0: berusaha secara online, online itu butuh internet ya kan. Nah ini sepertinya juga pemerintah sudah mulai nih, karena Indonesia juga termasuk penyediaan internetnya masih masih terbatas ya, masih sangat minim kan. Nah mudah-mudahan dengan seperti ini pemerintah harus lihat nih, wah masyarakat kecil ini banyak yang berusaha melalui internet. Mudah-mudahan sih ada program-program apapun yang memudahkan agar UMKM bisa mengakses internet lebih murah,
1: lebih mudah, mudah kan.
0: Lebih murah dan lebih mudah, jangan sampai kalau mudah saja mungkin banyak kan, tapi murah yang
1: mudahnya betul. Nah,
0: ini mungkin yang
1: setuju.
0: Betul, harus mudah dan murah. Nah makanya terkait UMKM ini sangat butuh sekali pemerintah juga seberapa besar sih potensi UMKM yang ada di kita. Nah dengan sensus ekonomi ini bisa tergali kang, karena benar-benar sensus door to door kang, semua akan dikunjungi, semua akan digali oleh petugas nanti. Nah nanti masyarakat harus menjawab dengan jujur dan apa adanya, sampaikan terkait bagaimana pendapatannya selama ini, pengeluaran selama ini gitu kan, apa kesulitan terkait usahanya dan lain-lain. Nah mudah-mudahan dengan data yang akurat, lengkap ya kang, ini juga pemerintah bisa mengambil, pemerintah pusat, pemerintah daerah juga bisa mengambil kebijakan yang tepat ya kang, bagaimana nanti kedepannya potensi UMKM ini bisa betul-betul menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi kita ya kang, baik di Kota Bandung, Jawa Barat maupun Indonesia kang.
1: Setuju, setuju, Kang Riki.
0: Betul, jadi dibutuhkan partisipasi nih kang. Jadi saya ini juga informasi karena memang ini kegiatan pemerintah yang ya butuh dukungan dari masyarakat ya kang.
1: Betul, betul.
0: Jangan sampai nanti tidak didukung, karena kita seringkali berpikir pemerintah kemana wae ini. Pemerintah juga butuh data kang, butuh data, butuh data yang tepat, yang akurat. Nah kalau masyarakat tidak menjawab apa adanya, tidak menjawab dengan fakta dan sebenarnya, itu juga akan menyulitkan, nanti bias kan. Kalau sudah bias nanti bisa salah mengambil kebijakan kan.
1: Ya, dan masyarakat yang disurvei juga jangan ragu-ragu untuk menanyakan identitas itu ya Kang Riki ya.
0: Betul Kang, petugas sensus itu resmi, ada ID card ya, mereka menggunakan OPI, ada surat tugasnya dari BPS Kabupaten Kota setempat ya Kang. Jadi boleh ditanyakan. Dan ingat, mereka juga nanti pendataannya itu akan menggunakan gadget kan. Jadi survei itu menggunakan gadget kan, tidak menggunakan kertas lagi. Mereka langsung interview. Sekarang lebih canggih ya kan. Jadi pengolahannya juga lebih cepat. Kalau 2016 lalu 10 tahun kita masih pakai kertas, nanti akan di data entry. Kalau sekarang langsung masuk HP, datanya langsung masuk dan aman kan. Keamanan dijamin oleh undang-undang, kerahasiaannya juga dijamin oleh undang-undang. Masyarakat jangan takut, dan ini tidak terkait pajak sama sekali. Dan data masyarakat itu dijamin kan, tidak akan keluar data data personalnya kan. Jadi tidak akan dipublish nih Kang Kujang punya usaha apa, tidak akan terpublish kan. Hanya akan terpublish misalkan Kang Kujang merupakan bagian dari ekosistem usaha apa gitu kan. Kang Kujang punya bisnis apa, bisnis kuliner. Nah seberapa besar sih sebenarnya potensi kuliner yang ada di Kota Bandung? Seberapa besar potensi kerajinan yang ada di Kota Bandung? Mungkin seberapa besar juga potensi pelaku seni di Kota Bandung yang mungkin belum tergali kan? Yang butuh mereka butuh apa? Apakah mereka butuh modal? Mereka butuh pembinaan? Mereka butuh pelatihan dan sebagainya? Itu sangat dibutuhkan sekali kan oleh pelaku usaha, dan jembatannya itu kan jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah, salah satunya melalui data. Salah satunya melalui data kan?
1: Ya, Kang Riki. Dan ya diharapkan ini akan membantu para UMKM terutama di Kota Bandung untuk bisa meningkatkan usahanya ya Kang Riki ya, dengan data-data tersebut.
0: Betul Kang. Betul Kang, walaupun saat ini juga dinas-dinas terkait juga ada UMKM binaan ya Kang. Nah UMKM binaan itu kan hanya sebagian kecil Kang, mungkin hanya berapa persen sih, 1%, 2% dari total UMKM yang ada. Nah dengan data yang tadi, dengan data yang komprehensif, data yang menyeluruh terkait UMKM yang ada di seluruh wilayah, khususnya di Kota Bandung dan Jawa Barat, mudah-mudahan sih pemerintah juga bisa mengambil ini ya kan, oh ini ternyata potensi-potensi apa, dan bisa juga kan investor juga bisa bergerak di situ kan.
1: Nah betul,
0: investor
1: betul kan,
0: perbankan dan lain sebagainya juga bisa melihat, wah ini di daerah Bandung mana itu ternyata di kecamatan mana ada sentra apa yang membutuhkan permodalan, membutuhkan apa, membutuhkan pembinaan, dan juga investor bisa bergerak masuk ke situ kan. Ya di tengah saat ini kondisi sulit, mudah-mudahan saling bergerak kan, antara supply dan demand bisa ketemu, sehingga tadi ekonomi kita makin bergerak ya Kang, makin bergerak
1: bisa
0: makin
1: tumbuh ya.
0: Situasi global yang terus makin sulit ya Kang.
1: Oke, Kang Riki, mungkin ada informasi-informasi lain Kang Riki?
0: Nah, itu terkait ini satu lagi mungkin informasi hiburan ini. Kita ini harus berbangga nih, masih terkait Persib Bandung nih Kang. Kalau ramai kemarin ini salah satu pemain nih, ada Malis ini sedang bersaing dengan Cristiano Ronaldo kan dalam penghargaan AFC kan. Ini luar biasa nih kan, sebuah hal yang menggembirakan ya kan.
1: Dan jadi posisinya lagi mengalahkan Ronaldo sekarang ya Kang ya, untuk sementara.
0: Bukan hanya mengalahkan, tapi telak kan posisinya saat ini kan, 99% Artinya ini harus di jangan sampai ya fansnya Ronaldo yang di Bandung sementara jangan dulu ngefans sama Ronaldo, ngefansnya sama Adam Alis dulu.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bangga sekali kalau Adam Alis bisa meraih penghargaan ini kan.
1: Betul betul
0: kan. Gila, kita kalau penghargaan yang dinilai oleh pelatih dan lain-lain mungkin kita sulit bersaing ya.
1: Yeah.
0: Pasti semuanya akan milih Ronaldo. Tapi kalau voting ingat netizen kita itu luar biasa kan. Netizen kita luar biasa dan Bobotoh itu luar biasa. Ingat penduduk Jawa Barat ada 55 juta. Belum lagi Bobotoh yang ada di salam dunia kan.
1: Gitu. Yeah.
0: Bobotoh dunia. Jadi mudah-mudahan ini bisa memanfaatkan votingnya masih berlangsung di websitenya AFC kan. Silakan sahabat kreat ikutan voting. Mudah-mudahan sih bisa terpilih ya kan. Karena luar biasa itu golnya itu kan gol dramatis sekali.
1: Betul.
0: Ketika bola pantul dan ada balis bisa menebak bahwa bola itu akan kembali ke belakang dan dia mengejar dan bisa gol, dan itu salah satu comeback dramatis ya Kang.
1: Yeah.
0: Salah satu comeback dramatis pada pertandingan AFC kemarin ya Kang, yang Persib akhirnya terpaksa terhenti di babak 16 besar Kang. Ya mudah-mudahan dukungan Bobotoh ini menjadi modal utama Kang, kita menambah kebahagiaan. Kadang-kadang mungkin juga ya kalau ada Malis yang menang kita nggak dapat apa-apa sih Kang, tapi bahagia itu kadang-kadang kita, yeah, salah satu kebahagiaan adalah kita bisa melihat bagaimana menikmati kebahagiaan orang lain ya Kang.
1: Melengkapi 3 kali juara kemarin ya Kang Riki ya.
0: Betul Kang, melengkapi 3 kali hat-trick kemarin dan yeah, juga Persib akan bersiap di kancah Asia juga.
1: Betul.
0: Apalagi tahun musim ini akan kompetisinya banyak, salah satunya adalah Shopee Asian Cup yang akan dihadapi oleh Persib, dan Persib berada bersama juara-juara ASEAN ya Kang. Salah satunya adalah JDT Kang.
1: Iya.
0: Yeah. Ya itulah kok Johor Darul Takzim Kang.
1: Yeah.
0: Salah satu klub yang raksasa di ASEAN ya Kang. Ya mudah-mudahan Kang, ini kita bisa membantu Adam Alis untuk meraih penghargaan dan tadi bisa semakin meningkatkan kepercayaan Persib Bandung untuk bersaing di kancah Asia ya Kang.
1: Betul. Kang Riki, biar teman-teman Kelet juga lebih paham nih Kang. Ini bukan ya masalah keunggulan Adam Alis dari sisi skill, dari sisi harta atau dan lain-lain ya Kang ya. Ini merupakan momen ketika Adam Alis menciptakan gol-gol itu ya Kang ya.
0: Iya, jadi magical moment. Istilahnya itu kan magical moment.
1: Kan. Betul, betul Kang.
0: Bukan masalah golnya bagus enggak Kang. Tapi ya, magical, kalau sahabat Keller lihat golnya itu ketika sedang terjadi ya papantul-pantul bola ya kan, tiba-tiba itu Adam Alis itu bolanya masih di mana tapi dia bergerak ke arah kotak penalti dan bolanya itu kayak magic kan, maksudnya magic ya kan, bolanya tiba-tiba ke arah sana dan Adam Alis bisa mengejar bola itu dan bisa menggolkan. Jadi makanya ini bukan best goal tapi magical moment. Makanya ini cocok sekali kalau memang gol ini terpilih menurut saya kan sebagai Bobotoh ya. Jadi bukan masalah kalau Cristiano Ronaldo mah sudah banyak penghargaannya lah, tapi kan ada Malis belum. Ayo kita dukung ada Malis untuk meraih penghargaan ini kan.
1: Jadi
0: bukan terkait unggul siapa tapi magical moment. Dan ini sebuah momen yang magic dan luar biasa kan, waktu itu ada Malis bisa membuat Persib comeback ya kan.
1: Iya. Oke, menarik. Dan ini tentu Bobotoh, masyarakat, harusnya sih masyarakat Indonesia juga ikut mendukung ya Kang ya, tidak hanya Bobotoh dan masyarakat Bandung gitu.
0: Yeah. Kalau kita bicara internasional kan kita harus lupakan dulu persaingan antar klub ya kan. Siapapun kalau sudah bersaing di internasional kita dukung. Ya mudah-mudahan ada kelogoan dari semua supporter Indonesia ikut memvote gitu kan. Kalau Jawa Barat saja ada 55 juta ditambah Indonesia yang sekarang penduduknya udah berapa Kang, udah 270 juta lebih gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau vote satu hewan hiji-hiji gitu bisa buat Adam Alis ini bisa memenangkan trofi untuk magical moment ini ya.
1: Betul
0: kan?
1: Betul, dan nama Indonesia juga terangkat di situ, bukan hanya Persib dan Bandung Kang ya.
0: Betul Kang, siapa tahu nanti si Cristiano Ronaldonya pun ngambek gitu kan, pengen tahu yaudah saya mau lihat ke Bandung aja main gitu. Nah, nanti liburan Ronaldonya ke Bandung jajan seblak, jajan cuanki di Bandung gitu ya. Baik, mungkin Kang Ujang sahabat kalian semua, mungkin itu saja ini. Suara saya sudah mulai kering sekali, sepertinya saya harus mandi air laut nih Kang.
1: Harus ngopi dulu Kang, ngopi dulu.
0: Harus ngopi Kang sama mandi air laut, menikmati suasana ini Kang, di tengah hari Senin. Ya sahabat kalian semua silakan, mudah-mudahan aktivitas hari ini berjalan lancar, semuanya diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Tetap semangat karena memang hidup harus berjalan dengan segala kesulitan. Ingat, Allah mau pasti ngasih, selalu ngasih solusi di balik kesulitan. Ya, tinggal kita betul. Bagaimana mencari solusinya ya kan. Solusi sudah disiapkan, tinggal dicari bagaimana solusinya. Begitu kan Kujang sahabat
1: kreatif semua. Untuk
0: informasi lebih lengkapnya silakan sahabat kreatif bisa mengakses portal bandunghari.com dan juga bisa follow Instagram @bandung_hari ini. Demikian Kang Kujang sahabat kreatif semua, selamat beraktivitas. Saya Riki dari bandunghari.com melaporkan untuk sahabat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat Kelight informasi yang tadi disampaikan Kang Riki dari bandunghariini.com. Untuk info lengkapnya silakan Anda simak di bandunghariini.com ya sahabat Kelight. Saya Kujang Suryalaga akan meneruskan morning review sampai pukul 9 nanti.
2: Baru saja Anda simak info hari ini.

Gelight FM, kita masih sama-sama dalam morning review hari ini, sahabat Gelight. Sahabat Gelight, sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa, Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Buang dari Hungaria, kemudian juga akan hadir Malik and The Essential, sahabat Kelight, Andrea Choi dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syahrani with Bandung Jazz Orchestra, Berry Likmohwa and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BEA featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana, Sydney Reunion. Tiket mulai 250 ribuan, tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba, sahabat Gelight. Info lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @sumareconmall.bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, BB and CC Finance Things melengkapi morning review hari ini, sahabat Kelight. Sahabat Kelight, kabar yang menyebutkan pemerintah mewajibkan orang kaya Indonesia membeli produk obligasi merah putih tengah ramai dibahas di media sosial X pada bulan ini ya, sahabat Kelight. Isu tersebut atau sang pembuat narasi menuliskan, pemilik tabungan di Indonesia yang jumlahnya di atas 3 miliar rupiah harus ikut membeli obligasi merah putih yang segera diluncurkan oleh pemerintah. Nah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah itu isu tersebut terkait adanya peraturan yang menargetkan kalangan tertentu untuk membeli obligasi patriot dan obligasi merah putih. Menurut Purbaya, tidak ada kewajiban. Setahu saya, Presiden tidak pernah bilang itu wajib. Sementara itu, COO Danantara Doni Oskaria menerangkan kabar soal WNI dengan tabungan lebih dari 3 miliar wajib beli obligasi merah putih adalah hoax. Menurut Doni, tidak benar informasi tersebut, itu adalah hoax.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

Ke Light FM, kupu-kupu Tiara Andini. Anda yang masih dekat bersama 107,1 FM, kita masih dalam morning review ya sahabat Ke Light. Sahabat Ke Light, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Langkah yang disepakati meliputi peningkatan daya tarik imbal hasil demi menjaring investasi agar masuk, serta menjaga kecukupan likuiditas pasar uang.

Skillet FM. Need to be next to you. There is Sixpence. Non Richard. Sahabat Kelet, liburan sekolah nanti jangan hanya diisi rebahan dan scrolling media sosial. Nah, saatnya upgrade diri lewat kegiatan yang seru dan bermanfaat. DS Public Speaking Center bersama Citranon Modeling School didukung Kelet Media menghadirkan 5 atau 5 hours ya sahabat Kelight in Summer Public Speaking and Manners Workshop. Dalam waktu hanya 5 jam, peserta akan belajar membangun rasa percaya diri, mengatasi rasa takut dan gugup saat tampil di depan umum, memahami sikap dan pose yang santun serta menarik, hingga teknik berbicara yang meyakinkan dan berpengaruh. Tidak hanya itu, peserta juga akan mendapatkan pelajaran body language, keberanian menghadapi tantangan baru, serta tips meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris. Workshop ini dipandu oleh coach berpengalaman yakni Fadila Rahma Tunisa dan Citra Jolene. Catat tanggalnya Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 hingga 15.30 di Siliwangi Driving Golf Range. Biaya hanya Rp185.000 per orang all in. Tempat terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi pendaftaran silakan hubungi Dira di 0812-2469-7493. Sekali lagi 0812-2469-7493. 5 hours in summer, learn more, be a winner. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan siap meraih impian.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: One 107.1.

Welcome How Long Babyface bersama Stevie Wonder, sahabat Kelight. Informasi terakhir dalam Morning Review, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal yang sekaligus Ketua Umum Partai Buruh menyatakan dirinya akan dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pejabat negara sore ini, sahabat Kelight. Said mengaku sudah mendapatkan undangan pelantikan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Said mengatakan dirinya akan dilantik pada pukul 16.30 sore ini di Istana Negara. Dia juga mengatakan dilantik menjadi penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Menurut Said Iqbal, sebagai penasehat khusus bidang khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri, sesuai dengan Perpres nomor 137 tahun 2024. Sebelumnya, Said Iqbal buka suara mengenai kabar akan masuk ke kabinet. Ia meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Incognito, It's Just One of Those Things. Oke, sahabat Kelight, sampai di sini saya Kujang Suryalaga bersama Anda dalam Morning Review untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa nanti pukul 9 lebih Anda bisa ikuti perbincangan menarik bersama Dr. Haryanto SEMM dalam Business Talk 2026, sahabat Kelight. Anda bisa ikut berpartisipasi, silakan nanti Anda bisa komen, memberikan opini atau apapun di 0812-203-1972.

0: Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali hari ini Senin 8 Juni 2026 dalam Business Talk 2026. Nanti kita akan ngobrol bareng Dr. Haryanto SEMM dalam Business Talk 2026 sahabat Kelight. Anda silakan ikut berpartisipasi mengomentari topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini di 0812-203-1972. Halo, selamat pagi Pak Ari.
1: Selamat pagi Kang Kujang, selamat pagi juga sahabat Kilat semuanya.
0: Kabarnya baik ya Pak Ari ya?
1: Wah, luar biasa lah.
0: Amazing
1: lah, pokoknya mah sekarang. Saya sudah ready nih, tidak bermasalah jeng kabel ya. Nges ready ya, nges canggih lah.
0: Sudah sangat-sangat siap. Kita undang sahabat Kelight, silakan ya. Nanti Anda ikut berpartisipasi ya dalam obrolan kita hari ini ya Pak Hari ya, ya di 0812-203-1972. Mau dan perbincangan kita juga bisa Anda saksikan ya
1: Di TikTok.
0: Kemudian juga
1: Namanya
0: Radio Kelight aja.
1: Radio Kelight. Oke. Ya. Kalau di YouTube saya sedang live juga di Franz Haryanto. Anda lihat situ ada foto saya ganteng deh. Ganteng pisan gitu ya. Jadi silakan Anda mau aktif yang di mana, mau komen di mana silakan. Ya. Komen aja. Ya, sebanyak-banyaknya ya, supaya kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda.
0: Yang berbeda.
1: Ya, BCW sudut pandang yang berbeda itu lebih bermanfaat gitu. Ya, lebih bermanfaat buat kita gitu.
0: Sisi lain teh ya, Maria.
1: Sisi lain. Ya. Ya, kalau di flyer mungkin ada beberapa sahabat Kilat yang pernah melihat. Saya kadang-kadang pakai dengan tagline-nya unboxing gitu ya, ada pakai tagline-nya banyak sisi gitu ya. Ya, jadi artinya kita bisa melihat dari berbagai macam sudut supaya kita bisa melihat satu permasalahan dengan lebih utuh. Ya, bahasa formal lah gitu gitunya. Artinya jangan melihat hanya dari satu sisi dan menganggap itu adalah yang paling benar, belum tentu juga. Ya, belum tentu juga, bisa jadi pemikiran orang atau sudut pandang orang lain itu lebih pas, lebih benar.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, Pak. Kadang-kadang kan kita menganggap hanya pendapat kita aja yang benar gitu ya, Pak ya.
1: Eta songong nangar.
0: Kesebelen gitu.
1: Kesebelen. Belum apa-apa udah. Nges mulai digas-gas gitu.
0: Oke, sekali lagi kalaupun Anda ingin berkomentar di WA, Anda bisa kirimkan ke 0812-203-1972. Ini lagi kompak kayaknya nih Pak Hari.
1: Apaan?
0: Menteri Keuangan sama Gubernur BI.
1: Lain kompak ya, teman, dikompak-kompakkan ya tuh. Ya iya, itu mah dikompak-kompakkan ya kan itu. Ya karena kenapa? Karena kalau kita lihat judulnya misalnya, ini ya, dari artikel ya, para petinggi negeri berkoordinasi untuk mengatasi nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan yang terus menurun. Ya, sejumlah strategi disiapkan. Sedangkan beberapa waktu yang lalu, setahu saya BI itu sudah mengeluarkan 7 strategi untuk mengantisipasi nilai tukar yang tidak stabil itu, ya yang tidak stabil. Jadi banyak kalau kita lihat di medsos banyak ulasan-ulasan tentang kenapa, ngomong nilai tukar mah langsung langsung atel, bahwa ini adalah tanda-tanda alam. Lain sedikit aya paranormalan seetiknya. Menunjukkan bahwa tong tarik-tarik teuing cenah ngomong ke nilai tukar. Jadi kita kembali lagi ya, nilai tukar yang sangat apa ya, boleh nggak ya dibilang terpuruk gitu ya, terpuruk ini bisa, bukan bisa, memang mengganggu lah atau berpengaruh terhadap semua aktivitas kehidupan kita di muka bumi ini, gitu ya, apapun itu. Jangan pakai istilah lagi bahwa orang desa nggak pakai dolar dan lain sebagainya. Memang waktu belanja memang nggak pakai dolar, gitu ya. Tapi efek dari perubahan dolar itu sudah ada di barang-barang yang kita konsumsi.
0: Ya, ya, katanya efeknya ada di meja makan, ada di kamar kita, ada di ruang tamu.
1: Ada di setiap sisi kehidupan kita, ya. Ada seperti itu, ya. Efek dari pengaruh turun naiknya nilai tukar tadi, ya. Kenapa nilai tukar itu kan sangat dekat dengan aktivitas ekspor dan impor, yang seringkali dalam setiap kesempatan kan saya bilang ini punya pengaruh nih, ya, nilai tukar ini khususnya terhadap ekspor dan impor. Kenapa ekspor dan impor? Mun ekspor mah teu naon.
0: Malah untung ya, ya,
1: malah
0: ya,
1: lebih banyak untungnya kalau kita ekspor, ya. Dan kalau kita bisa ekspor, sedangkan yang kita ekspor kebanyakan kan barang mentah, tanda kutip gitu ya, bukan barang jadi. Kenapa barang mentah? Barang mentah itu kan harganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan barang jadi. Kalau saya ekspor kayu dengan ekspor furniture, tentunya harganya lebih tinggi, lebih yang furniture yang kan, furniture, yang betul, sudah ya, diolah. Ya. Nah, Indonesia itu hampir kebanyakan itu bahan mentah yang diekspor, bukan barang jadi.
0: Barang jadi.
1: Nah, itu ekspor. Kalau impor, saya kan pernah bilang, hampir sebagian besar produk yang kita pakai, kita gunakan dan lain sebagainya itu mengandung komponen impor. Nah, untuk impor kan kita nggak bisa belanja pakai rupiah, atau belum bisa lah, gitu ya. Masih banyak orang-orang menggunakan yang namanya dolar Amerika. Ya, dolar Amerika. Kenapa? Karena tiba heula ge makena dolar Amerika. Dari dulu itu teh. Makanya untuk mengurangi dominasi dolar, perekonomian dan segala aspek itu ke Amerika-Amerikaan, makanya ada isu, ada program, ada rencana pemerintah kita atau beberapa negara akan melakukan yang namanya dedolarisasi. Yang namanya de itu adalah mengurangi atau meniadakan. Kalau dedolarisasi berarti meniadakan, mengurangi penggunaan dolar.
0: Dolar, yeah.
1: Nyambung atau aing? Cek Amerika teh, gitu kan? Ya, karena kalau misalnya orang nggak pakai dolar, mengurangi penggunaan dolar, malah menggunakan yen, menggunakan yuan, menggunakan euro, atau menggunakan mata uang yang lain, berarti kan permintaan ke saya kurang, pengaruh saya untuk mengendalikan segala sesuatunya menjadi
0: berkurang
1: kurang
0: juga.
1: Bisa larinya bisa ke politik, bisa ke hukum, bisa ke mana-mana lah, ya, dari mata uang itu. Nah, sebelum itu proses itu berlangsung kan nggak serta merta, ah saya emang nggak mau pakai mata uang ini, ohnya tenanawan mana ada yang bilang tenanawan ya, dengan segala macam daya upaya kan
0: pasti akan dipertahankan ya Pak,
1: akan dipertahankan dengan politiknya, harus ikut ini, harus ikut itu, harus ikut asosiasi ini, asosiasi itu, gitu ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dolar ini semakin terpuruk, semakin melemah, itu artinya semakin tinggilah nilai, semakin besar lah nilai tukarnya. Jadi 1 dolar yang tadinya 15.000, 16.000, 17.000, 18.000 sekarang ya. 18.000. Nah, itu kalau dikonversikan barang-barang impor yang tadinya anggaplah sama. Ya, sama. Saya beli bahan baku tadinya 1 dolar 15.000. Saya harus beli, memang prosesnya adalah saya mau beli barang ini, bahan baku yang impor 1 dolar. Untuk membeli 1 dolar ini yang saya gunakan untuk nilai tukar ke si penjual 1 dolar, untuk memperoleh 1 dolarnya saya harus ngeluarin kocek saya 15.000 kan.
0: Ya.
1: Ya. Keneh-keneh saya sebetulnya beli barang itu 15.000 sebetulnya. Barang impor itu.
0: Ya.
1: Nah, kalau nilai tukarnya semakin melemah jadi 18.000, saya mengeluarkan untuk bahan baku tersebut dengan uang yang jauh lebih besar. Sederhananya begitu, 18.000. Ya, 18.000. Kalau nggak pakai itu gimana? Ya saya nggak bisa bikin produk saya tuh yang untuk saya jual. Kan ada kalanya seperti itu. Ya, saya bikin baju harus pakai kancing. Kancingnya kancing plastik misalnya. Ya, udah jangan pakai kancing plastik, kancing naon. Ya, oh. Akan ada yang kayak aluminium yang dari apa Kuningan dan lain sebagainya, itu mah lebih mahal tuh. Ya udah nggak usah pakai kancing-kancingan, pakai resleting cina. Ya ngomong resleting kan si giginya ada dua macam, ada yang pakai sejenis aluminium, ada yang sejenis plastik.
0: Plastik
1: keneh-keneh
0: ya.
1: Mun aluminium atau plastik di mana? Di luar. Sedikit banyak itu pasti mengandung impor. Kalau ada kaitan impor barang, impor komponen dan lain sebagainya, pasti ada hubungannya dengan si nilai tukar.
0: Nilai tukar.
1: Nah, kalau 18.000 ya, mau enggak mau saya harus beli barang itu. Kalau enggak kan saya enggak bisa produksi, saya enggak bisa jualan. Benar tak?
0: Ya.
1: Ya, 18.000. Apa yang harus saya lakukan? Satu, mun saya berjiwa besar dan saya mau agak sosial sedikit gitu ya, saya berarti mengurangi keuntungan saya.
0: Ya.
1: Ya. Berapa banyak sih pengusaha yang mau ngurangin keuntungan? Sok. Saya merek nanya we, berapa banyak perusahaan yang mau mengurangi keuntungan dengan adanya bahan baku yang nilai atau harganya naik. Jadi berkorban buat konsumen saya, buat masyarakat. So, niti-niti yeah, mah ditekun harganya. Ya.
0: Iya. Yeah. Biar keuntungannya tetap gitu.
1: Keuntungannya tetap. Kalau enggak ngomong gini. Misalnya ini 3.000 nih. Ya, 3.000. Harusnya barang itu naik 3.000 nih. Ya, 3.000. Keuntungan saya berapa? Keuntungan saya misalnya saya cerita ini ngasal nih ceritanya. Keuntungan sebelum kenaikan harga 10.000. Ya, keuntungannya 10.000. Kalau saya naik kenaikan harganya 3.000 dan ini saya telan sebagai pengusaha, berarti keuntungan bersih saya kan bukan 10.000, jadi 7.000.
0: Ya,
1: ya 7.000. Aing rugi. Ya, konsumen gitu. Ah, kita mah sama-sama we, bagi dua we. Ya, bagi dua. Kalau bagi dua 1.500, 1.500, 1.500-nya saya telan sebagai pengusaha. Jadi keuntungannya dari 10.000 turun kan, tetap turun.
0: Jadi 8.500.
1: Betul, ya. Tapi itu 7.000 pisan kan? Ya,
0: benar.
1: Ya. Ya. Yang 1.500 dia kemanain?
0: Dibebankan ke konsumen.
1: Dibebankan lagi ke konsumen.
0: Ya.
1: Niti-niti judulnya naik harga.
0: Ya.
1: Ya, ini mah udah susah saya ngitungnya. Ya, apa boleh buat dengan berat hati saya harus menaikkan harga? Ah, acting unggul lah.
0: Kan ada itu teh. belajar acting.
1: Nyacek saya kayak belajar acting. Jadi belajar acting itu bukan hanya kepentingannya buat sinetron, ke pelajaran drama mun di sekolah gitu nya. Bukan
0: buat karir juga.
1: Buat karir sih teh. Ya, kalau misalnya pedagang nih. Nih, sahabat kilat ada yang pedagang atau ada yang jadi pengusaha dan lain sebagainya. Begitu ada berbagai macam orang kan actingnya beda-beda. Ya, beda-beda. Begitu datang ada pembeli teh, kumaha teh? Langsung sumringah gitu nya, sumringah langsung bager. Begitu aya datang di pihak tertentu lah gitunya, aduh pak ripu, ayo keripu, kerese, kan acting, nggak mungkin saya bilang keripu hese, sembari-seri, nyata mungkin, ya, itu pelajaran acting, ya. Nggak usah lah kita ikut kelas naon, kelas teater, kelas naon, nggak usah. Lihat aja di YouTube. Banyak itu pelajaran-pelajaran bagaimana kita mengekspresikan sesuatu. Tah eta dasar-dasarna pelajaran acting. Nah, kembali ke dolar ya. Kenapa Menkyu dan gubernur ini dipanggil ke DPR?
0: DPR ya.
1: Supaya sebetulnya ya, kalau saya lihat dari materi yang pernah saya sampaikan di kelas dan di beberapa kesempatan, sebetulnya ada 4 lembaga yang mengatur sistem keuangan ini, mengatur tanda kutip ya. Yang satu adalah BI, yang kedua adalah OJK, ketiga adalah Lembaga Penjaminan Simpanan LPS ya. Kemudian yang keempat adalah Kemenkyu. Semua ini kalau ngeluarin kebijakan ya harusnya melakukan koordinasi dan ini sudah disepakati oleh 4 lembaga ini. Jadi kalau misalnya Kemenkyu ngomong aman kita akan tekan ke sini, nyalir atau gubernur Beina. Aisyah teh ngomong kemana cenaki? Mungkin gitu ya kalau di Sunda kenananya.
0: Jadi orang nuripu.
1: Aing nu pusing atuh sia teh ngomong wae gitu. Kudu orang ngomong heula ka aing cenaki itu. Mungkin begitu ya kalau bahasa-bahasa biasanya. Yeah. Cing atuh sia teh, bro. Mun konferensi pers teh atuh mikir-mikir atuh sia teh. Lelawara tuh meneng ngomong gitu wae gitu. Jadi sebetulnya bukan hanya kita kalau ngomong salah dan benar, bukan hanya menyalahkan satu
0: lembaga ya.
1: Satu lembaga saja. Kita tidak menyalahkan ya, tapi ini butuh kesepakatan. Tanda kutip kebersamaan dari lembaga-lembaga tadi.
0: Iya, iya. 4 lembaga ini kan tetap independen ya Pak Heri ya.
1: Harus independen tapi
0: koordinasi tetap dilakukan gitu.
1: Betul, ya. Betul. Yang namanya independensi ya, jadi memang dia punya tujuan sendiri, punya visi sendiri ya. Tapi ini jangan sampai ini menegasikan atau meniadakan kebijakan yang dilahirkan oleh lembaga lain yang di mana dia berada pada satu tempat lah gitu ya. Ya satu tempat karena tujuannya ujung-ujungnya kan semuanya ingin menjaga nilai tukar yang stabil, inflasi yang terkendali. Ya di samping dia memberikan support terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu pakemnya itu ke situ semuanya. Cuman caranya kan beda-beda.
0: Beda-beda, ya. Ya. Tergantung tupoksinya ya, Pak Ri.
1: Betul, tergantung tupoksinya. Kalau bahasa kita mah banyak sisi tadi. Masalahnya mah ujungnya sama. Dari masalah inflasi, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi. Cuman kalau dari BI kan ngelihatnya dari apa namanya penanganan nilai tukarnya seperti apa, penanganan inflasinya seperti apa, pakai kebijakan moneter, jumlah uang beredar, surat berharganya, jual beli yang kita kenal dengan yang namanya kuantitatif easing ya, kuantitatif easing, tapering ya, sering ada juga yang bilang taper tantrum gitu ya. Ingat tantrum tuh kan anak yang nggak bisa diatur ya. Ini perekonomiannya agak nggak bisa diatur, nah pakai sistem itu gitu ya. Kemudian dari Kemenkyu gimana? Kemenkyu biasanya masuk dari pintu fiskal pajak. Jadi kalau misalnya kita kan susah ya, APBN kita masih kurang ya. Berarti kalau kurang tambah lagi pendapatan. Karena senjatanya pendapatan kan dari tax kan, kebijakan fiskal. Fiskal itu kan sama dengan pajak. Fiskus pembayar pajak gitu. Pajak tambahin. Kan kemarin keluar aturan bahwa untuk UMKM dan lain sebagainya nggak ada yang 0,5%. Jadi 22%. Ya, 22%.
0: Untuk yang bentuk CV atau PT ya, Pak Ari?
1: Ya, CV, PT, dan lain sebagainya. Sebetulnya, mau ngomong 30%, 40%, muncik saya sih, mungkin masih dianggap, bolehlah saya bayar 30%, 40%, 15%. Bayar ke saya pajak mah. Misalnya seperti itu ya. Asal satu, situasi ekonomi yang ada, bisnis saya memang memadai. Sekarang jualan aja susah, apa aja susah, beli bahan baku gara-gara si dolar jadi lebih jauh lebih tinggi, dijual yang lebih murah, kumacarana tuh. Kumacarana.
0: Ada teori ekonominya sebenarnya.
1: Nggak tahu ya, saya belum pernah nemu atau saya belum saya yang belum ketemu. Mungkin di antara sahabat kilet ada yang bisa melihat, Pak Harimah tuh bisa ningali tah kuduna mah kieu gitu ya, begini tulis di komen. So mau di YouTube boleh, mau di mana, di TikTok boleh, mau di WA boleh. Saya mau terus terang belum kepikiran gimana caranya. Beli bahan baku misalnya 10.000, ya beli bahan baku 10.000, kemudian saya jual 5.000 misalnya, jeng saya happy. Jeng saya happy, karyawan saya sejahtera ya, nambah cabang terus. Bukan dalam arti kata oh si Pak Harimah bisnisnya kerbakar duitnya kayak dulu zaman e-commerce online, ya. Online gitu ya, bakar duit itu bukan bakar duit sebetulnya mah, intinya mah
0: investasi, ngasih kan itu kan?
1: Iya, ngasih ke kita diskon yang relatif sangat besar, sehingga minat kita untuk berbelanja menjadi sangat tinggi karena kita tertarik untuk belanja di tempat itu. Ya, itu namanya bakar duit. Jadi artinya daripada gua pasang iklan banyak-banyak ya, dan itu belum tentu juga kena sasaran, lebih baik kasihin diskon. Itu tepat sasaran. Menurut saya lebih bagus itu.
0: Betul. Langsung
1: ngerasa sama konsumen. Ya. Tapi hal tersebut dilakukan kan gak bisa sepanjang seumur hidup dilakukan gitu. Benar tuh. Bisa kasih diskon terus menerus, tapi jumlahnya kan nggak jor-joran kayak yang dulu-dulu. Beli barang tertentu diskon 50%, diskon 50%, kan nggak bisa terus-terusan 50%. Mungkin satu saat diskonnya cuma 5%. Ya kalau sekarang kalau Anda beli online kan ngarahnya ongkir nggak, bebas ongkir nggak. Ya bebas ongkirnya berapa? Oh 10.000, 13.000, happy teh, dapat diskon 13.000, ya kan? Kalau dulu kan jauh lebih gede, belum diskon produknya, belum diskon
0: bebas ongkir,
1: bebas ongkir gitunya. Barangnya bagus lagi.
0: Yeah.
1: Happy kan? Sampai kita berulang-ulang melakukan transaksi itu terbiasa dan kita agak susah
0: lepas
1: dari yeah. situ. Nah, kembali ke sini, sebetulnya ini kenapa dipanggil ke DPR? Kalau menurut saya sih, DPR sebagai wakil rakyat, wakil kita semua, perlu mengingatkan
0: lah, Pak Erick.
1: Mengingatkan lebih halus ya.
0: Yeah.
1: Mengingatkan pihak-pihak tertentu itu supaya berkoordinasi lebih baik. Kalau saya lebih menggarisbawahi kata koordinasi, ya. Dan saya yakin masing-masing lembaga itu sudah kerja. Cuman kalau koordinasinya kurang, hasilnya kan kurang efektif. Karena nilai tukar yang turun naik ini kan akibat dari banyak hal, nggak hanya dari satu hal. Nggak bisa kita nyalain nilai tukar ini melemah karena uangnya banyak ke luar negeri katanya, sehingga indeks harga saham di Indonesia jeblok turun juga. Ya, kalau orang banyak invest ke Indonesia kan indeks harga sahamnya naik.
0: Baik.
1: Kalau misalnya nggak menarik, ini kan keluar.
0: Yeah.
1: Ya, keluar. Indeksnya turun.
0: Turun. Ya.
1: Nah, penyebabnya apa? Orang keluar nyimpan uang lebih suka di luar negeri, nggak suka di Indonesia. Kan nggak bisa disalahkan. Habis sih nilai tukarnya gitu. Saya nanya lagi, kenapa nilai tukarnya lemah? Entong disebutkan deh, karena indeks harga sahamnya rendah. bolak balik. Kan ada masalah geopolitik,
0: yeah.
1: masalah sekarang kita menghadapi krisis energi katanya seperti itu. Ya, banyak yang mengatakan juga ini unsur birokrasi berpengaruh di satu negara. Yeah. Kalau di satu negara birokrasinya terlalu ribet, orang juga malas.
0: Betul.
1: Ya, penindakan hukumnya seperti apa? Ya, tindak korupsinya, penindakan korupsinya seperti apa? Banyak hal. Orang yang memberikan Standard and Poor's memberikan peringkat tertentu kepada negara-negara tertentu, itu kan pertimbangannya banyak. Itu kan pemeringkat kredit. Iya, makanya saya ukur kredit hungkul gitu, angka kredit hungkul gitu. Dunia keuangan saja enggak.
0: Indikatornya bermacam-macam ya.
1: Banyak indikatornya.
0: Termasuk korupsi.
1: Termasuk korupsi. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya tindak korupsinya relatif banyak. Ya, relatif banyak. Saya sebagai investor yang punya duit, kalau masuk ke situ, saya hitung-hitung. Masuk ke satu negara nih. Ini kalau masuk ke negara ini, invest di negara ini, saya dapat return-nya berapa, dapat penghasilannya berapa, oh sekian. Saya ada nggak biaya-biaya lain yang harus saya keluarkan? Oh ada, begini. Hitung punya hitung, kali bagi tambah kurang gitunya.
0: Yeah.
1: Oh saya menang nasakia ya bersihna, ditambah jeng ribet-ribet nuyil, ya di negara A. Di negara B, saya hitung lagi mirip begitu. Sederhananya lah, gitu ya. Saya dapatnya berapa, ada biaya lain gak? Gak ada, segini. Saya juga lebih tenang, lebih gampang, lebih praktis, dan lain sebagainya. Nuh mana? Saya sering menggunakan contoh ekstrim begini. Saya punya dana. Kalau invest di negara Indonesia, ini 7%. Misalnya 7%. Ya. Di Singapura, kalau invest di Singapura itu cuma 5% atau 4% lah. Ya, di Singapura 4%, di Indonesia 7%. Ya. Tapi ada lagi yang ngasih 20%. Tapi di Iran. Edek mah. Iya benar. Sok. Ini mah cerita ngahiwal gitu ya. Tapi ini contoh sederhana bahwa untuk memilih lokasi investasi pun enggak hanya masalah Anda dapatnya berapa. Tapi keamanan uang Anda waktu di tempat investasi aman enggak tuh?
0: Ya, iya.
1: Ya. Di sana sales nuti Iran datang ya. Ini Pak Kujang, katanya ini kita kasih 20%. Kalau misalnya investasinya 1 bulan, kita kasih 20%. Ya, kalau investasinya 3 bulan, ya 3 bulan kita langsung naik 22%. Kalau 6 bulan naik jadi 25%. Kalau 1 tahun kita kasih 30% lah. Gimana tuh Pak Kujang? Menarik kan? Pokoknya tenang. Kalau ada apa-apa cari aja saya. Senah gitu. Ya, begitu Amerika Serikat serang lagi Iran misalnya. Misalnya gitunya. Neangan saya misalnya sebagai sales nak. Gimana orang gak nyumput lah. Ya. Sedangkan Pak Kujang berharap 30% ya gitunya. Ya kan nggak hanya satu. Jadi ini kita tunggu harapannya mah tunggu kabar baiknya lah. Ya tunggu kabar baiknya sehingga dolar itu bisa lebih menguat lagi. Karena efeknya terhadap perekonomian di Indonesia itu sendiri gitu. Ya.
0: Apa? Barik baris bilang dolar menguat, lebih menguat lagi. Apa rupiahnya menguat?
1: Oh. Salahnya rupiahnya lebih menguat lagi. Salah. Karena biasanya kalau itu menguat memang akan punya dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Tapi nggak langsung ya, nggak langsung. Begitu dolar melemah juga, rupiah melemah juga, kan efeknya nggak langsung ke mana, ke ekonomi kita.
0: Yeah.
1: Ya ekonomi rakyat lah, ke ekonomi rakyat. Jadi ke barang yang kita konsumsi dan lain sebagainya kan nggak langsung naik nih. Ya makanya itu yang disebut ada jeda tuh. Kalau ada segala sesuatu di lapangan, ya buat siapapun sahabat kilat yang ada di sini, apapun profesi Anda, ujung-ujungnya kan akan mempengaruhi berapa besar pengeluaran kita untuk melakukan konsumsi. Apapun profesinya, mau profesinya pedagang, mau profesinya eksekutif, mau profesinya direksi, mau profesinya apapun, pasti ada yang dikonsumsi kan? Ya, maunya direksi untuk konsumsi. Komisaris terkonsumsi. Enggak, saya emang gak pernah beli apa-apa. Anak buah saya yang menyediakan gini. Etake konsumsi sete. Ya. Yeah. Jadi bakal nanti. Artinya kalau rupiahnya semakin lama semakin melemah. Artinya biaya yang harus kita keluarkan untuk melakukan konsumsi bertambah besar. Nah, tinggal dibaca sama Anda semua bahwa berapa banyak ekonom, berapa banyak pengamat yang mengatakan ini akan semakin lemah. Dengekeun alasanana naon? Jangan ngomong wah ini bakal lemah. Wah ribu. Dengekeun lah. Alasannya apa? Ya terlepas dari Anda suka tidak suka dengan si pengamat. Kan kadang-kadang ada tuh pengamat ini kalau ngomong pikasa beuleun aing kusak. Kan ada tuh orang-orang yang suka begitu.
0: Ya,
1: nggak usah dipedulikan. Anda suka mau nggak suka, pokoknya ngomong apa sih dia, oh begini, apa ya kira-kira dasar berpikirnya atau alasannya apa sih, oh begini begini begini, begini. masuk akal simpan nilai ji deng kenai nilai ya kumpulin. Nah sebagian besar dari yang Anda dengar semua itu cenderungnya kemana? Wah bakal melemah deh, mun bakal melemah bakal naik ya. Kalau Anda pengusaha butuh bahan baku ya, ini bakal naik ya, bisa di stok heula teu? Minimal kan kita bisa pakai harga lama untuk sebagian barang yang kita pakai untuk produksi kan ya, detail namang kayak japri dagang juga ini.
0: Nah tapi klien Pak Ari
1: ya, sok
0: tapi klien laba
1: raksasa balik di ke dolar gara
0: laba raksasa lembaga pengurusan visa
1: ini kan karena wamennya ditangkap ya,
0: wamen
1: imigrasi.
0: Oh ya. Kan sempat DPO ya kemarin ya.
1: DPO gitu. Datang sendiri cenah.
0: Iya datang
1: melaporkan.
0: Sempat dicari-cari kan gitu.
1: Oh, keur belanja heula. Belanja heula. Sabar wae tuh Pak Ujang. Kayak saya datang hari anu cenahnya. Langsung terbalik. Jadi memang kalau ngelihat gini, belum kasus nu MBGTA-nya, ya belum kasus nu MBGTA disusul sama ini, ya disusul sama ini. Rupanya kan diduga katanya banyak tanda kutip perselingkuhan dalam dunia imigrasi gitu ya. Ada biaya-biaya ekstra dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ya. Ini jadi mikirnya goreng. Kalau ini muncul, pendidikan muncul, cenah-cenah ya. Meskipun nggak tahu nih kasusnya Mas Nadiem ini, Mas Menteri ini sudah inkrah atau belum, kita nggak tahu ya. Belum tahu ya. Atau ada yang sudah tahu, tolong di info lah nanti di WA seperti apa. Cuman itu pendidikan aja begitu. Terus BGN. Terus
0: migrasi.
1: Terus wah mau disebut loba kan?
0: Banyak.
1: Ya,
0: banyak.
1: Setiap media biasanya hampir beberapa hari sekali muncul ini. Terus tahu nggak Pak Kujang itu bupati, terus ini wakil wali kota, terus ini apa pesantren, terus ini apa gitu. Nah merunculnya masalah, jangan-jangan hampir sebagian besar kelembagaan dan kementerian ayah nu gitu-gitu lah.
0: Karena belum terungkap aja mungkin ya yang...
1: Mungkin belum terungkap saja. Nah, kalau saya melihat gini, semakin banyak kelembagaan atau kementerian yang melakukan seperti itu akan membuat ekonomi ini memiliki konsep berbiaya tinggi. Jadi harusnya saya nggak meluarkan biaya itu, tapi saya mau tidak mau mengeluarkan biaya itu.
0: Yang tadinya
1: saya harus mengeluarkan biaya normalnya adalah 100.000 karena ada ini itu, nggak tahu mau cepat, nggak tahu mau dipermudah prosesnya dan lain sebagainya.
0: Jadi 1.000.000 gitu.
1: Jauh teuing.
0: 100.000
1: mah. Mun 100.000 mah tuh 150 ya. Kan lebih halus atuh. nya lebih halus. 150 kan saya 50 lebih tinggi biaya yang harus saya keluarkan. 50% lebih tinggi kan?
0: Ya.
1: Kalau misalnya Pak Kujang ngomong 500 gitu. Berapa? 400% kelebihannya ya. Saya harus mengeluarkan biaya ekstra. Yang 400% yang 50.000 dikemanain? Ya saya bebankan lagi ke harga barang. Harga barang yang saya jual menjadi

0: harga barang aja saya naikin. Kalau nggak harga barang saya nggak bisa naikin, saya mau menjaga keuntungan saya, apa yang saya lakukan? Yang saya sebut shrinkflation tadi. Waktu kemarin-kemarin sering saya bilang shrinkflation. Shrink itu mengecil. Jadi ukuran barang, jumlah barang itu saya kurangin sedikit.
1: Nah, yeah.
0: Minum teh dalam botol juga kan, kalau Anda perhatikan lain pelit ya mah. Ya. Kalau dilihat milimeternya, mililiternya kan berkurang. Dari 330 jadi 300. Dari 300 kurang lagi jadi 280 atau 200 berapa. Kalau misalnya ngomong 20 mililiter sakumaha, itu seteguk-teguk acan.
1: Ya, dari satu botol. Nah, gitu ya.
0: Kita sering bilang gini, ah tuh naon ngurangan segitu mah, teu ngaruh. Kumaneh teu ngaruh. Aing mah ku di perusahaan mah ngaruh pisan. Ya kan? Ini juga sama sebetulnya. Memang dalam pengurusan di imigrasi ini kan izin apa kitas itu buat tenaga kerja migran dan lain sebagainya mau tetap kerja di Indonesia bayar sih sekil misalnya misalnya harusnya nggak ngeluarin biasa prosesnya lebih normal cepat ini mau lebih cepat lagi misalnya. Ya, mau lebih cepat lagi. Kalau nggak lebih cepat lagi, saya bermasalah misalnya dengan lembaga-lembaga lain dan sebagainya. Daik-daik, luar ke. Ya, mau nggak mau, ngasilah perum, gitunya. Kadang-kadang kan kita ditambahin dengan doa, kan? Ya, mudah-mudahan uang nu orang keluarkan, malik deh ke saya, kio. Jadi ridho. Jadi ridho. Ya, jadi saya berpikir, apakah setiap kelembagaan itu ada yang begini-begininya ya? Itu kan membuat kita di secara negara, kan susah merangkak naiknya karena diganggu-ganggu sama yang kecil-kecil gini.
1: Jadi bukan dilihat peluang untuk melayani, tapi dilihat sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi ya Pak Ari ya?
0: Dari melayani.
1: Melayaninya mah masih ada lah.
0: Gitu. Masih ada. Itu mah non kendaraan nah gitu. Ya. Kendaraannya. Bahwa sih gak ya. Kita naik kereta, naik travel, atau naik kendaraan umum. Posisi tertentu kan di duitan. Kereta nih. Antara kelas ekonomi sama kelas eksekutif beda tuh harganya.
1: Beda pasti.
0: Rangkaian apa kan serua.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan beda gerbong.
1: Datangnya juga sama gitu.
0: Sama. Benar? Yeah, benar. Saya mau pakai ini Pak Ujang mau ke Jakarta tapi mau pakai kereta dinding-dindingna jeung atapna make kaca.
1: Panoramik ya.
0: Harganya sarua?
1: Lebih mahal
0: deh itu mah. Nu make gerbong apa ya? Gerbong wisata atau no? Ya. Lebih mahal deh. Padahal ditarikna sarua. Ya. Rek make bus. Nu biasa jeung nu gerbong nu aya nu eksekutifna meureun nya. Gitu. Beda.
1: Betul.
0: Ya. Ah, itu mah kereta Pak Hari. Ya. Sarua ngomong naon?
1: Pesawat
0: sarua.
1: Iya.
0: Rek diharep di tengah, di tukang, kan ada bedanya gitu kan. Ada kelas yang tertentunya, kelas non bisnis yang kelas ekonomi gitunya.
1: Ya nah, udah kalau gitu biar jadi legal. Ya udah disamakan dengan

0: kereta dan pesawat, Pak Ari.
1: Iya.
2: Ada pengurusan 5 menit lebih mahal.
1: Ini
2: ada
1: yang
2: pengurusan
1: kalau menurut
2: menit.
1: Saya ya, kalau menurut saya dari sudut pandang saya, ini mungkin yang jadi masalah adalah kelebihan dari pengurusan itu masuk ke dalam kantong pribadi. Kalau masuk ke negara mungkin nggak apa-apa. Iya,
2: jadi dilegalkan gitu ya?
1: Dilegalkan.
2: Mau cepat ya segini. Mau standar segini.
1: Iya. Iya kan? Gitu kan? Ya, cuman ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu pribadi. Untuk keuntungan pribadi. Ya, keuntungan pribadi.
2: Tapi ya kalaupun dilegalkan pasti jadi kontroversi lagi gitu. Pelayanannya dibeda-bedakan gitu.
1: Kacik saya kira menyikapi komentar-komentar itu saya omongan Pak Kujang. Ada enggak dalam setiap aktivitas keseharian kita yang tidak dikomentari?
2: Enggak ada.
1: Dikomentari kami. Mau yang nyinyir level 1, nyinyir level 2, level 3, nepi ke level 10. Ya kabe. Ya.
2: Betul.
1: Ya. Kalau misalnya okay, bagus itu, saya dukung begini begini begini. Ayalah. Tapi berapa persen yang kayak gitu? Dan kebanyakannya pasti dikomentari.
2: Betul.
1: Ya. Jadi ini menjadi PR yang cukup prioritas lah,
2: yeah.
1: Ya, buat negara ini. Apa kalau negara ini setiap lembaga di negara ini melakukan seperti itu, ya ini yang Anda itu sebetulnya turut serta untuk memperpuruk lagi, membuat terpuruk lagi negara ini.
2: Ya. Yeah.
1: Dari sisi ekonomi, meskipun itu ini mah kecil, kecil ditambah dengan beberapa lembaga dengan berapa juta kegiatan yang kutip kutip, nya jadi gede tuh.
2: Kutip kutip, kutip ketap mah nggak apa-apanya, Pak.
1: Sekarang gini aja sekarang, saya ngomong dari media. Ya, kalau saya kumpulin gitu. Si ini diduga korupsi berapa? Gedenya. Bahasa satuannya berapa?
2: Udah triliun kan ini.
1: Triliun, ratus miliar.
2: Ratus miliar.
1: Ya. Nuletik-letikna miliar gitu nya. Ya miliar gitu. Nah, masih ada enggak yang ini melakukan korupsi 10 juta, 15 juta? Ada sih, tapi itu mah, dasa ujung kuku atau nuk itu mah. Dan sekarang mah hobinya yang gede-gede atau, ya, didinya nges korupsi seberapa Kujang? Wah, saya manu 500 lah, 500 juta, enggak, 500 miliar meren. Ya, 500 miliar meureun gitu. Oh, eleh Pak Kujang mah saya. Saya emang geus 1T. 1T. Memang ada teman-teman kita yang sekian triliun. Ya, saya mah 1T. Berarti saya menunjukkan level saya teh jauh lebih tinggi daripada Pak Kujang dalam dunia korupsi. Meureun kitu nya. Meureun kitu nya. Asosiasi korupsi nasional. Gitu. Lanjut ah, lanjut.
2: Menemani apa? Anak-anak gemar membaca.
1: Ini yang mau saya sikapi gini ya. Melihat judulnya ada yang aneh enggak? Muncul Pak Kujang.
2: Menemani ini, Pak Ari.
1: Menemani?
2: Ya.
1: Kata-kata menemani. Cek saya mah membaca. Gemar membaca. Sampai sejauh ini, kalau kita membaca, apa yang dibaca? Biasanya kalau dari penampilan gambar yang ada di depan kita ini.
2: Ya.
1: Kan anak-anak nih. Ya. sampai ke mahasiswa lah, ayo membaca, membaca, membaca. Membaca non. Dari dulu kita diajari membaca buku.
2: Ya. Yeah.
1: Nah, kalau ngomong buku atau majalah dan lain sebagainya, di mana kita bisa menemukan buku? Cepat kujang. Ya di toko buku. Saya ngomong Bandung, ya, ngomong Bandung. Atau mungkin ada teman-teman yang mana di Bekasi, di Tangerang dan lain sebagainya. Ya. Kalau streaming ini nyampe ke mana-mana. Di kota Anda, di kota kita, di Bandung, toko buku teh di mana we?
2: Udah nggak tahu sekarang.
1: Beda dengan beberapa tahun yang lalu. Bener.
2: Saya apa?
1: Kan ada pusat buku di kota Bandung kan?
2: Di Palasari.
1: Di Palasari. Ada tuh. Masih ada sampai yeah. sekarang. Tapi hidup segan mati tak mau kan?
2: Betul.
1: Ya, ada beberapa toko buku. Si bukunya kan berkurang.
2: Berkurang. Banyak stationery. Ya?
1: Banyak stationery. Banyak nu iya itu. Yeah. Nah, ya. Toko buku jualan gitar. Toko buku jualan barbel. Toko buku jualan skipping, toko buku jualan speaker,
2: alat-alat olahraga,
1: alat-alat olahraga dan sebagainya. Ya kah?
2: Ya. Ya. Itu kalau apakah? Kalau dulu kita sangat sering dengar pameran buku tuh. Sering banget gitu ya, Pak Hari.
1: Sering bisa. Yuk toko buku, toko buku. Ya, sampai membiasakan anak saya dulu ke toko buku teh kumaha nya waktu kecil teh sambil jalan-jalan ke mall, yuk kita lihat buku yuk ke sini. Sudah itu nanti kalau udah lihat buku baru kita makan-makan ya di food court, dibiasakan ke situ. Mau beli enggak nih buku ini? Ini ada majalah ini nih, majalah anak-anak nih. Ini ada buku mewarna nih dan sebagainya. Yuk kita beli yuk gini. Kan membiasakan itu. Nanti lama-lama kalau dia sudah terbiasa ke toko buku, baru ditambahin kan buku pelajaran, buku informasi yang lain dan sebagainya. Kan salah satunya ngebiasakan seperti itu. Meureun. Kalau buat ahli pendidikan mungkin ada cara-cara. Kita harus membiasakan anak membaca, menemani anak-anak membaca. Berapa banyak dari Anda sebagai orang tua menemani anak-anak membaca? Masih baca can PR nueta? Paling instruksi keluarnya. Ya. Sekarang membaca buku kan menjadi relatif berkurang. Semua dialihkan menjadi medianya
2: digital ya.
1: Digital. Yeah. Digital. Membaca e-book. Kalau kata saya membaca buku di e-book dengan membaca buku di buku nyaanan lebih enak di buku kata saya.
2: Betul. Kan kalau di e-book itu di perangkat gadget kita kan banyak godaan, Pak Ari. Saya yakin enggak akan konsentrasi gitu.
1: Iya, selain ya jelas lah.
2: Ya
1: jelas lah.
2: Kalau buku kan yang kita pegang memang buku gitu ya. Kita konsennya memang ke buku itu.
1: Tapi ayah godaan mah banyak godaan. Meskipun pakai buku asli nage, tiriling cerah gitu. Sok, iya sih. Megang tuh. Ya pasti megang lah meskipun rada jauh. Sok sisihkan atas si handphone rada jauh dan lain sebagainya. Pasti nengok lah. Mual mungkin atau itu begitu tiriling. Bunyi apa itu ya? Begitu kermaca. Mual mungkin gitu pertanyaan. Paling pertanyaan naon? Sahanya itu. Ayah naonnya diambil, dibaca hungkul, dibuka, dibaca, nges, tenen, kan tuh mungkin
2: dijawab,
1: dijawab, nges dijawab, eta lepas nung dibaca.
2: Itu dijawab deh, jawab deh.
1: Memang kalau digital itu jauh lebih cepat. Ya banyak orang yang gini melakukan. Ting tah sahabat kilat melakukan itu. Di handphone Anda kan bisa di split. Si layar handphone bisa di split di luhur WA, di luhur di handapna bacaan naon gitu. Nengok teu ka si WA na.
2: Pasti.
1: Mah mungkin lah. Kadang-kadang maca di luhurna masang YouTube. Rek nu mana? Rek nu mana? So. Ya. Nah. Katanya suruh membaca. Sedangkan ini ngomong fasilitas membacanya aja udah sedikit banyak berkurang. Yang katanya kalau dibuat digital itu dibuat untuk dipermudah. Ya, dipermudah. Sekarang materi yang untuk dibacanya siapa yang bikin? Kan penulis-penulis itu.
2: Ya.
1: Nah, saya sih melihat gini dari sisi ekonomi. Penghargaan terhadap penulis itu sejauh mana?
2: Nah, itu.
1: Ya. Jangan bilang lagi ini buat anak bangsa.
2: Ya. Nasibnya sama dengan guru-guru, Pak.
1: Sarua kene.
2: Iya, nasibnya.
1: Orang bilang 10-11 gitu ya. Antara guru dengan buku. Muncul saya mah 10-10.5. Ya.
2: Ya, ya.
1: Nah, gimana sih penghargaan terhadap
2: para penulis ini?
1: Para penulis itu. Kita mungkin sampai sekarang juga masih ada yang melihat untuk memperoleh sesuatu teh mun bisa dibajak, bajak we. Ya. Katanya dilindungi
2: hak cipta.
1: Hak cipta. Tapi kudu mayar ke saya kene-kene. Ngeluarkeun duit deh. Eh, saya dapat berapa? Ya. Kadang-kadang kan ada penerbiter tuh, Bapak kan dosen ya. Bapak kan jadi trainer ya. Bapak kan pembicara juga gini. Mungkin ada tulisan yang mau dibukukan kan menjadi buku yang bisa kita terbitkan. Kami bisa membantu. Oh iya, saya tertarik ya, Pak Kujang. Saya tertarik. Terus gimana ya? Nah, ini bisa dua berbagai macam cara, Pak. Satu, saya membeli naskah Bapak, kita beli putus ya, dan Bapak nanti diberikan reward atas naskah yang kami beli. Atau kita sejenis perhitungannya adalah sebanyak apa buku yang
2: terjual.
1: Terjual. Nah, kemudian biaya produksinya gimana? Nah, itu Bapak. Jadi niti-niti itu dibalik hayang nu nerbitkeun teh saha? Urang atau dedenya? Ya. Yeah. Itu aja menurut saya itu kisruh tah. Kisruh tah. Banyak yang mau menerbitkan buku, banyak yang punya ide, banyak. Banyak yang mau menerbitkan buku, banyak. Cek saya mah banyak.
2: Ya.
1: Yeah. Yeah. Terlepas dari dia bisa menulis dengan baik dan lain sebagainya, kan ada editor nanti yang merapikan tulisan, yang membuat tulisan itu jauh lebih cantik lah gitu ya. Lain ganti font. Lain ganti font. Jadi oh ini kalimatnya perlu dibenerin sedikit dan lain sebagainya. Kan ada yang bisa bantu itu kan. Ya. Nah, sekarang saya mau bikin buku untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang ada tentang dunia kesehatan misalnya, atau dunia ekonomi, dunia bisnis. Saya ya, ya bikin buku sekian eksemplar. Biasa nama 1000 channelnya. Ada yang bikin 100 buku, bisa kok bikin 10 buku juga bisa, tapi
2: biayanya tetap lebih mahal.
1: Niti-niti sakitu biayana. Oh,
2: biasanya sama aja.
1: Ya, sakitu biasa. Ya iya dong, bikin proofreadingnya, bikin apanya, ya, ya. Itunya. Ya. Misalnya bikin minimal, kan dihitung-hitung orang biaya produksi kan?
2: Betul, betul.
1: Ya, biaya produksi gini. Misalnya nih, harus habis 10 juta misalnya dengan buku 100 buku. Misalkan seperti itu, misal ya, misal, ingat ya sahabat kilat, saya ngomongnya misal ya, saya rek nyen bisnis percetakan buku, catat ku sahabat pilih di bisnisku 4 tahun tapi gak penerbit. Halus ya, di 4 tahun tapi gak penerbit. Tapi kan canggih-canggih, saya rek dagang handphone kayak sekedung deh. Nah, terus untuk bikin 100 buku butuh uang 10 juta. Misalnya segitu. Dalam satu kasus, saya cuma mau bikin 10 buku eksklusif. Berapa biaya produksinya? Dikurangin gitu. Misalnya 100 buku, 10 juta, satu buku, anggap 100 ribu misalnya. Kalau 10 buku, berarti kan 1 juta saya ngeluarkan. Apa segitu?
2: Ah, ya, ya, ya.
1: Kan enggak.
2: Betul.
1: Ya, ada biaya-biaya tertentu yang harus segitu minimal.
2: Udah fix pokoknya ya, udah dicetak fix. Satu pun ya.
1: Ah, segitu.
2: Biaya segitu.
1: Ah, ah. Semua juga dihitung. Ya. Saya punya mesin kapasitas produksinya sekali jalan produksi itu 100. Tapi saya mau bikin cuma 10. Ya dihitungnya 100 unit. Kalau mesin itu jalan.
2: Ya, ya.
1: Karena enak gitu. Jadi enggak bisa kita kita apa namanya? Kita membuat segala sesuatunya itu menjadi variabel semua. Variabel juga ada batasnya. Kita mau nekan biaya juga ada batasnya. Yeah. Sehingga MBG kita. Ya. Tekan lagi biayanya. Tekan lagi. Meren gitunya. Ini tekan-tekan terus mah. Minimnya berapa? Jatahnya juga berapa gitu ya. Misalnya, misalnya nih, misalnya jatahnya 15 ribu, tekan lagi sampai 13 ribu, mojohna misalnya, tekan lagi bisa nggak? Bisa, 11 ribu, tekan lagi jadi 10 ribu, bisa, 9 ribu, bisa, tapi ke 5 ribu, bisa, tapi mulai berkurang semua nih udah kualitasnya dikurangi, jumlahnya dikurangi ya. Banyak kacang panjang misalnya dengan 5 batang gitu nya, 5 batang 5 sentian sebatangnya ya. Kalau ngomong pendidikan gimana, sama seperti ini, udah mah guruna kurang dibayarna, udah mah dosennya diintet-intet mayana. Ya, fasilitas pendidikan bukunya tidak tersebar dengan baik. Kalau dunia-dunia tertentu, dunia pendidikan tertentu, kita harus mengakses buku dari luar negeri.
2: Ya.
1: Ya. Siapa yang memprepare buku itu? Cok. Siapa? Kan suruh mahasiswa nak. Neangan.
2: Ya.
1: Neangan ke mana? Misalnya kalau resmi kudu meli. Emang buku-buku yang buku teks yang disebut di kampus-kampus, buku teks, emang berapa harganya? So, kabayang tuh?
2: Bisa puluhan ribu ya?
1: Puluhan ribu?
2: Ratusan?
1: Ratus ribu. Puluhan ribu mah ini buku tulis. Ratus ribu. Paling yang kalau misalnya mahasiswa ada yang aktif mau cari materi, dia carinya e-book kan. Ya cari e-book. Makanya kemampuan ngebajak ngebajak sumber teh dibutuhkan. Lain ngajarkan ya. Ya, lain ngajarkan karena mahal. Satu semester mahasiswa ngambil, katakan gini, ngambil 4 mata kuliah atau 5 mata kuliah. Satu mata kuliah, misalnya ada satu buku teks. Jangan mahal-mahal dah. Jangan mahal-mahal. Anggaplah 300 ribu. Atau 200 ribu. Ngambil 5, kudu memprepare berapa?
2: 1 juta.
1: 1 juta. Emang satu mata kuliah itu buku wajibnya 1? Dan enggak. Itu kalau ngomong 200 ribu. Ya.
2: Ya.
1: Sedangkan buku-buku tertentu itu kan harus update di tahun-tahun yang terbaru. Kan kudu meli deui. Jarang ada yang buku di mahasiswa ini bisa dilimpahkan ke adik kelasnya. Zaman irahan bisa dilimpahkan ke ke adik kelas. Zaman orang SD, SMP, SMA masih ayahnya. Zaman-zaman dulu kan
2: masih diwariskan.
1: Ya, masih diwariskan. Kadang-kadang ada dulu pernah ngalaman tuh Sahabat Kilat atau Pak Kujang. Kalau kita kuliah, kita belajar di sekolah untuk mata kuliah tertentu, mata pelajaran tertentu, begitu kita masuk kelas, langsung ada beberapa teman kita siswa ambil buku, bagikan di meja hiji-hiji, buka gitunya, langsung dicatat, ditulis, karena buku ini kan harus disimpan lagi
2: dikembalikan
1: kelas. Atau kadang-kadang mun bager mah boleh dibawa pulang gitu ya, boleh dibawa pulang, cuman gak boleh dicoret-coret sana. Kan gitu. Bawa pulang simpan we di tas. Nya. Teu dibuka-buka deui.
2: Teu dibaca.
1: Da sieun rusak cenah gitu nya. Jadi saya tuh lebih menghargai bukunya. Lanjut lah. Sok atuh komen di TikTok. Banyak yang join tapi belum ada yang komen ini.
2: Oke,
1: okay, live performance. Lumayan ini ada 460 ya yang nge-like ya.
2: 461.
1: Nah, sok atuh. Komen-komen atuh. Curhat-curhat.
2: Ini yang berikutnya ya. Memajaki krisis tanpa memiskinkan rakyat.
1: Memajaki krisis. Kalau saya membacanya jadi membiayai krisis. Jadi karena gini nih, karena krisis salah satunya adalah nilai tukar tadi yang melemah, ya. melemah, sehingga kita membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dalam tataran negara ya.
2: Yeah.
1: Dengan kata-kata memajaki tadi, kalau biaya yang lebih besar, sedangkan pendapatan dari negara ini menjadi lebih kurang dalam membiayai pengeluaran kita, ini membutuhkan sumber pendapatan yang baru. Dan untuk dalam hal ini di Indonesia kayaknya agak susah deh kalau mencari sumber pendapatan baru, karena secara ekonomi secara menyeluruh saya masih cenderung bahwa mengatakan bahwa ekonomi Indonesia ini belum terlalu baik-baik saja.
2: Ya.
1: Dalam catatan katanya pertumbuhan ekonomi sudah okay, 5,61. Kemudian didebat lagi sama beberapa orang, beberapa pihak bahwa enggak segitu, cuman 4,6 atau 4, berapa gitu. Ya, jadi ekonominya enggak terlalu tepat kalau dikatakan 5,61. Cenah seperti itu. Tapi dalam arti kata kalau saya mau lihat dari sisi positifnya, ekonominya kan masih positif lah. Ya, masih positif 4% plus 5% plus gitu. Masih positif lah gitu ya. Tapi yang dirasakan di Indonesia kan oleh masyarakat kalangan-kalangan tertentu ini mulai kesulitan kan secara ekonomi. Kalau Pak Kujang nanya kesulitannya di bidang apa? Satu indikatornya yang gampang aja lah, harga barang akhirnya naik.
2: Yeah.
1: Apapun naik, sebagian besar, hampir sebagian besar naik. Sok sebut barang apa yang gak naik. Sok sebutkan. Bantu saya. Sok sebutkan. Kalau harga barang naik, pendapatan naik juga, masih mending. Hmm. Kenaikan harga barang itu diimbangi dengan besarnya kenaikan pendapatan yang mirip-mirip kenaikannya. Yeah. Kan niti-niti sarua kan?
2: Yeah.
1: Harga barang naik 10%, pendapatan kita juga naik 10%. Okay. Ah, tuna naon ya sarua kene.
2: Plus-plus lah.
1: Plus-plus. Ya. Pendapatan naik 10%, tapi harga barang naik 15% misalnya. Hmm. Nah, itu mulai wanti-wanti. Nah. Berapa lama pendapatan yang naik 10% ini kuat menangani harga barang yang naik terus? Yeah. Komode. Pendapatan tidak naik, harga barang naik. Yang naik. Itu sudah level 2, level 3 tah. Peringatan. Komode. Pendapatan turun.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Harga naik.
2: Harga naik. Atau pendapatannya tidak ada ya, Pak Ari, karena PHK itu.
1: Nah, itu sudah IGD tah. Udah gawat darurat tah. Nuk itu mah. Ya. Kalakah sekarang pajak naik? Saya tuh apa ya, buat saya yang mendalami dunia ekonomi cukup lama lah gitu ya, mengamati, membaca itu dengan menaikkan pajak yang untuk UMKM yang tadinya 0,5% menjadi 22%, apakah cuma dasarnya karena APBN saya kurang makanya saya perlu memajaki? Anda kan sebagai warga negara wajib bayar pajak. Heuh sih, aing teh wajib. Tapi tahu enggak sih kendaraan kita ini sedang seperti apa? Hmm. Saya mau pakai perumpamaan lagi nih, Pak Kujang. Saya mau majaki UMKM dalam kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik-baik saja. Saya pakai perumpamaan gini. Misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan donor darah. Hmm. Ada orang tertentu. Yeah. Minta bantuan ke donornya. Kebetulan donornya ini kalau lagi sehat-sehat, oke okay kan? Yeah. Anggaplah golongan darah yang dibutuhkan sama dan lain sebagainya. Ya. Yeah. Ini si donor kergering
2: diminta bantuan
1: si donor iya ker kurang darah sih teh diminta bantuan. Ya kalau ini diminta bantuan oke okay lah karena ini saudara ini sama satu lingkungan dan lain sebagainya disedot lah si darah nu kergering yang kerbutuh darah oke okay, gitu. Ya, tapi masih lumayan. Ya, disedot ya teh, si darahna teh. Kan nu gering, nu butuh darah. Hmm. Nu gering jadi seberapa? Jadi dua. Sarua teh jeung ieu. Si UMKM teh, memang tidak semua UMKM itu sedang berjaya. Hmm. Ada UMKM yang sedang berjaya, kondisi sekarang ada. Yeah. Tapi berapa banyak? Sedikit kan, ya. Kalau sebagian besar belum oke-oke saja, dipajakan, sarua jeung disedot darana, kergoreng manena, dia sedang berkutat dengan masalah biaya produksi yang naik, harga-harga naik, ya harga bahan baku naik dan lain sebagainya, daya beli yang turun. Mas apal meureun mun saya ngomong daya beli turun teu kudu pakai penjelasan deui nya. Sahabat kalian mah da geus canggih atuh. Gimana caranya? Dipajakin lagi. Udah mah bahan baku lebih mahal, biaya transportasi naik, biaya BBM bahan bakar naik. Ya. Ya. Gaji hayang naik. Begitu nanti hari raya besar hayang THR kudu cenah ya kalau enggak ngasih nanti Kementerian Tenaga Kerja
2: ada sanksi
1: cenah ya. Anda tidak menghargai manusia cenah siapkanlah di situ, tapi jualan goreng kumaha,
2: ditambah lagi
1: ada tagihan-tagihan lagi yang lain. Kecuali mun saya jeng printer di imah bisa nyetak duit deh. Bisa ngeprint duit. Sampai printernya sok perhatikan enggak, sahabat kilat yang punya printer biasanya di bagian tertentu teh ada tulisan, printer ini tidak bisa digunakan untuk mencetak uang atau naon gitu kan?
2: Pakai segel
1: kan? Tulisannya gitu, berarti menunjukkan dari sisi positif nama kieu kualitas printer ini bagus pisan. Bener tak? Ya, bener kan? Saking bagusnya sampai dia bisa nyetak uang
2: mirip
1: secara umum. Yang membedakan kan kertasnya. Ya. Ah, nges lah. Begitu. Jadi ini memajaki krisis. Krisis ini direpresentasi, diwakilkan dengan nilai tukar yang semakin melemah. Biaya energi yang tinggi. Ya, biaya energi yang tinggi. Nah, biaya energi yang tinggi yang mulai agak resah kan mungkin Pertamina ya.
2: Yeah.
1: Ya, Pertamina. IPLN kan seri. Benar tuh. Kan banyak orang, oh BBM naik supaya hemat pakai naon. Oh, mobil listrik.
2: Kompor listrik.
1: Motor listrik. Sepeda listrik. Ya.
2: Yeah.
1: Air listrik nanti mana? PLN kan? Ya meliti aing. Omset aing jadi lebih iya.
2: Pak Hari, memajaki krisis tanpa memiskinkan rakyat. Mungkin gak gitu, Pak?
1: Rada sulit. Dari mana sumbernya? Mau minjam? Kan memajaki krisis, saya kurang pendapatan. Pemasukan pajak kurang. Karena saya harus membiayai APBN. APBN 1000. Rencana pengeluaran saya, adalah anggaran belanja negara. Ya, APBN ini 1000. Pajaknya 700. Kurang 300 kan?
2: Ya.
1: Di mana? Utang. Kan kemarin utang gitu ya. Utang. Utang dianggap terlalu besar. Berhenti utangnya teh, ngundang investor ya, sok atuh masukin duit ke Indonesia ya. Orang ekonomi bilang capital inflow, FDI, foreign direct investment ya. Investasi luar negeri langsung ke Indonesia. Nah, kurang berminat, minatnya kurang. Kenapa? Ada isu ngomongnya penegakan hukum di Indonesia melemah, korupsinya tinggi dan lain sebagainya. Saya mau invest ke sini bukannya dapat imbal balik, imbal hasil yang menyenangkan, kalakah boncos cina. Kudu aya biaya il, biaya itu, fasilitas yang saya sudah bangun di sini kalakah dirusak, di demo dan lain sebagainya. Ya, nukaran itu. udah, saya pindah aja ke Vietnam. Kenapa ke Vietnam? Muncullah di media deui, kalau di Vietnam mah saya datang ke Vietnam katanya. Ya, tinggal datang ke pemerintah setempat, nanti difasilitasi. Mau bangun apa? Kalau butuh tempat enggak, tempatnya nanti saya cariin. Ya, izin-izin nanti dibantu. Betul. Dan lain sebagainya.
2: Anda mah tinggal bawa duit aja gitu.
1: Bawa duit we kada itu. Gimana enggak happy? Orang mah pengen gampang. Di mana-mana pengen gampang. Begitu dihese-hese langsung kabur. Ya. Memang beberapa hal kalau di Indonesia kan kadang-kadang kepentingan pribadi yang lebih diutamakan. Ya. Ditambah lagi sekarang untuk memajaki krisis ini, fiskalnya selain yang ditambah-tambah tadi, yeah, banyak nggak pajak yang harus ditanggung? Banyak. Sekarang PKB ya, pajak kendaraan bermotor, ya, yeah, yang harus pakai KTP orang pertama yang kemarin ditiadakan, yeah, sama
2: gubernur ya,
1: Bapak Aing, hmm, ya. Yeah. Sebetulnya kan bagus pemikiran KDM. Supaya orang mau bayar pajak. Bayar pajak dulu. Masuk dulu duitnya. Jangan orang pertama. Orang pertama emang kemana tuh?
2: Dan itu memang dimanfaatkan.
1: Nah itu masalahnya. Untuk... kalau dimanfaatkan buat apa? Buat kepentingan
2: pribadi.
1: Kepentingan lembaga, kepentingan daerah, kepentingan pemerintah atau apa? Enggak kan?
2: Betul.
1: Ya, ting masuknya ke mana? Saya pernah menyinggung gini. Pemasukan, apakah benar pemasukan buat Pemda, pemerintah, provinsi, dan lain sebagainya sudah dikaji sedemikian rupa belum? Yang gede-gede mungkin kalau di Jawa Barat, saya yakin udah mulai dipilah-pilah nih satu-satu nih sama KDM nih. Ya.
2: Yeah.
1: Tapi yang lain udah belum? Misalnya gini, saya masih jahilnya mikir-mikirnya berapa sih pendapatan per parkiran di Jawa Barat
2: itu,
1: ya kemudian ya, masuknya kemana ya, berapa gede ya, real nggak di situ parkir tidak gede atau
2: ya.
1: Jangan kalau, ngomong 2000
2: kalau ngitung gitu. ngitung kasar gitu, jumlah mobil dan motor di Jawa Barat atau di Bandung itu ada berapa juta gitu ya? Hitung aja berapa persen yang keluar?
1: Anggaplah setengah.
2: Nah. Setengahnya dikali biaya termurah lah 2000 gitu. Ya. Kan sebenarnya bisa ketahuan gitu. Itu kan kasar aja gitu. Kasar aja.
1: Berapa itu pemasukannya?
2: Iya.
1: Belum itu kan yang di dalam kota
2: ya,
1: ya. Belum dari pengunjung dari luar kota.
2: Luar kota ya,
1: ya berapa 2000 katanya motor mas 1500 ya, 1500 jarang kata saya mah yang ngasih 1500 kecuali mungkin di mall-mall dan lain sebagainya ya, ya, gitu ya, yang kelipatannya 1500, ada yang langsung 2000 gitu ya, jam berikutnya 2000, ya, lebih sama menit 2000, nah gok lah 50 menit teh orang mah buka luar,
2: dipas-paskan,
1: makanya kalau saya ngomong ngitung banyak. Begitu masuk mall, begitu masuk tap ngambil tiket atau ngetap si kartu ya, e-wallet
2: ya,
1: e-money gitu ya, e-money langsung timernya dijalankan ke saya. Bener, saya mah mulai gitu ya, nah, dijalankan tap gitu, jalan gitu. Kalau Anda menggunakan smartwatch, jalankan tas smartwatchnya.
2: Pakai timer.
1: Ya, pakai timer. Jadi pas ini enggak saya buru-buru ya. Ya kill. Kalau misalnya gini, urang geus beres. Ah, kagok. Kayak setengah jam deh we. Lebar. Lanjut. Ini baru topik awal.
2: Ini lanjut ke WA apa lanjut?
1: Ke satu lagi yang MBG baru kita ke WA. Kalau ada yang WA ge.
2: Yang BGN nih, Pak.
1: Nah, ini
2: kasus BGN dan momentum perbaikan tata kelola anggaran negara.
1: Nah, kemarin kan kasusnya ada 3 pejabat ya.
2: Ya.
1: Dan mungkin ada staff-staffnya yang kena juga, nggak tahu ya. Tapi yang utama kan 3.
2: Ketua dan 2 wakil ketua ya.
1: Ketua dan wakil ketua. Baru 3 orang, kemudian mulailah ngoceh gitu ya. Ini ada pihak tertentu gitu. Selalu gitu ya. kalau kalau ketangkep baru ngoceh, ah si etage gitu, cenanya si itu juga berkaitan, berhubungan, eh menang duit di saya, gitu cena gitu.
2: Cuman kalau momentum perbaikan tata kelola,
1: momentum mah harusnya
2: bukan
1: dari
2: telat, awal. Pari.
1: Ya telat kan nges, ngaco ya mah. Tata kelola anggaran negara.
2: Apa harus baru kejadian dulu gitu kan, baru jadi momentum.
1: Nah
2: gitu.
1: Itu. Jadi kadang-kadang orang berprinsip apa namanya? Pengalaman adalah guru yang terbaik katanya ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya sih, kita mengalami, kita mendalami bahwa kasus ini begini. Tapi apakah tidak lebih baik lagi mempelajari dari
2: kasus yang lain,
1: lembaga yang lain? Berarti kalau ngurus sesuatu, ngurus apa, menjalani satu kegiatan dan tertentu, jangan sampai begini. Oh, saya harus begini. Ditambah dengan namanya, saya ngomongnya istilahnya bisa salah ngomong nih. Akhlak. Ya. Kudu harus punya akhlak yang baik dong.
2: Betul. Tapi ya. Ini nyambung sama kejadian yang keracunan itu, Pak Hari. Keracunan di tempat ini tidak jadi momentum
1: pelajaran buat tempat yang lain.
2: Jadi seolah itu mah ada keracunan aja di sana.
1: Anda ya. Jangan beranggapan bahwa tidak ada CCTV yang memantau. Bayangan saya gini, Pak Kujang. CCTV, kalau saya bilang CCTV, kan nu nempel di na tembok, di mana gitunya, nu nyorot ke satu tempat. Kan bukan itu. Ingat nggak? Ingat loh. Handphone yang ada di netizen, itu CCTV yang ada di mana-mana itu. Hati-hati orang mau kernyekel-nyekel handphone, buah-buah eta ker motret sia. Hati-hati. Langsung upload eta mah. Mun CCTV masih mending aya di server.
2: Bisa dihilangkan servernya.
1: Bisa dihilangkan, bisa di ini begitu di upload medsos, servernya gede pisan. Sedunia tah.
2: Betul.
1: Bisa enggak orang gini. Orang luar negeri, jangan jauh-jauh lah, orang Malaysia ngelihat IG-nya Indonesia bisa nggak?
2: Sangat bisa.
1: X bisa nggak?
2: Bisa. Semuanya bisa.
1: Bisa kan? Saya upload. Contoh gini, saya punya kebiasaan tiap pagi itu mengupload quotes-quotes tertentu. Bukan saya sebagai motivator, enggak. Saya mau memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri, mengingatkan diri sendiri bahwa saya harus begini. Berusaha untuk baiklah. Saya tidak menganggap saya sudah benar. Enggak, banyak korengna saya mah. Benar jujur saya mah banyak korengna, banyak kurangna. Ya, saya mau buat mengingatkan saya. Upload dah di status WA. ID status WA begitu saya upload. Ngelinknya ke mana? Nyambungnya kemana? Facebook langsung upload otomatis, IG langsung upload otomatis.
2: Ya, di grup Meta ya, berarti ya.
1: Ya kan?
2: Ya, di X ya.
1: Kan bisa langsung, tanpa saya harus satu-satu. Kalau dulu kan satu-satu, kalau sekarang kan langsung. Ya, itu kan nyebarnya kemana-mana.
2: Betul.
1: Ya, komodi ya. Oh, si paku jangker kerkil kermace ya, kurang di foto asupkan dina status nu gampangnya. Saya punya teman sedang mace ya, gitu, cret gitu. Ya, saat itu juga langsung nyebar. Komode ya, ini nyuci nah di kali cina, di air nu siga kobokan cina, gitu. Seret gitunya diupload di status, nyambung ke mana-mana. Udah tahu tata kelolana gitu, banyak misleuk na, banyak mun karena urusan duit mah geus lah, bahaya ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, langsung kita ke WA. Aya nu sumari ngetik dan lain sebagainya.
2: Nah, sop, ini dari Kang Iwet.
1: Ya.
2: Kang Iwet,
1: assalamualaikum. Kang Iwet.
2: Pak Tuja, Profesor Hari kan ya,
1: Mas. Wes. Lain atuh. Belum.
2: Mungkin
1: belum,
2: sehat. Belum. Sarang serizkina.
1: Amin.
2: Berkaitan dengan dolar katanya.
1: Ya, ya, ya.
2: Apakah dolar akar masalah atau ketidakmampuan negara menata pengelolaan ekonomi? Lalu apa penyelesaian agar tidak berdampak buruk kepada perekonomian rakyat kecil? Kan tidak lucu menyelesaikan masalah dengan masalah. Karena suara rakyat mah cukup dicatat lalu disimpan di tempat sampah katanya.
1: Yang benar kata Kang Iwet itu yang bawah. Suara rakyat cukup dicatat, didengar, ya, dicatat, disimpan di tempat sampah. Artinya kalau misalnya dolar itu akar masalah, itu salah satu,
2: ya.
1: Bukan satu-satunya, salah satu, ya, bukan hanya satu-satunya. Atau ketidakmampuan negara menata mengelola ekonomi. 11-12. Jadi dibilang pemerintah tidak bisa mengelola ekonomi, enggak juga. Karena banyak faktor, banyak sekali faktor yang membuat kita ini merasa bahwa kenapa ya kok kita hidup bayar segala sesuatu itu jadi susah, kerja jadi susah dan lain sebagainya. Enggak bisa hanya menyalahkan pemerintah saja, enggak bisa. Menyalahkan aparatnya juga nggak bisa. Jadi banyak hal yang harus kita pikirin. Ini jawaban netral saya seperti itu. Saya tidak fokus pada hanya satu bidang dolar saja dan lain sebagainya. Nggak. Ya banyak hal. Korupsi ya yang berpengaruh. Itu juga berpengaruh. Itu berpengaruh. Ya, cuman sekarang yang kita rasakan bahwa pengaruh dolar ini menjadi kayaknya ini menjadi masalah yang utama nih. Ya, masalah utama nih. Untuk ekonomi ini menjadi lebih baik.
2: Yeah.
1: Saya pakai perumpamaan sedikit. Kalau orang ada yang sakit, komplikasi sakit jantung, sakit paru-paru,
2: ginjal.
1: Sakit ginjal, sakit mengalami darah tinggi, gering mana heula menjadi penyakit utama nah. Hese kan?
2: Susah.
1: Hese. Sarua sih gak iya.
2: Yeah.
1: Jadi tetap memang harus satu-satu.
2: Yeah. Singkat aja Pak Ari.
1: Ya.
2: Kalau ada yang harus disalahkan dan bertanggung jawab, siapa itu Pak Heri?
1: Saya bukan ngomong cara aman ya.
2: Yeah.
1: Saya tidak mau menyalahkan pemerintah, tidak mau menyalahkan pengusaha, tidak mau menyalahkan apa. Saya nggak mau nyalahin, tapi saya akan langsung berpikir gini, apa yang harus saya lakukan ya? Kalau seperti ini, itu jauh lebih bermanfaat daripada nyalakan kio kamu begini kehelmannya. Nah, tapi kita nggak akan pernah dapat jalan keluar yang baik. Jalan keluar yang terbaik gimana? Pikir, aku olangan. Cuman artinya kita lebih baik berpikir di posisi kita.
2: Yeah.
1: Apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya, wah berat muli itu mahal kio gitu. Nah sambil mikir gitu udah tahu ini pemicunya gitu. Mikirnya lebih baik ini bisnis sampingan apalagi yang saya bisa lakukan yang bisa menghasilkan uang ya, jual es teh manis di packaging dan lain sebagainya. Jangan ngomong es teh manis itu nggak ada nggak ada untungnya, nggak ada apanya. Jangan. Saya punya langganan ya, jual makanan, ya makanan, es campur, es campurnya mah murah. Ya, murah. Mungkin dengar kali sekarang karena dia udah nanya-nanya, "Bapak siaran ya?" katanya gitu. Ya. Murah di yeah. situ, tapi eksis. Selain jual es campur apa lagi? Es jeruk, es kelapa muda, es eta-eta kene kan. Cuman di
2: pisah-pisah aja.
1: Pisah-pisah, di variasi supaya penjualannya orang kalau enggak mau es campur tapi mau kelapanya aja ada. Ada. Ya mau jeruknya aja ada. Jeruk sama kelapa, kelapa ada. Jeruk ya. Ya, supaya lebih segar dan sebagainya ada gitu. Kan itu menambah potensi. Ya. Kalau Anda jualan penganan biasa, tambahin dengan yang lain. Ya. Tambahin dengan yang lain. Yeah. Anda jualan makanan, makanan buat sarapan dan lain sebagainya, tambahin. Sarapannya apa? Nasi uduk, nasi kuning dan sebagainya. Tambahin, mulai tambahin kue, nambahin gorengan, nambahin apa. Yeah. Sambil dipantau. Yang beli teh suka yang mana? Suka yang mana? Bikinin. Ya, bukannya kita bikin kemudian ditawarin, ngeunah tah, ceuk. Ngeunah gitu, maksa eta mah. Lain ge dagang. Lanjut ah. Nuhun.
2: Ini Teh Anita. Ya. Assalamualaikum. Pagi ya. Pak Hari, Kang Kuja. Sehat selalu. Semoga terus. Terima kasih jadi ya. Saya bisa ikut ketawa-ketawa ya. Juga hiburan amin, yang bermanfaat. Amin, amin. Ya. Terima kasih.
1: Puji syukur.
2: Dari channel nah. Rupiah kembali melemah, 1 dolar kini tembus 18.109 rupiah. Ya,
1: kemarin ada batas psikologis 18.000. Benar. Ada yang ngomong hati-hati ya, nanti kalau dolar jadi 20.000 begini gitu kan. Biarin yang mikirin naik. Ada orang-orang tertentu yang mikirin naik. Kita memikirin diri kita lah. Mau ngapain itu? Kalau misalnya dolar udah seperti itu, mau ngapain? Ya. Mau jual? Harusnya jualan lebih banyak. Ya, supaya jualan lebih banyak gimana? Apakah kontennya dirubah? Apakah kontennya sedikit dikurangi? Apakah harganya tetap tapi modelnya berbeda dan lain sebagainya? Tah, eta dicoba-coba, mendingan mikir eta. Kenapa ya? Dolar ini kalau 18.500 ini dengan harga BBM 12.000 sekian untuk Pertamax, 10.000 Pertalite, ini negara kita devisanya begini-begini. Emang ngefek ke pendapatan dirinya? Maksud saya sih ada pengaruhnya secara jauh, tapi kan ada orang yang bidangnya ngomongin itu, Anda kan bukan bidangnya ngomongin itu, tapi Anda harus pantau memang, betul. Aing ngobrol-ngobrol tentang dolar, ya, dolar atau bahan bakar BBM atau perang Iran Amerika dan Israel. Ya. Di kalangan tertentu eta siga sidang kabinet kan
2: betul
1: nya jeung kopi 1000 perak ngobrolna geus ka mana-mana nya lain ngobrolkeun bisnis sorangan kalah ka ngobrolkeun eta teu pararuguh manteu nggak terlalu berlebihan muncul saya.
2: Berikutnya Pak Hari. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Pak Hari dan Mas Ujang. Setiap produk sekarang diperkecil, dikurangi ukuran dan bikin sasetan agar bisa terjual.
1: Ya.
2: Dulu kata kakak saya yang namanya sasetan itu misalnya produk shampoo contoh atau sampel yang dibagikan ke konsumen. Untuk contoh produk baru lah zaman sekarang namanya sasetan malah dijual. Dulu kalau ke supermarket sales suka bagiin sasetan itu.
1: Jadi kalau ngomong sasetan itu kan mengecilkan ukuran. Ya, mengecilkan ukuran supaya lebih terjangkau. Saya ngomong cerita yang lain supaya cepat nih. Misalnya saya mau beli handphone 10 juta. Kalau saya ngeluarin handphone buat handphone 10 juta, kan asal mahal pisan. Ya, terlalu mahal tuh untuk 10 juta itu langsung keluar nih 10 juta ya. Nah, tapi kalau saya lihat ini, saya lihat

0: 5.000 jangan, ah murah ini mah cuma 5.000, cuma 3.000, cuma 4.000. Tapi kalau dijumlah-jumlah sebetulnya lebih murah yang besar.
1: Yang botolan besar itu ya.
0: Tapi kenapa orang lebih suka yang sasetan? Satu, yang tadi secara psikologi kita melihat harga itu lebih murah.
1: Ya.
0: Yang kedua, yang paling utama adalah daya beli kita yang kurang. Ya.
1: Betul, betul.
0: Ya. Karena kadang-kadang kita perlu bagi-bagi juga. Daripada beli sampo 40.000 satu botol, lebih baik saya beli sasetan yang 5.000,
1: yeah.
0: 35.000-nya saya beli yang lain. Beli beras lah, beli minyak lah, kopi, beli gula, beli kopi dan sebagainya. Yeah. Jadi banyak barang yang bisa saya peroleh.
1: Yeah.
0: Itu secara tidak langsung kita sudah berpikir secara ekonomi itu. Ya, secara nggak langsung. Yeah. Mau Anda kuliah di Fakultas Ekonomi atau enggak, Anda sudah melakukan itu. Yuk, lanjut.
1: Nih, Taretno, selamat siang.
0: Siang, siang.
1: Kalau harga-harga makanan naik, akan ada yang penjualannya mencuat naik, yaitu sabuk atau ikat pinggang. Kan orang-orang jadi pada mengencangkan ikat pinggang, biar cepat kenyang sama gak cepat lapar. Korupsi 15 juta mungkin tingkat RW, Pak.
0: Wah. Kata saya mungkin bisa jadi ada yang lebih gede juga, mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau misalnya itu penjualan yang naik ikat pinggang, rek lewi irit deui, enggak usah. Kita mengacu pada konsep puasa. Benar ya?
1: Dapat pahala, sehat.
0: Pahala
1: juga.
0: Dapat, sehat, karena puasa itu mengurangi aktivitas organ-organ tubuh kita untuk bekerja keras, gitu ya. Lagi pula kita mengurangi toksin-toksin yang ada. Ya, sok mangga dijelaskan. Itu lebih murah deh. Ya,
1: biar nanti Pak Ustadz yang menjelaskan.
0: Nah, Pak Ustadz yang menjelaskan. Untuk makanan, kalau kita tidak makan itu masih kuat. Tapi kalau tidak minum, itu lebih bahaya kan buat
1: lebih bahaya,
0: rek lebih murah nih, minum bawa botol minum kosong, terus datangi kenalan saudara yang punya galon, isi pinu-pinu galon eta.
1: Terus kaki tuh nanti
0: akhirnya kopet tong tanggung atuh. Gitu-gitu. Nah. Jadi yang punya galon, hati-hati mun datang bawa aya nu mawa tumbler. Terus ah.
1: Kang Sony.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Pak Ari, Kang Kujang.
0: Ya.
1: Saya mau naros jalan kekuatan teh paling mana? Pak Ari kan dolar 18.000. Punten nasehatna katanya. Abdi bade rencana ke luar negeri, bade mau ngobrol berbagai hal. Saya akan tunda karena saya punya pikiran tidak boleh menggunakan dolar. Dan untuk nugaduh dolar secara hitung-hitungan di acara Senin. Saya berpikir mending uang perjalanan luar negeri mau pakai bantu masyarakat lewat bantuan seperti diskon pajak kendaraan, diskon listrik, diskon pajak rumah, diskon perusahaan.
0: Ah, ya mah nyinir lah. Nyinir rusak ini tinitan.
1: Tos jualan buku orang lain mah nuju susah. UKM nu jaya mah kepala BGN eta jaya pisan sampai sapoe semiliar.
0: Katanya. Tapi kan kalau udah kena kan susah, gitu ya. Nah, kalau misalnya yang keluar negeri ini kayaknya nyindir Pak Presiden. Nyindir Pak Presiden nu ini tinitan. Ya terlepaslah dia mau pergi kemana, terserah dia lah ya. Cuman paling tidak harusnya ada hasilnya. Ya.
1: Betul.
0: Ya, lanjut.
1: Ini dari
0: Teh Sofi.
1: Selamat pagi Pak Hari, Kang Kujang,
0: teman.
1: Ya Pak Hari, mendengar banyak komentar pendapat membuat kita dapat berpikir, menambah pengetahuan, ilmu, masukan yang berbeda. kita pun bisa melihat dan mendapatkan jalan keluar, solusi suatu masalah dan

0: Di sudut pandang yang berbeda atau dari sisi lain, asal jangan pandangan dari dunia lain.
1: Ya, bisa aja ide.
0: Sama Pak Hari, ya. Saya juga kalau di mall atau di toko rumah sakit manapun dari parkiran mah sama seperti Pak Hari, tidak mau rugi. Dipas-paskan. Pas masuk lokasi selalu dibiasakan lihat jam masuk lokasinya jam berapa.
1: Kalau mau lebih ngirit lagi gimana, Pak Kejang? Numa motor, sina cicing di sisi jalan, tong asup. Ya, cicingnya di sisi jalan, kan tuh mayor parkir. Ya, sembari jalan mana ya di motor gitu nya. Mau ditanya, mau kemana Pak? Ini nungguin, gitu nya. Itu lebih irit deh. Terus.
0: Okay. Assalamualaikum. Ya. Kumaha damang Kang Ujang, yang gengnya narasumber Pak Frans Haryanto.
1: Ya.
0: Hari ini seru katanya. Saya membagikan dan berpendapat kemarin narasumber bernama Melissa Hendry tentang pelemahan rupiah. Namun faktanya di lapangan, Pak Mer ya, di lapangan karena efek sentimen global dan lokal akibat perang berkecamuk, karena peluncuran rudal, harga tempe dan tahu merangkak naik, apa solusinya katanya? Hatur nuhun.
1: Kalau dari sisi saya ya, dari sisi saya, karena masalah global, lokal dan sebagainya, ini mah nges, istilah Sundana mah nges pagujut. Sok sekarang kayak kita punya benang, mungkin kalau ibu-ibu kan suka ngejahit, yeah, suka ngecos dan sebagainya. Kalau benang udah kusut, sok dipilah-pilah rek kumaha numanana. Yang paling kerasa aja, yang paling nonjol dan sebagainya itu ditarik. Nah, sekarang yang ditarik di negara kita yang mana? Tanilai tukar, etanu disalahkan, padahal yang membuat kita tanda kutip susah itu bukan hanya nilai tukar, banyak. Jadi sabar. Nah, sekarang kalau misalnya hanya gulungan benang ini yang kita permasalahkan nggak beres-beres, mau nggak jahit-jahit orang, ya udah sekarang ambil dulu yang bisa kita lakukan dari benang yang kusut itu apa. Ya udah tarik dulu nih, kita butuh benang yang seberapa gede, itu aja dulu masalah kusut ini mau diurai dan lain sebagainya, itu nanti dulu. Sekarang mau ngejahit dulu nih, ambil dulu benang yang bisa kita tarik semaksimal mungkin, misalnya lah kita potong asupkan di jarum jahit, kita jahit dulu
0: ya.
1: Dan iya tuh mahi Pak Hari. Ya sama hina weh hula. Artinya sekarang yang bisa kita lakukan untuk bisnis kita, profesi kita, apapun profesi yang kita tekuni sekarang, apa ya yang supaya kita bisa aman di profesi kita, apa yang harus kita lakukan? Yang paling hafal jangan nanya saya, jangan nanya Pak Ujang. Anda yang paling hafal. Intinya adalah kita harus berpikir lebih kreatif. Kalau kita melakukan cuma dua sekarang untuk kegiatan kita, apakah cuma dua?
0: Ya.
1: Nah, tadi saya menyimak ada siapa yang Teh Sofi ya?
0: Ya,
1: Sosro ya?
0: Ya.
1: Saya ingat kata-kata Sosronya. Gini nih. Gini. Jual dengan teh Sosro awalnya apa? Teh botol kan? Kuduna botol kan? Munung ngarana botol di mana? Kaca kan?
0: Kaca.
1: Ayana? Ada botol plastik, ada teh botol kotak. Tapi dikotakan. Ya, kotakna gede, sedang, kecil. Ya kan? Nu kecil ge macam-macam. Milina macam-macam. Nah, itu berpikir kreatif tuh itu. Nah, teh botol yang di kotak itu dijualnya di mana? Pasnya di mana? Teh botol ini yang di botol ini, botol kaca sama botol plastik, dijualnya di mana? Nah itu dipikir itu, di, ya. Lebih kreatif itu. Ya, sebaiknya jualnya mana ya? Kayaklah, udah mikir nangke deui. Tapi intinya itulah yang harus kita lakukan. Yuk lanjut.
0: Oke, ini dari Kang Ari.
1: Kang Ari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang, Pak Ari. Kang ya. Kedian, sehat selalu. Ya. Bulan-bulan ini dan ke depan
1: masukin
0: iya, anak sekolah.
1: Alus.
0: Ya. Khususnya yang mau kuliah. Minta sarannya Pak Hari, fakultas dan jurusan apa yang masih punya prospek di zaman seperti ini? Kita tahu jurusan-jurusan umum seperti ekonomi, hukum, sosial, fikom, bahkan kedokteran sudah tidak menjanjikan. Setelah lulus susah masuk kerja, apalagi sekarang ada fenomena AI. Jadi anak harus dibekali ilmu apa buat masa depannya?
1: Ini saran dari sisi saya ya, Kang Ari ya. Ini nggak tahu benar atau nggak, tapi kalau saya punya prinsip gini, bidang apapun yang mau diambil sama anak kita itu tergantung dari kesukaan, hobi atau minat dari si anaknya. Ya, yang perlu kita lakukan adalah bukan instruksi tapi mancing anak ini maneh teh suka nu mana gitu. Didinya teh suka nu mana, neng teh suka nu mana, aa teh suka nu mana gitu ya. Nah, kemudian karena kita enggak bisa menghindari yang namanya teknologi kan. Kalau satu ini kan dalam hal ini kan AI. AI ini kan judulnya banyak. Ada GPT, ada Google ya, teknologi kan. Google teknologi, YouTube teknologi, ChatGPT, ada Gemini, ada Cloud, ada DeepSeek. Ah, mau disebutkan loba pisan. Ya, banyak banget. Gunakanlah si AI tadi untuk memperkaya bidang kita. Meskipun bidang kita adalah apa ya yang lagi nggak menarik ya, sastra misalnya, sastra nggak menarik dianggap kita nggak menarik. Kalau dia tambah AI, itu kemampuan kita bersastra itu menjadi lebih baik. Sastra itu bukan hanya buat nulis buku dan lain sebagainya. Orang yang menjadi copywriter di bagian iklan, di bagian now, apa segala macam, kalau didukung dengan bantuan dengan AI itu kan menjadi sangat berlimpah idenya. Ya, kedokteran sekarang ada nggak yang juga dibantu dengan AI?
0: Ada.
1: Ya, memang nggak. Intinya jangan ditelan 100%.
0: Jangan ditelan mentah-mentah ya, Pak.
1: Jangan ditelan mentah-mentah. Yeah. Kita harus mikir juga apa iya yang gini kita counter balik dan lain sebagainya. Ya, banyak kemampuan yang harus kita coba lakukan gitu. Tapi prinsip saya adalah arahkanlah sesuai dengan minat si anak. Jadi tugas kita sebagai orang tua, orang tua si ganu bijak pisannya. Saya nggak mengatakan harus begitu ya, Kang Ari ya. Tapi paling tidak dari sisi pandang saya adalah saya coba memancing sebetulnya minat anak ini kemana dan ke depan itu kita bantu lihat mana yang lebih oke, bidang apa.
0: Yeah.
1: Semua bidang menurut saya bagus. Cuman ditambahin, jangan hanya bidang itu, jangan hanya mengandalkan hanya dari kampusnya saja. Jadi harus ditambah dengan kegiatan ekstra yang lain di luar itu. Misalnya kita aktif di kegiatan apa, ya kemudian kita tambah juga informasi-informasi yang kita peroleh dari dunia digital, termasuk AI. Ya pelajari AI. AI kan nggak ada kursusnya. Ah, orang rek ngeles AI. Di mana ngeles AI? Ya, memang ada beberapa kegiatan yang di apa namanya di IG, di X, di mana kan banyak tuh yang buka kelas ya.
0: Kelas, ya.
1: Untuk AI dan lain sebagainya. Banyak kok yang free. Coba dilihat sama Kang Ari. Ya, untuk yang lain Nanti deh tanya-tanya lagi di forum ini. Silakan. Makasih Kang Ari.
0: Ini terus? Kang Deddy Supian. Pak Ari, kalau lihat kondisi ekonomi negara kita saat ini ibarat penyakit mah lagi gering nang tunggalang layung.
1: Saya bilang pakai istilah gini lah. Kompilasi. Lagu terus.
0: Terus. Mas Agus, salam sukses Pak Ari
1: Kang Ujang. Ya, amin.
0: Upama Pak Hari nu jadi Menkeu, gimana caranya nurunin dolar?
1: Mun saya jadi Menkeu,
0: sugan didengerin sama Pak Presiden. Jadi
1: gimana cara nurunin dolar? Mun saya nurunin dolar, caranya gini. Yang tadinya dolarnya ada di atas meja, dikahnapkan ke saya.
0: Dirag-ragin.
1: Tadi turunkan. Ini kemana jawabnya dong? Itu bisa pendek kan
0: tuh? Jadi seminar.
1: Lanjut ah.
0: Mas Agus, atunun. Ini dari
1: Kang Dan.
0: Kang Dan.
1: Itu di bawah.
0: Oh ya, Kang Dan.
1: Ya.
0: Sampurasun.
1: Ya.
0: Kampes. Punten bahas FDI dari sudut pandang keamanan keuangan dan tata niaga lokalnya. Ulah berat-berat tingkang katanya.
1: Tuh. Ieu mah sumari seuri loba seurina.
0: Soalnya kadang-kadang jadi persaingan usaha di tingkat lokal tidak sehat. Semua di drop dari negara asalnya, terutama di bidang usaha jasa kepariwisataan.
1: Ini yang jadi masalah. Kalau ngomong FDI, ini juga menurut saya dari sisi negara ya. Minat orang mau masuk ke Indonesia ini kan semakin mengecil nih, karena hal-hal yang tadi kita obrolin ya, masalah birokrasi, masalah geopolitik, masalah penegakan hukum, masalah korupsi, belum lagi masalah imbal balik dan lain sebagainya. Ya, imbal balik misalnya return imbal hasil. Kalau kita memberikan imbal hasil yang besar, belum tentu juga orang mau masuk ke sini. Contoh kasus. Kita belum mempelajari lebih dalam. Tapi gini, kalau misalnya kita ingat kasus Apple mau masuk ke Indonesia, kasus Elon Musk mau masuk ke Indonesia misalnya, ya dinego-nego dan lain sebagainya, mau bikin proyek apa dan lain sebagainya. Nah, itu jadi. Pertanyaan saya, nah itu jadi?
0: Ya.
1: Kan berarti ada sesuatu yang bikin saya, gak mau. Masalah imbal hasilnya kurang, masalah penanganan birokrasinya kok bertele-tele, ngehesekin aing sih. Ya.
0: Padahal saya tarik mere duit.
1: Prinsipnya orang kalau lagi punya duit, kan kumaha aing.
0: Sok ngejago, bener
1: Pak. Bener gak?
0: Bener.
1: Siapapun itu, bukan hanya investor, kita sendiri.
0: Ya.
1: Kalau misalnya mau raktir Pak Kujang sama teman-teman yang lain, yuk, kok saya traktir kadieu, tapi makanan nasi gorengnya, saya mah yang setik, kumaha aing traktir itu, nginumna ngan es tehnya, paling ngetop es teh manis, ya. Ulah tuh bari, saya mah hayang ngejus, bayar sorangan sih. Kan gitu kan? Ya, gampang-gampang gitu. Lanjut ah.
0: Ini dari Teh Catherine. Lagi dengerin acaranya,
1: Sumbernya
0: lucu, menghibur banget.
1: Nah, ini mah acara hiburan, lain acara
0: ekonomi.
1: Nulis nah di flyer business talk. Tapi acara business talk yang disajikan secara komedi. Ganti ah flyer lah. Rek diganti flyer ke saya.
0: Aduh, ini Kang Eri.
1: Ya. Kang Eri.
0: Assalamualaikum Pak Eri. Pak Eri, boleh enggak saya dan grup produksi makanan dari tepung gaplek dimiripin roti atau donat biar ada untungnya, karena bahan baku terigu hampir nggak punya untung. Hitung-hitung terigu sebagai bumbu aja, tapi lumayan bisa pasok beberapa pasar dan positif. Dan gimana kalau dara sampai 22.000, apa bisa bertahan? Biarpun kami pakai bahan baku tepung gaplek. Terima kasih.
1: Kalau nanya boleh enggak? Boleh. Boleh. Artinya gini, sepanjang itu unsurnya adalah kreativitas kita, ya, kreativitas kita, boleh kok dicampur-campur.
0: Betul.
1: Enggak ada masalahnya gaplek mau dicampurin sama tepung terigu, gaplek campur jeung aci ge mangga-mangga wae kalau itu jadi makanan tertentu yang kita pikir ini unik nih.
0: Iya, inovasinya unik. Di situ,
1: Pak. Inovasinya di situ. Iya. Sekarang dulu ya, zaman dulu nih. Zaman Pak Kujang saya sama sahabat Kilait semua yang waktu kecil lah, waktu kecil. Saya nggak tahu tahun berapa sih cireng itu dibuat. Kok punya ide cireng gitu? Tahun berapa? Nggak ada dulu mang ngarana gorengan. Ingat nggak gorengan dulu isinya? Setahu saya nu ditanggung, nu dipikul, isinya setahu saya tahu biasa. Nggak ada tahu isi. Singkong. Comro.
0: Ya, benar-benar.
1: Paling tiga itu.
0: Ya.
1: Sekarang kalau yang namanya gorengan, sok sebut. Sebut enak.
0: Ada misro, ada cireng.
1: Ada misro.
0: Ada tahu isi. Gehu ya, gehu. Si
1: gehu. Ada bala-bala. Ada bala-bala. Bala-bala ge macam-macam. Ya, jenisnya, jenis bala-bala kan macam-macam. Ya, jenisnya bala-bala macam-macam. Sekarang cireng, dulu cireng, pertama cireng kayak gimana? Aci aja gitu kan? Iya, paling dibere uyah mun urang makan. Sekarang cirengnya sendiri yang biasa itu kan udah ada rasanya.
0: Ada isi keju.
1: Dikembangkan lagi isi keju, isi ini, isi itu, ya macam-macam. Nah, itu kreativitas. Nah, gaplek mau dicampurin apa, mau dijadiin penganan apa, mangga-mangga wae.
0: Ya.
1: Ya. Intinya mah ginilah, Kang. Bisa dijual tuh. Udah sekarang mikirin itu, jangan mikirin dolar nanti jadi berapa, jadi berapa. Dolar jadi 15.000 ke. Mau dipikir dagangan didinya. Kudu mikir sorangan. Nya, rek jadi 10.000 ge. Nya. Dagangan orang kudu mikir. Nah, udah sekarang kita mikir aja itu.
0: Yeah.
1: Kalau dolar naik lagi gimana? Ukuran diletikkan seetik, dibentuk. Contoh nih, donat. Ayo ngaranna donat pasti aya liangan tengahna.
0: Yeah.
1: Tapi kenapa ada toko-toko tertentu yang ngomong donat bulat ya gitu? Awal liangan, ya.
0: Ukurannya tetap
1: segitu.
0: Lubangnya digedean gitu, nah, ya, Maria.
1: Lubangnya digedean.
0: Nggak terlalu kelihatan.
1: Terus gini, ada satu toko pernah pengalaman. Nu buletan yang di tengah, kan itu dicetak, kan ada jadi buletan tuh. Buletannya digoreng, disuntik deku jelly di tengahnya, jarona, dijual di. Bereng arana naon gitu. Payu deh. Itu apa? Kreativitas lah. Gimana kita caranya mencoba sesuatu yang baru. Makasih.
0: Okay. Hati nuhun. Teh Catherine, terima kasih. Nah,
1: seri wife. Teh Catherine. Ya, lanjut.
0: Ini dari Kang Dodi. Assalamualaikum, Kang Kujang, Pak Ari.
1: Ya, Kang Dodi.
0: Saya mah.
1: Wassalamualaikum.
0: Ketawa wes.
1: Ya, nggak sih. Ini mah seri we. Stres mikirin dolar mah. Naon seri we.
0: Mas Agus, gorengan tahu pocong.
1: Tuh, kumane bentukna kitanya. Oh, kieu. Gorengan tahu pocong. Pernah tuh Mas Agus punya ide gorengan dagang gorengan tahu dibanjur ku yogurt. Aneh atuh. Sepanjang itu aneh. Pasti dibeli gitu. Yogurt dari mana cabai seutik belum pernah kan?
0: Aduh, ini waktu kita ya 11.24 nih, Pak Ari.
1: Serik ini.
0: Ini Kang Sony panjang lagi.
1: Kebetulan.
0: Aduh. Pak, hari Sabtu saya menjemput anak dari tempat tempat apa nih?
1: Renang.
0: Ternyata kalau pemilik usaha itu bijak, bisa membuat warga sekitar bisa punya pendapatan. Jadi emang parkir. Sekedar memperkerjakan uang parkir bisa menjaga suasana usaha renang. Daripada pelit, pasti keamanannya terganggu. Jadi pengeluaran akan gede juga. Itulah pentingnya berbagi. Berbagi mungkin ya. Parkir 2.000, motornya ada 50, berarti 100.000. Alhamdulillah bisa beli nasi padang, rokok, sarang kemas, air kemasan. Tina usaha renang, narima manfaat peredaran uang. Kalau bisa yang punya usaha, sekira masih bisa, tidak bisa menaikkan harga, kita usahakan tetap lama, harga tetap lama. Wios untung berkurang, yang penting pelanggan tidak pindah.
1: Nah itu satu pertimbangan ya. Satu pertimbangan kalau misalnya kita melakukan sesuatu, pertimbangannya adalah udah sementara ini kan kondisi seperti ini kan nggak selama-lamanya begini. Ya, yang penting kita jaga pelanggan dulu. Nggak apa-apa, mangga seperti itu. Ya, ada yang berpikirnya adalah pokoknya saya pakai untung dulu deh, keuntungan dulu yang menjadi prioritas atau apa, mangga. Tiap orang kan punya apa namanya target masing-masing.
0: Target dan strategi masing-masing.
1: Strategi masing-masing, ya. Nggak ada yang salah. Cobain aja, ya. Nu ngaranna nyoba makan teu salah gitu ya. Cuman jangan terlalu lama. Kalau nyoba hasilnya goreng, ganti deui langsung. Gancang reaksi. Siga urang nyekel besi panas gitu nya, geus ces gitu nya dicekel gitu. Heueuh nya melepuh, cekel deui nya. Salah tuh nu kitu mah. Okay. Lanjut ah.
0: Ini terakhir, dari Teh Catherine. Punten, kapan, hari apa acaranya, saya akan stay tune. Terima kasih.
1: Oh, acaranya hari Senin
0: jam 9
1: ya. Setiap Senin jam 9 pagi kita bisa Teh Catherine bisa online di streamingnya Kilight.
0: Betul, di bisa TikTok-nya di TikTok
1: Kilight atau di YouTube saya di Franz Haryanto. Ya, silakan ya, tune
0: atau di radio analog kita 107,1 dan radio streaming ya di kelet.id.
1: Jangan lupa ya, ya. Dicatat, masukin di kalender. Di save.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih Pak Ari.
1: Terima kasih.
0: Kita harus sudahi jumpa kita dalam Business Talk 2026 untuk hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Terima kasih juga sahabat Kelight, Anda yang sudah berpartisipasi di WA Kelight, di TikTok, dan di YouTube-nya YouTube. Pak Ari ya. Pak Ari, kita akan jumpa kembali di
1: minggu Senin depan
0: mendatang.
1: Ya.
0: Dan sahabat Kelight, saya Kujang Suryalaga, juga Dr. Haryanto, SMM, segera undur diri. Kita akan jumpa kembali di Senin depan.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung inspiring sound. 107.1 Bandung's inspiring sounds.

Bandung Zits Wedding Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelight, Angga Dika kembali hadir bersama Anda di siang ini. Tell to Tell di edisi Senin 8 Juni 2026. Kita akan bersama-sama menikmati lagu-lagu yang Anda pilih tentu di 08122031972 hingga pukul 15 sore nanti. Selamat memulai aktivitas Anda kembali di siang ini setelah beristirahat, atau mungkin Anda baru saja beristirahat ya. Silakan sahabat Kelight di 08122031972.

Sahabat Gila, terima kasih yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih Kang Doni di Karaksak. Namun lagunya belum saya temukan. Nampaknya Kang Doni harus request lagu yang lain ya. Terima kasih Kang Doni, selamat siang. Kemudian ada Mbak Kartika, tadi lagunya sudah saya putarkan dari Jeremiah Jackson, Frivolous Moment. Terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Ria di Cipatik, lagunya segerakan saya putarkan. Terima kasih, selamat siang. Kemudian ada Bang Ayes, lagunya juga sudah saya persiapkan. Terima kasih, selamat siang Bang Ayes. Kabar baik ya. Selalu kabar baik. Terima kasih sahabat Gelight. Silakan bagian yang baru saja bergabung di 0812203 1972.

Bandung sih sebanding 107.1 FM. Ini lagu permintaan dari Mbak Arya di Cipatik. Nampaknya sedang menikmati makan di siang ya. Judulnya juga Yummy. Terima kasih Mbak Arya di Cipatik. Selamat menikmati makan siang Anda ya. Kemudian selamat siang juga untuk sahabat Rehan. Terima kasih. Kemudian ada Kang Akus. Lagunya sudah saya persiapkan. Terima kasih. Nah, Kang Doni memang harus diganti. Nah, kalau ini ada. Terima kasih Kang Doni di Karasak. Baik, sahabat Kelight, Anda tentu sudah mengetahui BPR Gunadana Mitra Sembada yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Di BPRGM Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Dan selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda berencana untuk berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat Kelat, untuk Anda, yang Anda butuhkan semuanya ada di BPRGM. Butuh kredit, jangan tunggu lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Nariman nomor 70 Bandung atau silakan Anda telepon di 022-4222-464 022-4222-6464 atau 0821-2085-8761 0821-2085-8761.

Skylight, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

Bandung Siswa di Sal 107,1 FM. Sahabat Kelet, Sobat Sumaba, Anda bisa menikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Line up Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau Dewa 19 featuring Virsa, Jazz Boys dari Hungaria, Malik the Essential and Andrew Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project. Saharani with Bandung Jazz Orchestra, Berry Likumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga musik market dan jazz masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari Rp250.000. Tersedia VIP dan jazz front row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lengkap silakan Anda follow Instagram dan TikTok @sumareconmall.bandung @sumareconmall.bandung.

0: Lancar patroli malam di Bekasi. Tolak hak guna bangunan baru, ribuan massa demo kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Di Cirebon, polisi gagalkan pengiriman paket puluhan motor hasil curian gunakan bus Sumatera dan amankan 3 orang pelaku. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Ribuan massa petani, mahasiswa hingga kader PKK dari Kecamatan Cijeruk dan Cigombong mengadakan aksi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Mereka mendesak agar pihak ATR BPN menolak permohonan HGB baru perusahaan yang merugikan warga.
1: Aksi sempat memanas saat sejumlah peserta demo membakar ban bekas, melempari tikus ke halaman kantor ATR BPN hingga menjebol pintu gerbang kantor. Ketua HPPMI Yusuf Bahtiar menegaskan pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini dan meminta ATR BPN tidak menerbitkan HGB baru yang berdampak pada masyarakat dan petani.
2: Agak sedikit jauh sedikit, tapi sampai sekarang Pak Sontang Manurung selaku kepala kantor BPN yang tadinya siap mengeluarkan surat akan diberhentikan proses permohonan HGB baru oleh BPN. Kita tunggu sampai sekarang berubah.
1: Masa menilai lahan garapan yang sudah dikelola warga sejak tahun 80-an diduga diserobot oleh pihak perusahaan.
3: Intinya masyarakat itu menuntut untuk menstatuskan permohonan yang dilakukan oleh BSPS karena merasa masyarakat itu memiliki hak di atas.
1: Meski sempat dilakukan musyawarah antar perwakilan massa dengan pihak ATR BPN, hasil pertemuan tersebut dinilai belum memenuhi harapan warga. Usai berunjuk rasa di kantor ATR BPN, massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Bogor.
0: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program Makan Bergizi Gratis, MBG, mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni.
4: Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1 Desa Maruyung Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7. Kepala SPPG Maruyung Sari 1, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Alwi Putra Budiman, membenarkan adanya informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam 9 pagi. Menurut Alwi, saat pendistribusian paket MBG, pihaknya sudah menerapkan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir.
5: Kami mengkonfirmasi bahwa ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.10 pagi dan penerima manfaat mengkonfirmasi kepada kami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan konfirmasi ke pihak dapur sendiri terkait temuan atau segala macam pada makanan yang kami distribusikan itu 4 jam setelah makanan sampai atau telah didistribusikan.
0: Maraknya aksi brutal kawanan begal membuat petugas gabungan di Kabupaten Bekasi menggelar operasi kejahatan jalanan dan patroli gabungan dengan fokus menyisir titik rawan kriminalitas pada malam hari, terutama di wilayah Cikarang Timur.
6: Petugas gabungan dari Polsek Cikarang Timur, Polres Metro Bekasi, TNI, serta Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas untuk mengantisipasi adanya senjata tajam, narkoba, maupun obat-obatan terlarang. Kapolsek Cikarang Timur, Kompol Beni Lukbar mengatakan selain melakukan razia, para petugas juga menggelar operasi mobile dengan menyisir ruas jalan yang dinilai rawan terjadi aksi kriminalitas. Sasaran utama patroli adalah akses masuk Cikarang Timur serta jalur menuju kawasan industri yang masih ramai dilalui pekerja hingga larut malam. Kegiatan dilakukan untuk menekan angka kejahatan jalanan karena jalur menuju kawasan industri kerap menjadi target pelaku kejahatan.

0: kesehatan yang mengincar para pengendara ataupun karyawan pabrik saat berangkat dan pulang pada jam-jam rawan.
1: Jadi kegiatan ini kita lakukan secara serentak di titik-titik yang rawan kejahatan. Jadi tadi kita di wilayah Cikarang Timur.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di 7 lokasi berbeda. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 6 orang komplotan pelaku yang terdiri dari eksekutor lapangan hingga penadah lintas wilayah.
3: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan keberhasilan ini merupakan buah kerja keras unit reaksi cepat Satreskrim dalam pelaksanaan operasi Jaran Lodaya 2026 yang berlangsung sejak 26 Mei hingga 7 Juni 2026. Dari 6 pelaku yang diringkus, 1 diantaranya merupakan target operasi utama kepolisian, sedangkan 5 orang lainnya berstatus non-target operasi. Sentot membeberkan identitas para pelaku beserta perannya masing-masing. Tersangka A alias R, warga Sukaraja Kabupaten Sukabumi, bertindak sebagai eksekutor sekaligus pelaku yang masuk dalam target operasi. Dalam melancarkan aksinya, ia dibantu oleh AM yang juga warga Sukaraja berperan sebagai eksekutor utama sekaligus joki motor.
4: Modus operasi yang dilakukan para pelaku mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman maupun garasi rumah warga. Selanjutnya, pelaku merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T.
3: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku penadahan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
2: Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus seorang pelaku penadahan sepeda motor curian lintas provinsi. Petugas bahkan menghadang bus di jalur Pantura yang menjadi alat angkut puluhan sepeda motor menuju daerah Jambi. Turut disita barang bukti puluhan sepeda motor serta satu unit bus.
5: Tersangka MR, penadah hasil kejahatan lintas provinsi yang menjadi target operasi polisi ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Di tempat persembunyiannya di Kabupaten Indramayu, di lokasi petugas mendapati sejumlah kendaraan hasil kejahatan. Pada Minggu sore, petugas pun melakukan pengembangan dan menghadang sebuah bus di jalur Pantura Palimanan yang kedapatan tengah mengangkut motor curian dari tersangka MR. Dari pemeriksaan di awal, terdapat 23 kendaraan berbagai jenis yang diangkut menggunakan bus menuju Provinsi Jambi. Petugas juga menyita puluhan kunci sepeda motor dan kunci T. Berikut puluhan STNK. Bahkan, kendaraan yang didapat tersangka merupakan hasil kejahatan di wilayah Cirebon Raya yang akan dijual ke wilayah Jambi. Dari keterangan tersangka MR, petugas mendapati jika yang bersangkutan menjadi pemasok motor curian ke wilayah Jambi dan sekitarnya. Dalam 1 tahun, tersangka mengirim ratusan sepeda motor hasil curian dengan memanfaatkan PO bus. Petugas juga mengamankan pengemudi dan kernet bus untuk dimintai keterangan terkait aktivitas pengiriman motor curian tersebut.
6: Hasil pendalaman, dalam waktu 1 tahun, pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
5: Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan tersangka yang ditenggarai tersebar di berbagai provinsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 591 tentang penadahan hasil tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial yang menyatakan masyarakat Jabar barbar karena dianggap intoleransi.
7: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat barbar karena intoleransi. Pasalnya, pelabelan Jabar barbar tersebut bertolak belakang dengan kondisi di Jabar yang sesungguhnya, di mana Jabar merupakan salah satu daerah yang paling terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk hidup, bekerja, dan membangun masa depan. Dedi mengklaim selama dirinya memimpin Tanah Pasundan ini, situasi di Jabar semakin kondusif. Berbagai potensi gesekan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terus mengalami penurunan secara signifikan. Keterbukaan Jawa Barat dapat dilihat dari tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah yang memilih menetap di Jabar. Masyarakat dari beragam suku, budaya, dan latar belakang dapat hidup berdampingan tanpa hambatan berarti.
8: Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Kalau ada konflik-konflik intoleransi, lebih disebabkan karena satu, miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya. Tapi sekarang setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah deh, Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya semua orang bisa hidup di sini dan nyaman. Sudah.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Scene 96.1 FM. Kita memasuki paruh kedua jumpa kita di Tell to Tell Senin 8 Juni 2026. Selamat siang sahabat Gelet. Bagi anda yang baru saja bergabung, silakan, masih cukup panjang perjalanan kita hingga pukul 15 sore nanti. Anda bisa request di 0812-203-1972. Terima kasih untuk Teh Edit sudah bergabung di siang ini. Doanya panjang. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Teh Edit. Ke salamnya untuk Mbak Maulin, Mas Budi, Mbak Susi di Cibubur, Cananon, Mbak Puji, Mbak Retno, dan Kang Sandi Kustejo. Kalau di absen satu-satu jumlahnya ada 41 Teh ya. Itu mah di negrup. Terima kasih Teh Edit, selamat siang. Selamat lagi beristirahat ya. Terima kasih Teh Edit. Kemudian ada Mas Budi, terima kasih Mas Budi. Kirim salamnya, ini ada kirim balasan nih. Untuk Mbak Vivi, Kang Tommy, Mbak Susi, Teh Susi, Mbak Nila, Kang Opa, Pak Sugi, dan semua sahabat Kelai dan kru Kelai. Terima kasih Mas Budi, selamat siang. Terima kasih juga untuk Mbak Maulin. Mbak Maulin juga kirim salamnya banyak pisan. Untuk Mbak Vivi, Kang Tommy, Mbak Nada, Mbak Susi, plus Teh Susi. Sana saya tak etak ininya. Mbak Nonon, Mbak Nila, Bu Edit, Bu Cu, Kang Opa, Pak Sugi, Mas Nayep, dan sahabat K-Live. Terima kasih, selamat siang. Lagunya juga sudah saya persiapkan ya. Kemudian Teh Sulis, lagunya sudah diputar ya. Teh Sulis, terima kasih. Lagu yang pertama tadi tidak tersedia di list ya K-Live. Terima kasih. Kemudian ada yang baru absen katanya, baru hadir Mbak Sri Rezeki. Terima kasih. Silakan kalau mau request, masih cukup panjang. Yang baru muncul juga ada Teh Yani, Mbak Yani. Terima kasih. Overjoy. Oke, terima kasih ya. Nanti akan saya carikan. Terima kasih. Untuk kirim salamnya untuk dari Teh Yani ini untuk anak yang training. Anak saya mungkin ya, yang lagi training di kantor Tiara. Terima kasih Teh Yani. Selamat siang. Dan silakan bagi sahabat Kelet yang baru saja bergabung di 0812-203-1972.

Bandung, siswa di Jalan 107,1 FM. Sahabat kalian, libur sekolah nanti jangan hanya diisi rebahan dan scrolling media sosial. Saatnya upgrade lewat kegiatan yang seru dan bermanfaat. DS Public Speaking Center bersama Citranun Model School didukung Gelight Media menghadirkan 5 Hours in Summer Public Speaking and Manner Workshop. Dalam waktu hanya 5 jam, peserta akan belajar membangun rasa percaya diri, mengatasi rasa takut dan gugup saat tampil di depan umum, memahami sikap dan pose yang santun serta menarik, hingga teknik berbicara yang meyakinkan dan berpengaruh. Tidak hanya itu, peserta juga akan mendapatkan pembelajaran body language, keberanian menghadapi tantangan baru, serta tips meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris. Workshop ini akan dipandu oleh coach berpengalaman yaitu Fadila Rahmatunisa dan Citra Jelon. Catat tanggalnya Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 hingga pukul 15 di Siliwangi Drive-in Golf Range. Biayanya hanya Rp185.000 per orang, all in. Tempat terbatas, jadi segera daftarkan Anda. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi Dira 0812-2469-7493. 0812-2469-7493. 5 Hours in Summer, Learn More, Be a Winner. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan siap meraih impian.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Sis Bandung Sound 107,1 FM. Terima kasih untuk Ibu Anita yang sudah bergabung, Kang Asep terima kasih, Mbak Sri ya mungkin ya karena flu ya jadi terlihat seperti yang lesu, tapi sebenarnya tidak, saya masih semangat siang ini. Terima kasih Mbak Nila juga, terima kasih. Lagunya sudah saya persiapkan belum ya? Overjoy. Oh, tadi lagu Overjoy. Oke. Mbak Nila tidak request ya hari ini. Oke, terima kasih. Silakan, masih banyak waktu Mbak Nila kalau request ya. Kemudian ada sahabat Dan Mulia. Terima kasih. Kemudian tadi sudah kegeser ya ke bawah. Terima kasih sahabat Kilat yang sudah bergabung di siang ini. Pukul 14 nanti kita akan jeda dulu untuk menyimak informasi dari PRSSN di Jawa Barat.

0: rencana mengoperasikan kembali Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung untuk penerbangan komersil masih dibahas pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan berbagai kebutuhan, termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara, agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Pembahasan lebih rinci dengan Menteri Perhubungan akan dilakukan pada pertengahan Juni mendatang.
1: Ya gini, reaktivasi itu sudah kita komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan. Kita tinggal melakukan langkah-langkah penataannya, termasuk juga mengatur alur lalu lintasnya, agar tidak terjadi kemacetan baru dan titik kemacetan baru. Saya sudah komunikasi dengan Menhub, mungkin di pertengahan Juni kita akan bahas teknis. Ya Kertajati kan mungkin tidak diaktifkan lagi untuk bandara komersial kan gitu. Makanya kita nanti nunggu hasil pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan di pertengahan Juni.
0: Para pelaku usaha di Jawa Barat diminta untuk memberikan data secara lengkap kepada petugas sensus ekonomi tahun 2026 atau SE 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik atau BPS hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Provinsi Jawa Barat, Muhammad Ade Afriyadi mengatakan, data yang lengkap dan benar akan menentukan arah kebijakan selanjutnya. Menurut Ade, partisipasi pelaku usaha bukan sekedar mengisi kuesioner, karena setiap informasi yang diberikan akan menjadi bahan penyusunan kebijakan yang lebih tepat, program yang lebih efektif, dan pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat.
2: Saya mengajak kepada seluruh pelaku usaha di desa-desa dan kelurahan se-Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang lengkap sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran berawal dari desa kelurahan dengan data pelaku usaha yang tepat sasaran.
0: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengaku prihatin masih ada penumpang yang merokok di gerbong kereta api meskipun di dalam toilet kereta api. Asep merasa prihatin atas kejadian tersebut dan meminta petugas berwenang untuk menindak tegas perilaku tersebut karena mengganggu penumpang lainnya dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan agar tidak terulang di kemudian hari. Oleh karenanya, Asep mengimbau penumpang kereta api tidak meniru perbuatan tersebut dan meminta masyarakat untuk taat dan tertib dimanapun.
3: Saya menerima laporan video yang viral terkait penumpang yang merokok di kereta api. ETT punten, kan tos jelas, dilarang. Ditambah asap rokoknya kan pasti mengganggu ka penumpang yang lain. Eta ulah dicontoh dan harus ada tindakan tegas dari pihak kereta api supaya hal ini tidak terulang.
4: Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan perjalanan kendaraan bermotor, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung melakukan perbaikan sejumlah perlintasan sebidang, termasuk fasilitas serupa yang ada di Jalan Sunda, Kota Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan pekerjaan akan dilaksanakan mulai 9 hingga 12 Juni 2026 untuk menjaga kualitas jalur rel agar tetap memenuhi standar keselamatan perkereta apian. Menurutnya selama masa pekerjaan berlangsung, akan dilakukan penutupan sebagian badan jalan di sekitar lokasi perlintasan, sehingga berpotensi menyebabkan perlambatan arus lalu lintas bagi pengguna jalan.
5: Terhitung mulai tanggal 6.

0: hingga tanggal 12 Juni 2026 melakukan pekerjaan perbaikan geometri di perlintasan sebidang yang terletak di Jalan Sunda, Kota Bandung, antara Stasiun Bandung dan Kiara Condong. Perbaikan geometri nantinya akan meliputi penyesuaian elevasi permukaan jalan rel, kelandaian, radius lengkung, dan juga lebar spur di jalur rel, serta dilakukan penyempurnaan konstruksi pada sekitar area perlintasan, sehingga perjalanan kereta api tetap dipastikan aman. Kami mohon maaf jika pada masa pengerjaan ini nantinya akan terjadi perlambatan perjalanan bagi pengguna jalan raya di lokasi tersebut.
1: Seorang pria berinisial AS 29 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu menjamret sebuah ponsel milik seorang mahasiswi. Kapolsek Buah Batu Bandung, Kompol Reski Kurniawan mengatakan, aksi pencurian dengan kekerasan terjadi ketika korban berinisial SNN 29 tahun yang tengah mengendarai motornya, dipepet oleh motor tersangka dan mengambil ponsel korban yang disimpan di bagasi depan. Korban berupaya mempertahankan barang miliknya dengan menarik jaket pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Aksi tersebut menyebabkan kendaraan korban dan pelaku terjatuh. Warga bersama petugas keamanan di sekitar lokasi segera memberikan bantuan dan berhasil mengamankan pelaku hingga petugas kepolisian datang ke lokasi kejadian.
2: Korban pada saat itu membawa handphone dan meletakkan di bawah stang motor dan selanjutnya pelaku memepet korban dan mengambil satu unit handphone. Selanjutnya korban mempertahankan diri dengan keberaniannya menarik jaket terduga pelaku sehingga keduanya terjatuh di jalur lambat. Kemudian setelah itu kami dari jajaran Polsek Buah Batu beserta masyarakat alhamdulillah telah mengamankan satu orang terduga pelaku.
3: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games from Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival International 2020.

Sinswa di Sound 107,1 FM. Kita lanjutkan sisa perjalanan kita di Tell to Tell, sahabat kita, di hari Senin 8 Juni 2026. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung di siang ini. Sahabat Yuni, terima kasih. Sahabat lama saya ini. Sehat selalu ya. Terima kasih Mbak Yuni. Sahabat Kelet, pukul 14.30 nanti kita akan ada sedikit interview tentang sebuah kegiatan ya, inspirasi, kompetensi, dan kepercayaan diri. Yang ini merupakan sebuah workshop yang bisa Anda ikuti, sahabat Kelight ya. Jadi silakan nanti Anda mengikuti interview yang singkat pukul 14.30 nanti bersama Miss Dira. Anda bisa menyimaknya ya. Dan bagi sahabat Kelet yang masih ingin request, masih ada waktu, silakan di 08122031972.

0: lagi kanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat Kelai, saatnya Anda ikuti info hari ini.

0: Kelight. Saatnya Anda ikuti info hari ini.
1: Bandung Sisma Riksan 107,1 FM. Sahabat Kelight, di line WhatsApp saya sudah terhubung dengan Miss Dira. Selamat siang.
2: Halo, selamat
1: siang. Selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sedikit saja berbincang-bincang tentang sebuah kegiatan yang memberikan inspirasi untuk kita semua ya. Miss Dira, boleh dijelaskan nih tentang konsep acara ini seperti apa?
2: Oke, jadi kita ini dari Yayasan Positive Youth Development bersinergi dan berkolaborasi dengan Sekolah Modeling untuk mengadakan pelatihan tentang public speaking dan juga manners workshop. Kayak gitu.
1: Dan ini memang acaranya tepat dengan liburan sekolah gitu ya?
2: Ya, betul sekali.
1: Nah, kalau begitu berarti calon-calon siswa atau calon-calon siapa kelas yang nanti akan dituju itu seperti apa? Apakah mulai boleh dari SD misalnya gitu ya?
2: Kalau dari target pesertanya itu memang terbuka untuk umum ya. Tentunya remaja, dewasa, dan juga para eksekutif muda yang mau meningkatkan kapasitas dirinya dalam hal public speaking dan juga manner. Karena di sini aku juga turut menggandeng Kak Citra yang mana beliau adalah owner dari Sekolah Modeling kayak gitu.
1: Ini berarti bisa dikatakan workshop atau pelatihan atau gitu ya?
2: Ya, betul sekali.
1: Nah, itu berapa lama, Miss Dira?
2: Kalau ini kan kita untuk tanggal 27 ini kan kita melakukan pembukaan terlebih dahulu. Itu dalam waktu 5 jam nanti para peserta itu akan diberikan pembekalan mengenai public speaking dan juga kelas manner. Selain teori, kita juga akan langsung praktek gitu. Seperti itu.
1: Okay. Ini hanya sehari, hari itu aja ya?
2: Betul, dari sehari itu bila mana nanti peserta tertarik gitu kan, nanti akan diadakan kembali kelas yang sifatnya reguler gitu. Jadi ini sifatnya berkepanjangan ya gitu ya, Miss Citra ya gitu.
1: Okay. Dari berarti tadi bebas dari umum juga boleh ya, dari siswa juga apalagi boleh gitu ya. Nah, ini batas usianya.
2: Untuk usianya kalau dari kelas modeling dari kelas berapa nih, Miss Citra?
3: Untuk dari kelas modeling itu maksimalnya dari 5 tahun, minimal 5 tahun, maksimalnya 35 tahun.
1: Okay.
2: Nah, itu kelas manner.
3: Kelas manner.
2: Tapi kalau public speaking sih bagusnya dari remaja, dewasa, dan eksekutif muda itu penting sekali ya memiliki skill di public speaking kayak gitu.
1: Menarik. Di samping juga mengisi waktu luang sekolah karena libur. Kalau libur terus scrolling handphone, jempolnya agak cagel nanti ya. Tidak ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk lebih menggali potensi diri gitu ya.
2: Iya, betul sekali. Begitu, Kak.
1: Baik. Miss Dira, ini untuk pendaftaran. Ini bisa kemana? Online kah atau gimana nih? Atau offline?
2: Kalau untuk pendaftaran itu bisa by online, itu bisa hubungi ini ya, admin kita melalui Instagram di @dspublicspeakingcenter. Dan bisa juga langsung hubungi kontak personnya saya sendiri, Miss Dira, di nomor 081-22-469-7493.
1: Kalau untuk public speaking itu ada syarat yang harus dipenuhi?
2: Kalau untuk pelatihan public speaking pastinya memiliki niat ya gak sih, Kak Citra? Itu yang paling utama gitu.
1: Kan gini, misalnya kan anak itu misalnya orang tuanya ingin, oh anak saya pengen bisa berbicara di depan umum misalnya ya. Apakah kan mungkin setiap anak tidak sama gitu ya, ada yang cara berbicaranya bagaimana, ada yang memang dia lebih senang menyebabkan

0: nyendiri atau apa ya, nggak, bukan gurang gurang bukan gurang kurang pergaulan, tapi secara latihan dan dia sulit gitu ya. Nah, apakah itu juga dari nol sama sekali dia belum pernah mengenal itu bisa juga mengikuti pelatihan ini?
1: Oh, bisa sangat bisa sekali gitu.
0: Baik, itu usianya nanti di kelas-kelas yang berbeda dalam nanti pada tanggal berapa ini? Pada tanggal
1: 20. Nah. Ya, jadi tanggal 27 itu kan karena kita masih prototype itu, jadi lebih dahulu nanti setelah kita lihat kompetensi skill masing-masing, baru nanti akan ada diversifikasi kelas lebih lanjut.
0: Termasuk perempuan dan laki-laki itu nanti disatukan dulu ya?
1: Iya. Betul. Kayak gitu.
0: Baik. Nah, Miss Dila ada pesan untuk sahabat-sahabat Kialite supaya lebih intens mengikuti pelatihan ini?
1: Kalau untuk aku, buat kamu para kaula muda yang mau meningkatkan kapasitas diri kamu dalam bidang public speaking dan juga class manners, mendingan kamu langsung aja daftarkan diri kamu di pelatihan kita dengan WhatsApp ke nomor 081-22-469-7493 atau DM langsung ke Instagram official kita @DS Public Speaking Center. Gimana nih, ada pesan-pesan gak?
2: Sama seperti dari Miss Dira, bisa juga langsung DM ke Citra Non Modeling School.
1: Nah, gitu.
0: Baik. Dan sahabat Kialite, kalau ada informasi yang ingin lebih diketahui, boleh dulu menghubungi Kialite. Nanti saya langsung infokan ke nomor mana, bisa langsung direct kontak ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, terima kasih Miss Dira atas waktunya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Saja Anda simak info hari ini.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Bandung Sing Sparing Sound 107,1 FM. Lagu ini permintaan dari sahabat Rehan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih juga untuk Kang Adi. Terima kasih Mbak Sri juga, terima kasih. Lagunya sudah diputarkan ya. Dan satu lagi yang belum terselesaikan masalahnya, lagu permintaan Mbak Wida ya, belum ada sampai menit terakhir tel to telnya mau habis ya. Nanti aja disambung lagi ya. Siapa tahu nanti lagunya tiba-tiba muncul ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang sudah bergabung di siang ini, atas kebersamaan ini di siang ini. Semoga lagu-lagunya terputar semua kecuali Mbak Wida ya. Dan insya Allah nanti pukul 16.30 kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven. Sahabat Kelight, terima kasih. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
1: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
0: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI?
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
1: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji.

Verbindung ist bei dieser aus Radio Studio Gamma Sado FM. Sambat kelet BPR Guna Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung bisa menjadi solusi keuangan Anda. Di BPRGM Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya yang ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan Anda yang sudah berencana untuk berangkat haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat kalian kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761, 0821-2085-8761.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan link.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sahabat Kelight, kita kembali bersama di Stairway to Heaven di edisi kali ini di tanggal di hari Senin 8 Juni 2026 bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Anda bisa bergabung melalui Zoom yang sudah saya share flyernya, dan juga Anda bisa bergabung di 0812-203-1972. Patut kita bersyukur atas segala nikmat, kesehatan, dan apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semoga salawat dan salam tercurah pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabat hingga pada umatnya di akhir zaman. Selamat sore Pak Ustaz. Kabar baik Pak Ustaz?
2: Selamat sore. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Ini memang tidak terlepas dari inspirasi di medsos dan juga di informasi-informasi online lainnya. Terinspirasi dari sebuah pembicaraan dari seorang ahli bedah otak, ahli bedah otak, dan sudah tidak disangsikan bahwa ilmunya memang sangat dalam, karena beliau itu salah satu dari katanya 500 ahli bedah yang ada di Indonesia, dan itu masih kurang Pak Ustadz. 500 ahli bedah otak. Dan beliau menyatakan bahwa masih banyak yang perlu dipelajari dari hasil beberapa studi, dari hasil pengamatan, dan dari hasil bedah-bedah otak yang beliau lakukan. Dan ini menunjukkan bahwa muncul judul. Pak Ustadz tadi menyampaikan jangan sok pinter gitu ya. Saya tambahin, jangan sok pinter karena Allah hanya memberikan sebagian kecil dari ilmunya. Itu tidak seberapa. Dan memang kata dokter itu, dokter ahli bedah, itu hanya segores ilmu yang beliau dapatkan. Kalau kita orang awam, Pak Ustadz mendengarkan uraian beliau itu sungguh luar biasa gitu, tapi yang sudah menjalani itu hanya satu gores saja dari ilmu Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, itu sebagai pembuka sahabat Gilead, semoga ini menjadi wacana yang bisa membukakan ilmu literasi kita tentang terkait dengan agama dan terkait dengan ilmu. Silakan Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Suaranya tertangkap dengan baik.
1: Baik Pak Ustaz, bagus.
2: Soalnya seperti ada delay-delay ini.
1: Gitu ya.
2: Rada lemot-lemot dikit. Alhamdulillah sore ini kita bisa bersua kembali via Zoom. Dan topiknya sangat menarik. Terinspirasi dari para ilmuwan tadi itu. Yeah. Kalau saya menangkap dari yang disampaikan Kang Angga tadi adalah itu menunjukkan ketawaduan, kerendahan hati para ilmuwan dengan menyatakan baru sedikit yang bisa kita gali. Itu kalau diteruskan kira-kira, kalau dilanjutkan itu perlu untuk satu bagian yang namanya otak itu, itu masih perlu berapa disiplin spesialis lagi.
1: Iya betul, betul Pak Ustadz, betul, betul.
2: Ya punya pengalaman ngaji di beberapa tahun lalu di rumah sakit Hasan Sadikin kan, Angga. Ngaji itu ya para dokter gitu.
1: Iya.
2: Jika saya diminta ngaji, saya harus ngaji di depan para dokter, ngomong apa? Dokter itu kan orang yang ahli ilmu.
1: Iya.
2: Itu saya enggak basa-basi begitu. Nah, tapi karena mereka juga mendesak, akhirnya saya penuhi, Kang Angga. Ini cerita cerita sedikit. Ketika saya penuhi, nah, saya ternyata, alhamdulillah, saya hanya jadi moderator saja. Karena yang saya kondisikan mereka beradu argumen, nah itu ya, beradu argumen dengan disiplin ilmunya masing-masing begitu. Akhirnya saya cuman membuka apa namanya, orang yang paling harus beriman itu adalah para dokter. Loh, kenapa Pak Kiai, kata saya itu, kenapa? Iya, karena para dokter inilah yang diberikan ilmu oleh Allah tentang tentang ciptaan paling unggul Allah Subhanahu wa taala, mukjizat tertinggi yang namanya manusia.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian oleh karena itu dokter ini adalah kalau menjadi orang paling beriman, karena paling memahami rahasia Allah dalam diri manusia, maka itu biasa. Mereka jadi kaget, loh, kok jadi biasa? Nah, yang tidak biasa, dokter tidak beriman, masa mengetahui banyak rahasia Allah, rahasia agung dalam diri manusia, masih tidak beriman? Kata mereka apa, wah ini tantangan berat, katanya. Akhirnya mereka seru memang ngajinya itu. Akhirnya mereka kita cuman berikan stimulan-stimulan dari ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian mereka berdiskusi. Akhirnya tadi itu, hanya untuk satu bagian tubuh yang namanya jantung saja, itu apa namanya, masih memerlukan sekian disiplin spesialis. Yeah. Seandainya itu semua dipenuhi, ya. Cuman kita belum mendengar pembukaan fakultas-fakultas kedokteran baru. Mungkin dananya untuk MBG kali. yang sudah permai ini sudah habis 88,5 triliun katanya begitu.
1: Iya, Bu Ustaz.
2: Ya, baik. Nah, betapa pentingnya yang namanya ilmu bisa kita lihat dari aspek sejarah. Ilmu sangat-sangat sangat penting. Sampai kita tidak bisa mengukur sejauh mana pentingnya ilmu bagi kehidupan. Tapi kalau dalam perspektif Al-Quran bisa kita lihat, Nabi Adam alaihi salam, Kang Angga bisa dibuka surat Al-Baqarah itu. Sebelum pada akhirnya Allah menugaskan Adam menjadi khalifah di bumi, sebelum melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, itu apa namanya, lebih dulu diberikan bekal ilmu. Nah, begitu ya. Lebih dulu diberikan bekal ilmu. Nah, itu surat Al-Baqarah, boleh Kang Angga di
1: ayat berapa, Ustaz?
2: Al-Baqarah ayat 31. Tapi kalau mau agak lengkap memang harus dari 30.
1: Yeah.
2: 30 tentang Allah memberikan memberitahukan apa namanya kepada malaikat akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, yang kemudian ternyata itu dibekali lebih dulu ada dengan ilmu. Yeah. Boleh dibacakan enggak, Kang, untuk sahabat-sahabat kita?
1: Dari ayat 30, Pak Ustaz, ya.
2: Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar-benar orang yang benar.
2: Ya, itu menunjukkan bahwa sebelum Adam itu turun ke bumi, itu Allah bekali ilmu. Nah, dalam konteks ini secara imani kita sudah pasti wajib beriman bahwa Allah punya skenario Adam akan ditugasi mengelola bumi, maka lebih dulu diberikan ilmu. Dan ternyata Al-Quran menjelaskannya begitu. Nah, coba boleh kita lihat berikutnya surat Hud, Kang Angga.
1: Hud.
2: Surat Hud.
1: Hud, ayat berapa, Bu Zat?
2: Coba kita lihat, kita cek. Surat Hud, ayat 60, coba. Ayat 60 atau ayat 61 barangkali. Coba kita cek sama-sama.
1: Yang 60 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini.
2: Ah, berarti bukan itu.
1: Iya.
2: Itu karena 61 coba.
1: 61. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya.
2: Nah, karena, ya, itu dia ya. Jadi huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Jadi berkaitan dengan ayat 30, Allah memberitahukan kepada malaikat akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, lalu kemudian Allah bekali ilmu, dan ternyata memang betul tugasnya adalah memakmurkan bumi. Nah, nanti sahabat-sahabat sekalian terutama Pak Adiat nanti bisa menyanggah faktanya sekarang memakmurkan apa merusak. Nah, begitu nanti.
1: Iya,
2: baik. Nah, ya. Nah, oleh karena itu belajar, yang namanya mempelajari ilmu itu nilainya sangat tinggi. Karena apa? Dengan ilmulah manusia bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menegaskan bahwa mempelajari ilmu 1 jam saja itu bisa lebih baik nilai pahalanya dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Itu sampai seperti itu. Sampai mempelajari ilmu. Nah, ilmu yang apa yang seharusnya dipelajari? Tentu saja ilmu yang membawa kemaslahatan manusia. Begitu. Nah, ilmu supaya bisa membawa kemaslahatan manusia, nah ini tidak sekedar ilmu. Ilmu yang harus dikawal dengan iman. Gitu. Ilmu yang tidak dikawal dengan iman memang membawa kemajuan, tapi akan merusak manusia. Nah, iman yang tidak dikawal oleh ilmu, nah itu akan stagnan, tidak membawa kemajuan. Itu sebabnya di ayat 11 surat Al-Mujadilah itu Allah tegaskan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu memang penting, tapi mutlak wajib dikawal dengan iman. Kalau ilmu tidak dikawal dengan iman, oh, itu orang yang berilmu bisa sombong tuh. Orang yang berilmu bisa sombong. Nah, orang yang berilmu dengan ilmunya bisa merusak kehidupan. Nah, ini nanti kita lihat diskusinya seperti apa. Mereka yang merusak alam itu orang-orang pintar atau orang-orang yang tidak berilmu. Itu nanti akan bisa kita diskusikan. Nah, orang yang berilmu itu bisa sombong kalau tidak dikawal oleh iman, seolah-olah dialah yang memiliki ilmu. Padahal tadi itu, ilmu yang dimiliki sesungguhnya hanya setitik kecil yang Allah berikan. Al-Alim, Allah yang Maha berilmu. Nah, ilmu yang bisa dianggap baik manakala dikawal dengan iman sehingga bukan saja kemajuan, tapi membawa kebaikan hidup. Iman juga harus disertai dengan ilmu. Karena kalau orang beriman tanpa dikawal dengan ilmu, itu akan stagnan. Ya, akan stagnan, akan mandek, tidak membawa kemajuan. Satu ayat lagi, Kang Angga.
1: Ya.
2: Nah, itu ya. Jadi, orang berilmu kalau tidak dikawal dengan iman itu bisa kaya, tapi bisa juga sekaligus sombong.
1: Hmm.
2: Nah, gitu ya. Nah, Al-Quran memberikan contoh indah sekali. Lihat di surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas.
1: Qasas. Surat 28.
2: Ayat berapa? 7, ah, coba dilihat di ayat 78. Al-Qasas
1: 8. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Karun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku.
2: Ah, dan, gitu ya?
1: Ya.
2: Itu sombongnya ya. Itu. Dia kaya itu karena pinter. Nah, ini sekaligus menunjukkan kalau memang pengen kaya, ya memang harus pinter, punya ilmu. Akan tetapi, nah begitu, akan tetapi kepinteran, ya, menghasilkan kekayaan kalau tidak dikawal oleh iman. Nah, jadinya tadi seperti Korun. Boleh lanjut Kak Angga diulang ya. Terjemah. Menarik ini.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ini tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka.
2: Iya, sampai begitu tuh Allah tegaskan. Jadi kalau orang punya ilmu, kemudian menjadi kaya, tapi tidak dikawal dengan iman, lalu sombong, sudah nggak usah tanya lagi. Ujungnya seperti apa? Sejarah membuktikan itu pasti dibinasakan oleh Allah. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi. Masa sih nggak bisa melihat sejarah? Nah, terakhir nih, idealnya gimana? Nah, idealnya ilmu yang dikawal dengan iman itu bisa oh luar biasa. Nabi Sulaiman itu. Nah, satu ayat lagi Kang Angga ini berselancar ayat-ayat Al-Qur'an.
1: Iya, betul Pak Ustaz.
2: Berkaitan dengan ilmu ya. An-Naml coba. Kalau An-Naml Nabi Sulaiman, oh ini semua karena karunia Allah. Gitu tuh. Gitu.
1: Surat 27 Pak Ustaz ya.
2: Coba dilihat di ayat 40 coba.
1: 40. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Kita akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tak kala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia.
2: Demikian sahabat-sahabat, kalau kita mau bicara topik ilmu, nah kerangka berselancar ayat-ayatnya seperti ilmu itu sangat-sangat penting untuk bekal menjalani kehidupan. Tetapi, tetapi memang mutlak wajib dikawal oleh iman. Kalau tidak dikawal oleh iman bisa menjadikan sombong walaupun kaya, nah ujungnya binasa seperti Korun, Fir'aun, dan teman-teman. Idealnya bagaimana kalau berilmu dikawal dengan iman? Nah, Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Sebegitu Nabi Sulaiman, seorang nabi, kaya, pinter, menguasai segalanya, tapi hatinya tetap tawadhu. Hadza min fadli rabbi, inilah karunia Allah. Tidak ada tujuan lain untuk menguji rasa syukur. Makin pintar, makin bersyukur. Makin kaya, makin bersyukur. Nah, kalau tidak dikawal dengan iman, makin pintar, makin sombong, makin kaya, makin angkuh. Padahal begitu dijemput, ya, begitu dijemput oleh Jaksaan Agung, walaupun baru pulang dari haji, ya sudah, blokir itu yang... Masya Allah. Baik, kita diskusi.
1: Ya, baik. Sebelum saya membaca pertanyaan dari sahabat Kelight, tadi saya dikirim sebuah berita dari Pak Ustadz, biar nanti sahabat Kelight yang mencarinya sendiri, Pak Ustadz, ya. Dari kompas.com. Ini judulnya 301 Guru Besar Minta MA Kabulkan Kasasi Rektor UI Soal Disertasi Seorang Pejabat, ya. Silakan dicari nanti, ya. Itu benar-benar kontradiktif itu informasinya. Baik, kita langsung ke pertanyaan, Pak Ustadz. Yang pertama tadi yang bertanya langsung ke Ibu Titi. Seperti biasa, Ibu Titi bertanya tiga pertanyaan, Pak Ustadz.
2: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Materi hari ini mengingatkan saya akan bahasan mengenai tawadu. Mohon tanggapannya dan penjelasannya di dalam Al-Quran surat apa dan ayat berapa hal mengenai tawadu itu.
2: Kalau secara harfiah, tawadu itu di dalam Al-Quran itu lebih banyak kepada ilustrasi-ilustrasinya. Contohnya tadi, contohnya ayat 40, ya. Jadi ayat 40 surat An-Naml tadi. Boleh dibaca ulang, Kang Angga?
1: Ya.
2: Itu tawaduknya Nabi Sulaiman. Beliau seorang nabi, seorang raja, kaya raya, pinter, menguasai ilmu. Nah, ketika memperoleh segala-galanya, itu hatinya tetap tawaduk. Hati yang tawaduk, rendah hati, maka akan melahirkan syukur. Sehingga beliau menyatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Boleh dibaca ulang, Kak Angga?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kalau Bu Aja Titik mau nyimak, itu ayat 40 surat An-Naml. An-Naml itu surat yang ke-27.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Kita akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tak kala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia."
2: Ya, itu salah satu ayat. Nah, kalau dari aspek pendidikan, maka bisa dilihat tuh, misalnya surat Luqman menasihati anaknya, ya. "Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha." Nah, begitu ya. Kemudian, nah, ayat lain lagi, ini untuk khususnya untuk Bu Aja Titi, itu misalnya di surat Al-Furqan. Ya. Surat Al-Furqan. "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan." Bacakan tuh, Kang Angga.
1: Ayat berapa?
2: Surat Al-Furqan. Al-Furqan itu surat yang keberapa? 25,
1: 25.
2: Ya. 25. Heeh. Itu ayat di hampir di bagian akhir itu. Coba dilihat
3: recording
2: ayat
3: in progress.
2: Ayat 63 coba.
1: 63. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. "Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan."
2: Iya, itu ayat tentang tawadu. Mereka berjalan di muka bumi artinya berinteraksi sosial. Nah, dengan orang bodoh pun dia tidak jumawa. "Kamu berani negur-negur saya, emang kamu itu siapa?" Nah, itu bukan begitu. Tapi orang bodoh itu kalau ngomongnya ngaco pun, orang pinter yang rendah hati tetap didoakan selamat. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tapi ucapan-ucapan semoga selamat ini juga betul-betul harus mencerminkan tawadu. Nah, jangan sampai ucapan ya semoga kamu tetap selamat ya walaupun begitu. Nah, enggak. Kalau ungkapan begitu itu artinya mengancam gitu ya. Nah, terakhir di antara ayat itu tadi saya sebut surat Luqman. Surat Luqman itu surat yang ke-31 ya.
1: 31.
2: Nah, itu utamanya di ayat karena ayat nasihat Luqman itu mulai ayat 13, ayat 18 coba.
1: 18.
2: Di sana wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha.
1: Ya.
2: Gitu ya.
1: Ya. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
2: Ah, itu Bu Ajah Titi, itu di antara sekian banyak ayat-ayat yang menunjukkan rendah hati, tawadu. Lalu Rasulullah bersabda, man tawadu'a rafa'ahullah. Orang yang rendah hati, walaupun sebetulnya strata sosialnya tinggi, Allah akan makin mengangkat. Tapi wa man takabbara wadu'ahullah. Siapa yang takabur sombong, apapun alasannya, Allah akan jatuhkan pada akhirnya. Ah, begitu. Itu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makasih.
1: Pertanyaan kedua, bagaimana membedakan antara percaya diri dengan sok pintar?
2: Ya. Percaya diri itu beda dengan sok pintar. Makanya tadi Kang Ega pesan, jangan sok pintar sendiri. Gitu ya. Nah, sok pinter itu tidak mau nerima pandangan orang lain, diingatkan tidak mau, jadi dia terlalu pede, cenderung sombong dengan ilmunya. Itu bedanya antara percaya diri dengan dengan sombong, begitu ya. Tadi dibandingkan apa, percaya
1: sok
2: diri
1: pintar.
2: Sama sok pinter. Sok pinter. Nah, begitu. Sok pinter itu. Sok pinter itu tidak pinter. Jadi karena terlalu percaya diri, itu bisa menjadi sok pinter. Artinya apa? Nah, tidak menerima masukan. Kalau diingatkan tidak mau terima. Lalu mencari argumen, mencari-cari. Cari-cari pembenaran. Cari-cari pembenaran terhadap pendapatnya sendiri. Nah, itu namanya sok pinter sendiri. Begitu.
1: Iya. Yeah. Yang kayak menyampaikan bahwa Jawa Barat ini orangnya barbar gitu ya. Ya, itu menjadi pembenaran. Ini pertanyaan ketiga. Seperti apa tanda-tandanya orang yang sok pintar dalam kehidupannya sehari-hari? Semoga kita dijauhkan dari sifat dari yang demikian, katanya.
2: Ya, di antara sok pintar itu dia terlalu sibuk apa mengomentari orang lain, kemudian minim evaluasi diri, itu satu. Kemudian yang kedua, dia suka di samping mengomentari tadi itu, dia menunjukkan apa-apa yang disampaikan itu paling valid, paling komprehensif, paling faktual begitu. Padahal bisa jadi itu adalah argumennya itu mencari-cari. Nah, biasanya orang yang begitu itu tidak punya perpustakaan di rumah tuh. Tidak punya itu. Jadi itu apalagi sekarang ya, sekarang itu mengandalkan Google itu. Begitu. Baik.
1: Ya. Ini dari Ibu Puji nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz Yusuf dan Kang Angga rahimakumullah.
2: Alhamdulillah, amin.
1: Takabur atau sombong adalah salah satu penyakit hati selain riya, uzub dan hasad, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memilikinya. Bagaimana menurut Islam sikap kita dalam menghadapi orang yang sombong, dan kapan kita boleh sombong, atau apakah kita boleh sombong terhadap orang yang sombong?
2: Iya. memang ada terakhir itu memang sangat terkenal, tetapi memang ya harus tahu sejarahnya.
1: Yeah.
2: Jadi jangan sampai orang sombong kita sombongi. Nah, begitu ya. Alasannya tadi, sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Ada hadisnya loh. Mantak at-takabur al-kibru alal mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Memang itu hadis Nabi, tapi konteksnya begitu. Ketika sahabat-sahabat ditantang perang oleh orang-orang kafir. Nah, begitu. Ditantang perang orang-orang kafir yang begitu sombong, maka Nabi memberikan motivasi. Teh alataya, gitu ya. Sombongi mereka. Sombongmu kepada mereka yang menantang itu, kan itu adalah sedekah. Nah, dalam konteks syariat, salah satu sababun nuzul menunjukkan kekuatan itu adalah asbabun nuzul orang yang tawaf. Nah, ini para pembimbing haji juga jarang menyampaikan begitu. Kenapa orang tawaf itu pakaian ihramnya diselempangkan begitu? Apa namanya? Baunya sebelah itu kelihatan. Tidak boleh ditutup dua-duanya. Bahkan kalau sampai ditutup harus bayar dam, didenda. Artinya apa? Wajib pakai pakaian ihram itu hanya diselempangkan sebelah. Itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah awalnya itu orang-orang kafir Quraisy itu mengejek Nabi dengan para sahabat. Memprovokasi mereka, "Anda usah takut menghadapi Muhammad dan kawan-kawannya. Mereka itu kurus-kurus, orang-orang miskin, enggak bakalan berani perang." Dan mengejeknya itu di sekitar Masjidil Haram. Nah, dari situ kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Muhammad, "Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sahabatmu yang sedang tawaf, suruh buka itu lengannya supaya mereka tahu bahwa kalian adalah orang-orang yang kekar dan kuat." Itu sababun nuzul tawaf itu sampai membuka lengan itu begitu. Jadi Kang Angga punya lengan yang kekar itu kalau niatnya niru Nabi berpahala.
1: Iya, iya.
2: Gitu ya. Nah, sehingga apa? Nabi kemudian bersabda, "Al-mu'minul qawiyu," orang beriman yang kuat, "khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif." Seorang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan orang beriman tapi lemah. Nah, itu hadis sahih itu. Demikian. Jadi kok sampai di situ tadi ngomong apa ya?
1: Itu yang sombong itu, kapan ya kita boleh sombong?
2: Nah, jadi itu latar ya belakang begitu. Jadi bagaimana cara menghadapi orang-orang sombong? Cara menghadapi orang sombong. Pertanyaan tadi kan begitu kan?
1: Yeah.
2: Apakah boleh disombongi lagi? Jangan. Jangan sampai kita kebablasan, nanti justru kita lebih berdosa dibandingkan mereka. Boleh sombong kepada orang yang sombong kalau dalam konteks peperangan. Nah, kalau kita ingin menghadapi

0: Nih, rada panjang ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kiai, pembiasaan seperti apa dalam memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh Allah agar jadi amal soleh, agar tidak sombong dengan ilmu dan agar selalu diberi ilmu oleh Allah? Karena saya takut termasuk umat yang sombong dengan ilmu yang kita miliki. Saya selalu belajar dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Contoh ada saudara saya suka pidato, tapi isi pidatonya itu tidak mengedepankan peran Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang suka anomali. Contoh negara kita kaya tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenaikan dolar. Ini membuat agak kelimpungan juga katanya.
1: Baik. Luar biasa nih Kang Sony ini ya. Luar biasa. Apakah pembiasaan apa yang dengan ilmu yang dimiliki? Memang Rasulullah SAW pernah bersabda, man alima wa amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Ini saya kira yang menginspirasi pertanyaan Kang Sony tadi. Siapa yang berilmu lalu dia berusaha mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum dia ketahui. Ilmu apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang mengamalkan ilmunya? Salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu pengalaman mengamalkan ilmu. Begitu ya. Orang punya ilmu lalu diamalkan. Nanti dia punya pengalaman. Oh, ini prakteknya begini, prakteknya begitu. Lebih kaya. Itu salah satunya. Nah, tadi ada seolah-olah kekhawatiran kalau saya nanti mengamalkan ilmu, nah jangan-jangan kebablasan menjadi orang sombong menonjolkan ilmunya. Tidak, tinggal niatnya, gitu ya, tinggal niatnya. Nah, bahkan sebaliknya orang yang suka menyembunyikan ilmu, tidak mau berbagi, bisa jadi justru dia orang yang sombong. Orang yang sombong. Kenapa? Seolah-olah nih kalau saya nggak bicara, nggak ada tuh yang mampu bicara. Nah, seolah-olah begitu. Padahal Allah berhak memberikan ilmu kepada siapa. Maka orang yang menyembunyikan ilmu itu diancam oleh Nabi. Barang siapa yang berilmu tapi tidak mau berbagi ilmunya, itu kelak nanti di akhirat akan dikerangkeng mulutnya dengan rantai besi dari neraka. Sampai begitu tuh. Aljamahullahu minan nar. Man katama ilman, siapa yang menyembunyikan ilmu, tidak mau berbagi, aljamahullahu yaumal qiyamah. Ya, Allah akan mengkerangkeng mulutnya dengan rantai besi dari nar. Jadi dengan begitu Kang Sony, apapun ilmu yang kita miliki, berusaha untuk mengamalkan. Nah, nanti Allah akan tambah ilmunya, apalagi kalau ini untuk menginspirasi orang lain. Begitu.
0: Iya, baik. Ke Pak Herman. Ibu Lina mungkin mau bertanya. Ibu Lina sudah dibuka.
2: Boleh, ya, silakan. Mau bertanya.
0: Silakan, Bu Lina.
2: Kiai, tadi kan disebut surah apa, Al-Baqarah 30, ya, yang dialog antara malaikat dengan Tuhan lah gitu. Dan sepertinya malaikat itu berprotes, kenapa sih mesti diciptain makhluk yang udah tahu akan menumpahkan darah gitu? Yeah. Kok malaikat tahu gitu? Maksudnya manusia tuh akan menumpahkan darah atau memang malaikat itu sebelumnya juga sudah punya pengalaman bahwa dulu sebelum manusia diciptakan ada makhluk lain yang diciptakan Tuhan yang seperti itu atau gimana? Dulu saya pernah apa dengar diskusi orang-orang seperti itu tuh, tak bingung juga.
1: Ya,
2: Jadi apa namanya tafsir ayat itu sendiri sebetulnya sangat luas gitu jadinya.
1: Baik, cukup pertanyaannya?
2: Cukup, iya. Tak mau tanya itu.
1: Pertama saran, himbauan, permohonan, ya. Jangan seperti mubalig yang untuk lucu-lucuan lalu menerjemahkan. Menerjemahkan pertanyaan malaikat itu dengan kata protes. Itu tidak sopan. Karena malaikat itu makhluk yang paling taat dan suci, masa dikatakan protes? Nah, ya, jadi ini

0: Untuk kita semua, kalau saya mendengar sahabat-sahabat saya, para mubalig suka begitu, itu saya uber. Itu saya uber, saya tanya, dapat referen dari mana? Pertanyaan malaikat kepada Allah tentang rencana Allah menciptakan khalifah itu bermakna protes. Nah, gitu ya, itu adalah bertanya. Kenapa malaikat bertanya begitu? Karena malaikat itu makhluk suci, mensucikan Allah. Nah, gitu kan? Yang kedua adalah kekhawatiran kalau-kalau nanti makhluk yang diciptakan itu tidak mensucikan Allah. Padahal malaikat selalu mensucikan Allah. Ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, Engkau Maha Mulia. Dan kami telah Engkau ciptakan untuk senantiasa mensucikan, memuliakan kamu. Nah, jangan sampai nanti, apakah nanti makhluk ini tidak akan menumpahkan darah dan sebetul dan lain-lain. Oleh karena itu Allah menjawabnya, saya lebih tahu dibandingkan apa namanya hal-hal yang engkau tidak tahu. Jadi pertanyaan malaikat itu bukan protes, tapi memang karena ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan. Dan itu sekaligus memberikan ilmu kepada kita, malaikat itu suci, taat penuh kepada Allah, tapi tetap saja punya keterbatasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kesucian, kemudian ke prestasi ibadah itu jangan menjadikan sombong, karena bagaimanapun tetap terbatas. Itu adalah cara Allah mendidik malaikat. Nah, sekarang apa faktanya? Ada orang yang sombong karena prestasi ibadahnya. Nah, ini yang tidak baik. Ada orang yang sombong karena misalnya dia merasa lebih memuji Allah. Jangan sampai. Malaikat saja dididik oleh Allah dengan dibuktikan kalian memang makhluk suci dan patuh, tetapi soal ilmu masih terbatas. Buktinya apa? Saya tahu hal-hal kalian yang tidak tahu. Demikian, Tahlina. Jadi, malaikat itu bertanya karena satu tidak tahu dan yang kedua karena kekhawatiran saja. Kekhawatirannya ada dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jadi sebetulnya malaikat itu bertanya karena dia nggak tahu apa sih rencana Allah menciptakan manusia gitu, Tati.
0: Betul, betul. Dan yang kedua khawatir. Kalau-kalau yang diciptakan tidak mensucikan Allah seperti malaikat yang sudah selalu mensucikan
1: Allah.
0: Nah, begitu.
1: Iya. Oh iya, makasih, Mas.
0: Baik.
2: Ya.
0: Lanjut.
2: Baik, ini ke Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, belajar ilmu dan penerapan ilmu di masyarakat, perbandingan dengan ibadah lainnya, bagaimana supaya bisa meningkatkan rasa tenang hati menuju kekhusyuan beribadah?
0: Mengajarkan ilmu itu salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah karena dia, nah gitu ya. Kalau kita menyimak ayat 31, wa 'allama Adamal asma, Allah mengajarkan asma-asma ilmu kepada Nabi Adam. Maka di sini bisa kita mengambil kesimpulan, mengajarkan ilmu itu yang Allah lakukan. Maka kalau ada orang berilmu lalu mengajarkan, itu dia meniru akhlak apa yang Allah lakukan. Nabi bersabda, takhallaku bi akhlakillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah, dalam pengertian apa-apa yang dilakukan Allah. Nah, maka mengajarkan ilmu itu luar biasa, termasuk amal yang paling dicintai Allah. Dan yang kedua, itu termasuk amal jariah. Amal jariah itu boleh kita, kalau Pak Irman barangkali bisa menerjemahkan secara kekinian adalah pasif pahala. Jadi mengajarkan, salah satu contoh saja. Seorang dosen, seorang guru mengajarkan ilmu kepada murid. Lalu dengan ilmu itu, murid kemudian mendapatkan pekerjaan. Pekerjaannya dapat rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga. Maka sang guru yang mengajarkan ilmu itu, itu mendapatkan pahala seperti dia menyantuni satu keluarga sepanjang hidup, bayangkan itu. Maka luar biasa, Nabi sampai mengancam orang yang tidak mau berbagi ilmu itu adalah dalam rangka memberikan dorongan karena ilmu itu sangat penting bagi kehidupan, dan yang kedua punya nilai pahala yang sangat tinggi, yaitu sebagai amal jariah. Nah, oleh karena itu ilmu apa saja yang bisa kita pelajari lalu kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan, dan itu kalau bisa adalah kita berbagi kepada yang lain. Nah, begitu. Demikian Pak Herman.
2: Ya. Ada pertanyaan kedua. Bolehkah meyakini membaca satu ayat yang berulang-ulang dalam sholat karena berkeyakinan surat itu sangat berfaedah, seperti dalam ayat 7 yang terkenal, 7 ayat dalam buku Majmu atau Yasinan, Pak Ustaz?
0: Ya, boleh. Nabi sendiri pernah membaca ayat ketika sholat itu berulang-ulang, itu pernah dilakukan. Jadi salah satu tujuan mengulang-ulang ayat itu adalah untuk tadabur dan memperdalam. Karena seringkali ini salah satu keistimewaan Al-Qur'an. Tadinya hari ini sudah kita pelajari, tapi besok lagi kita baca ulang, itu bisa menstimulan kita untuk punya pemikiran baru.
2: Yeah.
0: Itu salah satu mukjizatnya Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an enggak akan habis dipelajari ilmunya sampai dunia ini habis. Seseorang sampai umurnya habis enggak akan bisa menghabiskan ilmu yang ada dalam Al-Qur'an. Karena apa? Itu tadi, itu ilmu Allah tidak terbatas, sementara manusia punya kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu, ayatnya bisa sama, tapi ketika kita baca, kita pahami di waktu yang lain, apalagi dalam situasi yang lain, itu bisa sangat berbeda dan bisa menstimulan untuk pemikiran-pemikiran baru. Demikian, Pak Irwan.
2: Ya, ini dari Teh Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, mana yang lebih utama, orang yang berilmu atau yang ahli ibadah? Mohon penjelasannya.
0: Yang utama dua-duanya, jangan dipilih salah satu, Teh Dina. Kalau bisa dua-duanya, kenapa milih salah satu? Gitu loh. Jadi kalau Teh Dina sudah berilmu, kita lihat ibadahnya supaya lebih meningkat, sehingga nanti antara ilmu dan ibadahnya seimbang. Begitu juga kalau orang sudah merasa ibadahnya sudah sangat tinggi, ayo terus, jangan berhenti belajar. Karena apa? Nah, salah satu tujuan belajar itu adalah untuk mengilmui amalnya. Jangan-jangan amal yang sudah dilakukan sudah banyak itu tidak sepenuhnya sesuai dengan ilmu yang sesungguhnya harus diikuti. Karena bisa jadi orang beramal, orang beribadah itu lebih banyak mengikut-ngikut gitu ya, kebiasaan-kebiasaan. Tidak berangkat dari ilmu. Tidak belajar dulu baru amal. Tidak selalu begitu. Seringkali melakukan dulu karena ikut teman, orang tua, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu diilmui. Maka belajar tidak boleh berhenti. Jadi, mana yang lebih utama, orang yang berilmu dengan orang yang banyak amal? Ini harus seimbang. Karena apa? Karena ilmu tanpa amal bisa tidak diterima. Ilmu tanpa amal itu bisa seperti pohon tak berbuah, tapi amal tanpa ilmu bisa tidak diterima. Begitu ya.
2: Ya. Baik, ini ternyata ada pertanyaan kedua, Pak Ustaz. Jika Allah telah mengetahui takdir semua manusia, mengapa manusia tetap dihisab dan diuji?
0: Ya. Allah menetapkan takdirnya manusia. Kenapa dihisab dan diuji? Karena ada aspek-aspek yang manusia diberikan hak untuk menentukan. Nah, begitu ya, yang diberikan hak untuk menentukan. Misalnya telah diberikan ilmu. Nah, pertanyaannya, apakah manusia ini mengikuti ilmunya atau mengikuti kemauannya? Nah, begitu itu yang melahirkan hisab itu di situ. Allah memang maha maha segala-galanya, menakdirkan segala-galanya. Tapi kenapa harus dihisab? Iya, karena Allah juga sangat tahu, maha tahu manusia ini sesuai dengan ilmunya yang Allah sudah berikan atau mengikuti maunya sendiri. Nah, disinilah letaknya antara hisab dan kemauan manusia. Ada takdir, tapi manusia diberikan kebebasan untuk melakukan. Dan itulah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Tapi Allah maha maha adil. Nah, supaya manusia manusia apa namanya tidak lengah dengan tanggung jawabnya, maka ketika di alam ruh sudah diberikan, disyahadatkan lebih dulu. Itu dalam rangka pertanggung jawaban. Demikian.
2: Baik. Ini dari Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon pencerahannya, doa apa yang harus dipanjatkan agar mendapatkan ilmu zuhud, waratawaddu, dan kona'ah?
0: Iya. Jadi, di samping doa, doa itu sangat-sangat banyak. Yang namanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu sudah segala-galanya. Sudah segala-galanya. Ada doa lagi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wahai Allah sucikan hati hamba dari kemunafikan. Nah, itu kemunafikan itu sumber segala-galanya. Sepertinya tidak pengen dunia tapi ternyata sangat rakus begitu. Menampilkan orang yang mengabdi kepada negara tetapi ternyata ngerogoti negara. Nah, seperti begitu ya, itu kan bermula dari kemunafikan. Maka doa kesucian kalbu bisa otomatis untuk ke sana. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Wahai Allah, sucikan hati hamba dari kemunafikan, sucikan amal hamba dari riya, sucikan kata-kata hamba dari dusta, bersihkan pandangan mata hamba yang menunjukkan pandangan mata orang yang berkhianat, karena sesungguhnya Engkau Maha mengetahui yang segala yang tersimpan di dalam dada, maksudnya dalam hati. Itu doa-doa yang bisa kita panjatkan, yang bisa kita mohonkan. Tetapi tidak cukup dengan doa, walaupun doa segalanya, tetapi perlu yang namanya mujahadah, jihad, kesungguhan. Ya. Kalau kemarin kita diskusikan, orang zuhud itu lawan katanya tamak. Gitu ya. Zuhud qanaah itu lawan katanya tamak. Dan itu adalah pekerjaan hati. Oleh karena itu, kalau ingin bisa zuhud, kemudian bisa kona'ah, memang hatinya harus dibersihkan. Begitu ya, hatinya harus dibersihkan. Oleh karena itu, kemarin kita diskusikan, menyembelih hewan kurban memang penting. Tapi sepenting-pentingnya menyembelih hewan kurban Idul Adha, itu sunnah hukumnya. Tapi yang namanya menyembelih nafsu hewani, itu jauh lebih penting. Oleh karena itu hukumnya wajib dan waktunya berlangsung sampai ajal tiba. Karena apa? Kalau nafsu hewani tidak disembelih, maka dia akan menjelma menjadi sapi, rakus, makan terus. Menjelma menjadi kambing yang tidak tahu aturan, tanaman orang lain pun diembat. Nah, begitu ya. Bisa menjadi buas malah, dan seterusnya. Maka menyembelih nafsu hewani itu hukumnya wajib berlangsung sampai ajal tiba. Karena dia akan menentukan apakah orang ini zuhud qanaah apa tidak. Begitu.
2: Ya, baik. Ini dari Kang Andri nih. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari siapa Kang? Kang Andri.
0: Baik.
2: Ya. Pak Ustadz, sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, apakah ada makhluk lain yang menghuni bumi selain jin? Siapakah mereka, Hind dan Bin? Apakah mereka penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam? Dan menurut Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, bahwa para malaikat mengatakan kepada Allah, mengapa engkau ciptakan manusia sebagai khalifah di bumi sedangkan mereka membuat kerusakan?
0: Itu yang tadi saya mohonkan agar lebih hati-hati dalam menerjemahkan dan memahami. Ataj'alu fiha, itu bukan telah menciptakan, akankah? Nah, ini kalau dalam teknis bahasa itu taj'alu, itu dari kata ja'ala. Ja'ala itu past tense, kalau taj'alu itu present tense. Kalau dalam bahasa santri itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu punya makna lit tajaddud wal istimrar, artinya untuk waktu sekarang dan akan datang. Nah, oleh karena itu dalam konteks ayat 30, ataj'alu fiha, akankah engkau ciptakan? Jadi memang belum, gitu ya, belum. Jadi malaikat ini bertanya, tidak kemudian menjas bahwa Allah sudah menciptakan yang akan merusak bumi, tidak. Itu adalah sebuah pertanyaan. Yang kedua, di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan ada makhluk sebelum manusia, kecuali para malaikat. Nah, begitu ya, ketuai malaikat, dan jelas itu adalah dijelaskan oleh Al-Quran. Demikian.
2: Ya. Baik, ini pertanyaan tambahan dari Ibu Titi ini. Bagaimana usaha atau cara agar tidak terkesan sok pintar dalam menyampaikan ucapan? Sampaikan walau satu ayat. Oh, itu punyanya Pak Ustadz tuh. Di spotnya.
0: Baik. Jadi pertanyaan Bu Titi ini juga dari sisi kalimatnya boleh sedikit dikritisi. Kalimatnya coba diulang, Kang Angga.
2: Bagaimana usaha atau cara agar tidak terkesan sok pintar dalam menyampaikan ungkapan?
0: Agar tidak terkesan. Jadi jangan hanya menutupi supaya tidak terkesan sombong, padahal sesungguhnya, nah jangan begitu ya. Jadi jangan sampai seolah-olah tidak sombong, tapi tapi sesungguhnya begitu.
2: Ya, ingin menonjolkan diri gitu ya.
0: Jadi ada orang yang bahasanya bahasa tawadhu, tapi sesungguhnya bisa jadi menyimpan kesombongan. Maaf ya, saya ini enggak tinggi sekolahnya, tapi ngomongnya banyak dengan itu. Jadi itu bahasa tawadhu, tapi untuk menunjukkan sebaliknya. Kang Angga mungkin tahu itu teori komunikasi yang model begitu itu apa ya. Jadi merendah tapi sebetulnya
2: iya betul.
0: Ya, daya jual tinggi ada ya.
2: Ada teori
0: komunikasi yang begitu itu, model begitu itu. Nah, oleh karena itu Bu Titi, sebetulnya wajar-wajar saja. Khairul umur awsatuha, kata Nabi. Sebaik-baik perkara termasuk bicara itu ya biasa-biasa saja. Tidak perlu terlalu menunjukkan rendah, tidak terlalu jumawa tinggi. Wajar saja apa adanya. Nah, begitu. Kalau kita punya argumen, ya kemukakan apa adanya. Tidak perlu kemudian mempertahankan argumen sampai ngarang-ngarang cerita, begitu. Makanya Al-Quran itu mengajarkan luar biasa. Surat Al-Alaq awal-awal itu, Iqra. Jadi pertama-tama itu Iqra. Kalau Iqra, setelah Iqra baru Al-Lama, mendapatkan ilmu. Oleh karena itu kalau kita bicara itu ya sebaiknya dari apa yang kita baca. Nah, begitu, apa yang kita baca kita punya referen begitu. Sehingga ya tidak melampaui batas apa yang kita baca. Kalau perlu malah tunjukkan tuh referen-referen yang bisa didalami lebih lanjut oleh orang-orang yang bisa kita ajak bicara. Karena sangat boleh jadi mereka punya daya tangkap, daya analisis yang lebih tinggi dari kita yang walaupun kita punya referen. Jadi Bu Titi tidak perlu terlalu risau dengan kesan ya. Apalagi sekarang ada istilah verifikasi sosial kan gitu ya. Yeah. Ada orang yang sibuk untuk mencari verifikasi sosial. Wah, luar biasa itu. Jadi zaman mencari kesan gitu ya.
2: Yeah.
0: Baik.
2: Iya. Ini ada sebuah komentar dari Ibu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pencerahannya sangat bagus topiknya. Karena memang yang saya simak banyak orang yang sok pinter, tapi kenyataannya tidak sama dengan akhlak yang pinter itu katanya.
0: Iya. Itu bisa kita rasakan ya. Tentu saja harapan kita hal-hal yang begitu masih ada nilai manfaatnya. Manfaatnya apa? Bukan untuk yang bersangkutan, tapi untuk kita yang melihat orang sok pinter gitu ya. Nah, di samping geli begitu, mungkin juga gemes gitu ya. Juga jengkel. Tapi itu ada pelajaran. Pelajarannya apa? Jangan seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi mengandung pesan. Jangan seperti itu. Di sini termasuk kajian akidah. Apa sih tujuan Allah menciptakan keburukan itu? Nah, tujuannya ya salah satunya untuk cermin. Jangan seperti itu. Karena kalau seperti itu, maka akan bernasib diomongi Bu Anita juga. Ada orang yang sok pinter itu ya. Yeah. Baik, kira-kira begitu.
2: Baik, ini terakhir nih dari Kang Sony. Oh. Pak Kiai, saya mau titip pesan lewat acara STH. Kita jangan sombong dengan angka-angka. Takutnya menggelincirkan kita katanya.
0: Ini oleh karena itu kalau nggak percaya Kang Sony, kalau nggak percaya tanya kepada Kang Angga tuh. Saya sering-sering berpesan, ayo minta evaluasi secara langsung maupun tidak langsung kepada pendengar. Yeah. Ayo minta masukan topik apa yang tepat. Nah, ini mensstabilkan begitu. Menstabilkan siaran-siaran kita. Jangan seolah-olah topik terbaik adalah dari penyiar, enggak yeah, juga.
2: Betul.
0: Gitu betul. Ya. Nah, begitu. Oleh karena itu Kang Sony dan sahabat-sahabat Stairway to Heaven sekalian, tidak basa-basi, silakan diberikan feedback koreksi siaran-siaran ini. Dan akan lebih bagus kalau mengajukan topik sehingga kita bisa kaji bersama.
2: Betul.
0: Saya kira demikian, terima kasih.
2: Iya, baik-baik. Itu usulan yang baik dan memang itu dari awal sudah kami sampaikan, sahabat Kelight. Jadi kalau ada usulan topik yang kita tidak akan, ini tidak menarik, tidak. Kita akan membahas mungkin dari sisi lain ya Pak Ustadz ya. Dari dilihat dari usulan-usulan sahabat Kelight, nanti kita satu-satu akan kita kaji. Mudah-mudahan itu akan berjalan sahabat Kelight, supaya komunikasi kita itu dua arah, Kelight dengan pendengar Pak Ustadz dan juga dari pendengar untuk Pak Ustadz dan Kelight gitu
0: ya.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz, silakan ditutup. Baik,
0: sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, itulah kajian kita dalam topik tentang ilmu yang tadi dikemas dalam kalimat yang sedikit menggelitik, jangan sok pinter sendiri. Nah, ternyata ilmu itu adalah sesuatu yang utama, bekal kehidupan yang teramat penting. Oleh karena itu, wahai pemilik kebijakan, hendaknya kebijakan tentang ilmu hendaknya mendapatkan perhatian yang paling utama. Karena apa? Itu ya, karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan pelajaran Nabi Adam sebelum ditugasi mengelola memakmurkan bumi, itu diberikan ilmu lebih dulu. Nah, supaya ilmu itu membawa kebaikan kehidupan, maka harus dikawal dengan iman. Iman dan ilmu hendaknya berjalan seiring sejalan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Dan nanti kita lanjutkan kajiannya. Ilmu dulu apa makan dulu? Nanti topik begitu kan?
2: Iya.
0: Ilmu dulu apa makan dulu? Karena kalau dalam agama itu orang yang berilmu bisa cari makan. Tapi kalau orang yang kebanyakan makan itu susah nerima ilmu. Ada itu pelajaran di pesantren begitu tuh ada.
1: Kalau nggak makan, gimana kalau nggak makan kan susah juga, nggak bisa mikir. Nah,
0: nanti kita diskusikan pada topik yang akan datang, begitu ya. Ya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min ghizid ya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah pertemukan kita pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Halo warginya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store. Bang Dong's inspiring sound.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound.

K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: sahabat K-Lite. Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

We are here for you in words and deeds.

107.1 FM, Pat Austin with Johnny Mats, Your Birthday Love. Terima kasih sahabat semua yang terus bersama di malam hari ini, mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan tidak hanya mendengarkan, tapi juga mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Ada Kang Sandi Kustejo, terima kasih banyak di Banjaran. Lagunya Emilis Praja, Mungkin Ku Jatuh Cinta, dan Lion Hands Band, Another Clown. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kela. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kang Sandi. Kemudian Pak Henry, Taman Kopo Indah. Lagunya Private Emotion dari Ricky Martin dan Mega. Atau kalau dirasa terlalu kencang, Roxanne dari Jay Graydon. Oke. Terima kasih Pak Henry. Kemudian sahabat Luki Indrawan melalui live streaming. Alhamdulillah, semoga jelas ya. K-Light FM live streaming menemani pengunjung di Owner Resto and Cafe di Denpasar, Bali. Wow, sukses selalu ya. Request Shape of My Heart, Backstreet Boys, spesial buat pengunjung serta penyiar dan pendengar setia K-Light. Hatur Nuhun, sami-sami Kang Luki Hendrawan ya. Hatur Nuhun. Kemudian ada sahabat Dona, selamat malam juga. Selamat malam K-Light and Crew. Saya mau putarkan lagu Rico J. Puno, judulnya Together Forever. Lagunya untuk diri sendiri saja. Lagunya untuk sendiri aja. Buat semua kru K-Light, selamat bertugas, thank you. Kemudian Mbak Nani ya. Oh ya, selamat malam Mbak Nani, dijawab selamat malam juga. Terus lagunya Kasih dari Hermi Kulit. Salamnya untuk kru dan semua sahabat K-Light. Untuk saya, terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Oke, Mbak Nani, terima kasih. Kemudian sahabat Sony, selamat malam juga. Request lagunya Lonely, Won't Leave Me Alone, Glamedeiros. Terima kasih sahabat Sony. Sahabat Raihan, terima kasih WA-nya. Ya, saya baru kembali untuk bertugas ya, terima kasih. Kemudian sahabat Dani Cimahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, terima kasih. Request first love from Uta Dahikaru. Oke. Kemudian Cenonon, alhamdulillah senang mendengarnya. Sami-sami Cenonon, sehat selalu ya. Oke sahabat kita, ada sahabat aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau lagu dari Sergio Mendes, Nothing Gonna Let You Go. Terima kasih. Ya, sama-sama sahabat aku ya. Kemudian sahabat Lia Pagarsi, terima kasih. Selamat malam juga. Lagunya belum ya, kita tunggu.

107.1 FM, Sabat Kialite, persembahan Glenn Medeiros, Lonely One Leave Me Alone. Mengantar kita berada di bagian kedua, masih dalam Soft Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kialite, www.kialite.id. Dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan tidak hanya mendengarkan tapi juga mengusulkan lagu melalui WA Kialite 0812 203 1972, ya. Terima kasih Teh Wida, lagunya Last Years, Colin Scott, Ruang Baru, Bersena, Bestandi, I'm Not In Love, 10cc. Okay. Kemudian juga ada Kang Sandi Kustejo kembali mengusulkan lagu Shirley Malinton, Merpati Malu, kebetulan tidak ada di Song Bank Kialite, penyanyi Shirley Malinton, ya. Berikut judulnya tadi. Dan juga menginginkan Mitch Malloy, Tumbling Down, insyaallah ada. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kialite. Atunun, Kang Sandi Kustejo. Kemudian Pak Ipul, terima kasih. Vanessa William, The Swedish Days, terima kasih WA-nya. Kemudian Mas Sugiharto, terima kasih juga WA-nya. Selamat malam juga. Kabar baik untuk Mas Sugiharto juga. Salam sehat selalu. Requestnya My Valentine. Salamnya untuk Mas Budi, Mbak Maulin, Mbak Wida. Terima kasih Mas Sugiharto. Kemudian sahabat Timothy Lisantoso, selamat malam juga di Astana Anyar, ya. Kes lagunya Sepatu dari Tulus. Okay. Kemudian sahabat Raihan Ramadian, terima kasih sudah mengingatkan status skelet di acara ini, ya. Thank you. Senonon, terima kasih juga untuk WA-nya. January Christie, kucoba. Okay. Kemudian berikutnya, oh, sahabat Lia Pagarsih, ya, lagunya sudah. Selamat malam juga, thank you. Where the Broken Heart Go, Whitney Houston. Juga Leodra, pesan terakhir untuk yang lagi siaran, terima kasih. Okay. Kemudian sahabat Dani Cimahi, sudah belum, ya, tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. First love from Utada Hikaru. Kemudian belum ada, ya. Terima kasih untuk sahabat Kialite semua. Anda bisa kembali WA ke 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat K-Light. Kini kita sudah berada di bagian ketiga atau baru terakhir dalam Soft Sensation. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan juga terima kasih yang sudah mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Dan mohon maaf untuk Tevida, satu lagunya tidak bisa kita putar karena gak tahu kenapa sudah dimasukkan di list lagu yang Colm Scott Last Tears, ya, hilang dengan sendirinya. Mohon maaf ya. Oke, terima kasih WA-nya. Dan kembali kami menyapa sahabat K-Light yang sudah kembali WA. Ada sahabat Anton di Pasteur, Bandung. Terima kasih, selamat malam juga. Lagunya Woman in Love, Barbara Streisand. Kita coba urutkan atau antrikan ya. Terima kasih sahabat Anton. Kemudian ada sahabat Novi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Dedo, salam buat atau untuk semua pendengar dan kru K-Light Hatur Nuhun. Sami-sami dari Novi. Dan sahabat Denny Santoso, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya Always With Me, Always With You dari Joe Satriani. Salam kangen buat teman-teman Banking B Politeknik atau Banking B ya, Politeknik ITB 1996. Hatur Nuhun buat yang sedang siaran. Sama-sama Hatur Nuhun. Oke, sahabat Denny Santoso. Kemudian ada Kang Sandi Kusteja, terima kasih kembali. Lagunya Shirley Valentine diganti Niagara ya, dan mungkin berubah. Oke, thank you. Kemudian juga ada saya coba sapa semua yang sudah WA. Ada Cenonon, ada Pak Ipul, Mas Sugiarto, sahabat Timothy Lee Santoso, sahabat Ryan Ramadian, sahabat Lia Pagarsi, sahabat Dani Cimahi, sahabat Akos, sahabat Sony, sahabat Nani, sahabat Dona, sahabat Lukindrawan, Pak Henry, terima kasih semuanya.

107.1 FM, sahabat Kelight. Sampai di sini, saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru Kelight mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila Anda hilaf. InsyaAllah, besok kita kembali bersama pagi hari dengan Murat Al-Quran. Dilanjutkan Salam Fajar bersama Ustaz Uum Suryaman. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: Ibu masih hidup. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan hidup yang sesuai dengan kehendaknya, yaitu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi abdinya Allah, pada saat yang sama kita selalu beribadah, ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menghambakan diri dengan penuh ketulusan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini mudah-mudahan kita juga termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan kita ya, untuk senantiasa menjadikan diri ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhlas menghambakan diri dan kita berada dalam keadaan tentunya yang terbaik menurut kadar apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kebiasaan dan kebahagiaan kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah masih di surat Al-Baqarah.
1: Recording in progress.
0: Alhamdulillah, pagi hari ini yang akan kita baca surat Al-Baqarah mulai ayat ke-97. Ya, surat Al-Baqarah yang akan kita baca mulai ayat ke-97, dan nanti kita akan baca juga terjemah dan tafsir Ibnu Katsir dengan bahasa Indonesia. Mari kita sama-sama surat Al-Baqarah mulai ayat ke-90. Dari saung tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, sehat walafiat segar bugar dipancarkan kepada pancar masing-masing di studio tahfidz Al-Qur'an di rumah masing-masing ataupun di saung tahfidznya yang berada di masing-masing. Ada dari Sukaraja Tasikmalaya Teh Yulianingsih yang sudah bergabung, kemudian ada dari Radio Kilait FM Kota Bandung bersama kru dan keluarga besarnya, kemudian ada Kang Ahmad Widiyadi dari Cipamokolan Kota Bandung, kemudian ada Cenonon dari Tasikmalaya Cenonon itu ya, kemudian A.A. Iskandar dari Cidra, alhamdulillah Kang Joko Raharjo, Kang Mas Joko Raharjo dari Jakarta, kemudian ada Kang Muhammad Husain
2: dari Buah Batu.
0: Buah Batu, ya. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kang Dukung dan juga Kang Irwan Fikri, seduga yang lainnya yang belum bergabung, mudah-mudahan segera bisa bergabung. Dan Kang Agus Jamar Sidik dari Katulamba Bogor. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mulai dengan membaca surat Al-Baqarah mulai ayat ke-90.

0: الله
1: الله

0: لا يعلمون.
1: لا يعلمون.

Udi.

0: فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
1: ويتعلمون ما يدور
0: ترجمة

0: Lầu cơ
1: Ngủ
0: núi
1: cho
0: ạ.
1: người đó.
0: Ya ayyuhal ladhina amanu la

وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم.

0: والله ذو الفضل العظيم.
1: والله الفضل العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: الحمد لله رب العالمين. 9 ايات بابا ibu yang sudah kita baca pada pagi hari ini dari surat Al-Baqarah mulai ayat 97 sampai ayat 105. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah. Allahumma arhamna bil Quran, dari membaca Al-Quran berupa bentuk diterimanya amal ibadah kita dari bacaan Al-Quran kita yang benarnya, dan kita berharap bacaan Al-Quran kita yang salahnya, dan pasti banyak yang salahnya, kita diberikan ampunan di hampura kesalahan nana, dan juga diberikan kesempatan untuk tetap berumur panjang, sehat walafiat, terus-terusan belajar, meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Khairukum man ta'allama an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Keyakinan kita, kemampuan kita nyatakan dalam diri, berserah diri hanya kepada Allah. Yakin bahwa Al-Qur'an ini benar dan tak akan ada yang kelirunya. Yakin bahwa Al-Qur'an Allah yang memeliharanya dan tak akan ada yang bisa mengubah hukumnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mampu membacanya. Yakin bahwa Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk paham Al-Qur'an. Yakin bahwa Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan Al-Qur'an. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kita untuk menikmati amalan dengan mengamalkan apa yang diajarkan Al-Quran. Yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, termasuk kita yakin bahwa kita akan mampu menyampaikannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk getarkan dari dalam qalbu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Bermohon kepada Allah dengan Al-Qur'an ini, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 9 ayat yang sudah kita baca dalam tulisan aslinya bahasa Arabnya, mari kita ketahui apa maknanya dengan memanfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir. Yang sudah punya silakan dibuka dari mulai ayat ke 97. Katakanlah, barang siapa menjadi musuh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, malaikat Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Bapak Ibu, ingat ya, orang-orang Bani Israel, masih cerita Bani Israel, ketika mendengar nama malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, mereka jadi benci. Padahal tadinya mereka senang. Dianggapnya malaikat Jibril apa oleh mereka, Bu? Salah alamat katanya. Kenapa tidak ke Bani Israel gitu, Bu ya? Liur itu, Bu, mereka. Liur punya disebut dari beberapa tanda-tandanya ya. Disebutkan di sini bahwa Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tahawi radhiyallahu an mengatakan, para ulama tafsir telah sepakat bahwa ayat ini turun sebagai jawaban terhadap pernyataan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang mengaku bahwa malaikat Jibril adalah musuh mereka. Jadi ini kaitan dengan dianggap malaikat Jibril salah alamat. Kudu nama ka urang Yahudi cenah ieu dibikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus yakin Pak bahwa Yahudi itu liur di baheula. Nah, nepi ka kiamat akan tetap liur. Jadi masuk marilu atuh liur punya. Order ulang tahun diupdate marilu nya nini-nini aki-aki. Liur di pariluannya. Sedangkan Mikail sebagai penolong mereka. Jadi kepada malaikat Jibril mereka itu tidak suka, sedang kepada malaikat Mikail mereka suka. Ya, aneh enggak? Aneh ya. Sebagian ulama mengungkapkan bahwa pengakuan mereka itu berkenaan dengan perdebatan yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah kenabian beliau. Jadi iri lah inti nama. Biasa kita juga Bapak Ibu ya kalau iri terhadap sesuatu, nu alus di batur gue jadi goreng. Kamu kok batur nut pedah gelis cek batur rumahnya, kusabab mungin kamanehna disebut goreng, leres Bu Adang, Pak Adang disebut kasep, tapi Ibu, kasep betul Bu. Tapi kamu kok Pak Adang, Ibu disebut na, pacun jeng bogoh kanu goreng, padahal ya tetap berenang lebih gelis di urang, meren Bu nya. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ini sampai-sampai apa namanya hasadnya atau dengkinya orang Yahudi sampai kepada orang yang suka kepada Kanjeng Nabi itu tidak disukai, dan orang yang termasuk malaikat dalam hal ini malaikat yang memberikan wahyu atau membawa wahyu kepada Rasulullah SAW itu tidak disukai. Nauzubillah ya, jangan sampai kita gara-gara nafsu di dalam diri tidak menyukai apa yang disukai oleh Rasul atau disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contohnya sekarang banyak orang yang tidak suka sunnah, disebut nanti paum terjenggotan tertua tidak suka sunnah, lain tidak suka sunnah terjadi. Dina jadinya pamajikan getekeun, padahal melayani istri teh supaya tergetekeun lebih utama daripada hajal mukun jenggot jeung kumis punya. Guys tong dibahas punya

Bandung City Smiling Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kelight. Angga Dika bersama Anda kembali di Morning Review Selasa 9 Juni 2026. Kita akan memulai aktivitas Anda. Saya akan menemani aktivitas Anda di pagi ini hingga pukul 9 nanti. Selamat pagi sahabat Kelight, selamat bergabung dan selamat memulai aktivitas Anda.

Bandung Jazz Sound 107,1 FM. Sahabat Kilat BPR Guna Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung bisa menjadi solusi keuangan Anda. Di BPR GM Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, dan jika Anda sudah berencana untuk berangkat haji, BPR GM siap membantu Anda. Sahabat Kelet, kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada, Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464. 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. 0821-2085-8761.

Bandung is Morning Sound 107,1 FM. Di beberapa tempat di kota Bandung, sahabat Kilet, tempat pembuangan sampah di pasar dan di beberapa tempat memang dibatasi pembuangannya, mungkin untuk mengatur agar lebih tertib, lebih aman dan lebih nyaman. Nah, kita tidak akan bicara soal sampah, tapi bagaimana kita mengantisipasi agar sampah-sampah yang keluar dari rumah kita tidak terlalu banyak dan bisa dimanfaatkan. Nah, sisa makanan di dapur ternyata tidak selalu harus berakhir di tempat sampah. Ada beberapa di antaranya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk alami serta menjaga kesehatan tanaman. Selain mengurangi limbah rumah tangga, pengguna atau penggunaan sisa makanan yang juga dinilai ramah lingkungan dan hemat biaya dibanding pupuk kimia. Nah, sahabat Kilat, dari dikutip dari Eating Well, ampas kopi mengandung nitrogen yang dibutuhkan sejumlah tanaman seperti selada, bawang, dan jagung. Kandungan ini membantu tanaman tumbuh lebih subur dan hijau. Selain itu, ampas kopi juga dapat membantu menghalau hama seperti siput dan serangga kecil jika ditabur tipis di permukaan tanah. Meski begitu, penggunaannya tidak boleh berlebihan. Ampas kopi yang terlalu banyak justru bisa menghambat pertumbuhan tanaman tertentu, terutama jika mengenai batang atau bibit muda secara langsung. Cara yang paling aman menggunakannya adalah mencampurkan ampas kopi ke dalam kompos terlebih dahulu sebelum dipakai sebagai media tanam. Kemudian ada cangkang telur yang kaya akan kalsium yang membantu menjaga kesehatan tanaman. Nutrisi ini penting terutama untuk tanaman seperti tomat, paprika, dan seledri yang menyerap banyak kalsium dari tanah. Dikutip dari Real Simple, dijelaskan sebelum digunakan cangkang telur sebaiknya dicuci bersih lalu dihancurkan hingga halus. Setelah itu, taburkan ke tanah atau campurkan ke kompos. Selain membantu menyuburkan tanah, tekstur cangkang telur yang tajam juga dapat menjadi penghalang alami bagi siput dan hama kecil lainnya. Nah, sahabat Kilat, itu beberapa contoh saja yang bisa memberikan inspirasi sehingga sampah-sampah dari rumah kita bisa kita manfaatkan. Di samping juga akan mengurangi polusi bau ya, polusi yang kurang sedap dan juga bermanfaat untuk tanaman kita.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.